0: sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
1: Menteri Perdagangan Udi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Udi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
0: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
1: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua New Guinea, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini, solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
11: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana?
7: Cetak sawah, skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
11: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
7: Berarti mulainya di tahun depan?
11: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Karangtomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafikat sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan trafikat sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, pagi ini.
3: Pro 1.

0: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang mungkin baru mengepaskan

gurunya juga kerjanya lumayan ekstra ya. Apalagi ini opininya tentang menjaga motivasi belajar anak. Karena mereka-mereka ini terkadang kalau udah melalui daring itu kurang fokus begitu. Nah, untuk Anda yang ingin memberikan opininya di pagi hari ini, kami persilakan line telepon 0811 6707 8850 atau melalui nomor WA di nomor yang sama.

0: Sepertinya di line telepon pendengar sudah ada yang mau bergabung untuk memberikan opininya. Silakan. Selamat pagi, Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Kartini. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, pagi ini kita masih diselimuti kabut asap. Semoga ini cepat berakhir, iya. Karena memang sudah terasa perih di mata.
0: Perih di mata dan juga ini harus tetap waspada tentang kesehatan ya.
1: Mungkin ya api harus hati-hati, bakar-bakar sampah harus ditungguin, betul, yakinkan betul. Disiram dulu baru ditinggalkan gitu. Kadang bakar-bakar sampah lupa matikan api, kadang diterbangin angin karena keadaan kering, jadi menjalar apinya gitu. Jadi kalau bakar-bakar yakinkan dulu baru ditinggal, walaupun angin kan si kering keadaan sekitarnya jadi terjadi kebakaran. Karena memang semua lagi ngumpul ya aja kebun kayak habis di ronda dengan ke hujan gitu kan.
0: Agak
1: saya kemarin tuh ke kebun kok baik. Seperti sudah dirondap gitu, seperti dirondap karena kering gitu kan.
0: Baik Ibu, tapi opini Ibu, Ibu Kartini, tapi
1: suaranya.
0: Iya, Ibu Kartini, tapi
1: masalah belajar ya.
0: Iya, karena pejiji sekarang
1: ya, saya prihatin kalau belajar jarak jauh nih sebetulnya enggak semua enggak paham gitu. Nah, lagi karena memang keadaan asap kan. Dengan anaknya belajar melalui online lah yang pintar kan, tapi kan nggak semua. Jadi kalau bisa sekolah ini secepatnya diaktifkan lagi. Cuma kan karena asap memang tambah parah ya, mau gimana, cuma sama-sama berdoa semoga hujan turun, itulah harapannya. Karena belajar jarak jauh ini nggak semua murid bisa belajar apa namanya tuh mengikuti pelajaran. Jadi mungkin karena orang tuanya sibuk atau mungkin orang tuanya belum bisa membimbing. Ya kalau yang bisa ya alhamdulillah, mungkin bisa berjalan lancar ya kan.
0: Iya.
1: Mungkin itu aja, sama-sama kita berdoa semoga agar asap ini berkurang, agar asap ini secepatnya hilang kan.
0: Siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kartini. Suaranya agak putus-putus tapi semoga opininya tersampaikan ya. Untuk para pendengar di line telepon yang masih mau bergabung memberikan opininya di pagi hari ini, line telepon atau di WA, di chat saja boleh 0811 6707 8850.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
2: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua. Oh,
3: no. Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
1: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu gak pernah pakai batik?
2: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
1: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
2: Oh iya ya, walah aku lupa.
4: Pro 1

0: Sandu.
1: Pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan opininya, kami persilakan di line telepon 0811-6707-8850 mengenai menjaga motivasi belajar anak selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Karena untuk Anda sendiri yang mungkin mempunyai saudara, anak, keponakan, yang jelas untuk anak sekolah, ini jenjangnya mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Memang untuk pembelajaran jarak jauh sendiri sudah diberlakukan untuk beberapa daerah, bahkan di Kota Jambi ini hampir menyeluruh sepertinya ya. Untuk kemarin sempat terakhir ada informasi di Kabupaten Batanghari, memang tidak keseluruhan ada PJJ, apalagi dengan alasan tertentu di beberapa wilayah yang ada di Batanghari, Kabupaten Batanghari tepatnya, itu tidak terlalu berdampak dengan kabut asap, informasinya terakhir seperti itu. Tapi mungkin ada, mungkin pendengar di luar sana yang memang dari beberapa daerah yang memberikan opininya tentang kabut asap, terus juga PJJ ini seperti apa, dan untuk menjaga motivasi belajar anak juga seperti apa. Silakan di line telepon.
2: Halo,

0: Kita langsung ke line telepon yang mau bergabung. Selamat pagi, Bang Rudi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang Rudi?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja, Pak.
0: Baliknya
1: bagaimana?
0: Alhamdulillah. Saya lah dipanggil bapak-bapak ya.
1: Iyalah, kan dibawa dikit.
0: Asal bolehlah bapak yang mempunyai anak yang sekolah nih.
1: Iya, ini sekarang ini garing ya. Ini kendalanya tuh kadang itu kita sinyal juga bisa kendala kan. Apalagi HP juga kendala. Kalau anaknya 3 kan terpaksa itu ganti-gantian dia ya. Ya apalagi itu kalau anaknya ini kurang moodnya. Kadang ada moodnya, kadang enggak. Itu ibunya harus sabar. Apalagi kalau ayahnya enggak mungkin, karena pagi sudah kabur ya, cari nafkah mungkin. Seperti saya enggak mungkin bisa garing dengan anak saya kan, mesti ibunya. Itu kita kadang ini anaknya ini yang mengingatkan. Kadang itu ya kadang mau main aja, terkadang nggak mau itu, terkadang itu aja. Tapi kalau dapat itu ya, kalau jarak jauh ini, saya rasa kurang bagus. Saya nanti tetap muka aja. Tapi karena keadaan kita mau bagaimana lagi kan, daripada anak nggak bekerja, berarti itu ada kegiatan juga anaknya di rumah daripada main api ya. Itu baik. Aja.
0: Baik. Terima kasih, Pak Rudi.
1: Ya,
0: waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Rudi. Tapi kalau untuk pembelajaran tatap muka, jarak jauh ke tatap muka, terkadang itu serba dimulai dari nol lagi. Seperti kemarin sempat seperti pandemi juga. Selamat pagi, Pak De.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak De. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Pak De sekarang ini lagi galau, Mas.
0: Udah galau. Kita opininya nggak ada galau tapi Pak De. Kenapa?
2: Pak De satu hari satu malam ini udah ditinggalkan asap, jadi galau kayaknya.
0: Ditinggalkan asap, Masya Allah, mandi angin dan sekitarnya keren ya, udah ditinggalkan asap ya.
2: Iya, akhirnya pasti galau.
0: Siap, Pak De. Pak De, tapi kita ini untuk opininya tentang menjaga motivasi belajar anak selama pembelajaran jarak jauh. Berarti kalau untuk mandiangin banyak yang tidak PJJ ya, silakan.
2: Kayaknya nggak ada PJJ, Mas. Dan sekolah itu tetap aja, tapi skemanya harus berbeda. Biasanya kan kalau asap ini tebalnya pagi hari sampai jam 9. Apa salahnya nanti masuknya jam 9 sampai jam 3 jam berapa gitu loh. Pertama, yang keduanya kalau bisa ya sekolah dipakai booster semua. Karena kalau PJJ ya, kalau orang tuanya ada yang nganggur, kalau semua kerja gimana?
0: Iya. Baik.
2: Apalagi ya kan sinyal pengaruh juga itu loh.
0: Betul.
2: Bisa
0: ya, tetap
2: buka aja,
0: tapi itulah tadi,
2: maksudnya jam 9, pulang jam 2, jam 3. Terus akan itu loh, Mas. Jadi
0: siap. Masa gini itu aja, tetap
2: entah kapan perginya.
0: Baik. Waalaikumsalam, terima kasih Pak De, walaupun agak macet-macet suaranya ya. Waalaikumsalam dari WA, terima kasih. Ini Bang Ahmad, Sungai Gelam. Kalau cuaca di Sungai Gelam itu kabut asap masih cukup tebal. Nah, kalau topiknya ini kan tentang PJJ ya. Pembelajaran dari rumah akibat kabut asap dinilai sebagai langkah yang tepat untuk melindungi kesehatan siswa dan guru. Masyarakat berharap sekolah tetap memastikan proses pembelajaran berjalan efektif serta memberikan materi dan tugas yang sesuai dengan kondisi siswa selama pembelajaran jarak jauh. Pemerintah dan pihak sekolah juga perlu terus memantau kualitas udara agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan ketika kondisi sudah aman. Terima kasih Bang Ahmad untuk opininya. Dan untuk Anda pendengar, jika masih ada, kita nantikan di line telepon. Tapi kalau tidak ada, nanti kita akan menuju ke dialog Jambi untuk di pagi hari ini. Jambi menyapa. segera hadir untuk Anda tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti dengan temanya yaitu tentang menjaga motivasi belajar anak selama pembelajaran jarak jauh. Ada nanti narasumbernya itu Dr. Ridwan SPSI MPSI psikolog. Beliau ini adalah Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi I atau IPK HIMSI Jambi. Nanti juga bisa Anda tanya-tanya juga kepada beliau secara langsung di line telepon atau WA 0811-6707-8850. Sepertinya ada juga yang memberikan opini dari WA. Waalaikumsalam dari Ibu Dauni, kabut asap masih menyelimuti Provinsi Jambi. Berdampak terhadap banyak aspek, salah satunya adalah pendidikan di tingkat TK sampai dengan SLTA. Tentu sangat berbeda ya belajar dengan online dan tatap muka, ketercapaian pembelajarannya. Nanti akan berdampak terhadap kualitas anak didik kita, terutama di tingkat SMA. Dan kejadian ini hanya terjadi di Provinsi Jambi. Tentu guru-guru juga harus bekerja keras untuk menyampaikan materi. Semoga cepat berakhir kabut asapnya. Amin, semoga itu harapan kita semua. Terima kasih Ibu Dauni. Dan untuk Anda pendengar, nanti bisa juga berpartisipasi di line telepon ya untuk dialog Jambi menyapa. Tetap di 88,5 MHz.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Jambi, pagi ini.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda kembali hadir Dialog Jambi Menyapa untuk Anda di pagi hari ini dengan tema tentang menjaga motivasi belajar anak selama pembelajaran jarak jauh. Nanti ya akan dibahas oleh Bang Renol dengan narasumber kita, ada Dr. Ridwan SPSI, MPSI, psikolog. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar yang saya Renol Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Selasa 22 September 2026. Dan di pagi hari ini kita akan coba membahas bagaimana menjaga motivasi belajar anak selama pembelajaran jarak jauh. Karena Jambi masih diselimuti kabut asap dan hingga pagi ini di depan studio kami juga masih terlihat kabut asap yang begitu tebal menyelimuti kota Jambi. Dan judulnya pembelajaran terbatas. Dan di pagi ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita, ada Pak Dr. Ridwan, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau merupakan Ketua Ikatan Psikolog Klinis Himpunan Psikolog IPK HIMSI Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat, Bang Ben? Bang Rainol?
2: Nih, saya baru pertama nih ngobrol sama Pak Ridwan.
3: Siap.
2: Pak Ridwan, kalau apa ya, kalau berbicara dengan kondisi apa ya, kabut asap yang apa ya menyelimuti kota Jambi saat ini. Kemudian pemerintah daerah juga langsung menerapkan bagaimana pembelajaran anak langsung disafety-kan untuk mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun infonya pagi ini sudah dilakukan pembelajaran di sekolah, namun ini masih terbatas. Kalau melihat situasi saat ini, kalau dari sisi psikologi, ini bagaimana menjaga apa ya motivasi anak agar mereka nih tetap semangat untuk belajar di rumah? Karena ini anak saya kemarin juga Zoom nih. Ini bagaimana, Pak Ridwan?
3: Baik, kita langsung to the point berarti ya, motivasi anak. Jadi sebelum sampai ke sana, tentu kita mau tidak mau ya menyikapi kondisi-kondisi kejadian bukan berapa hari ini, berapa main bulanan yang sungguh sangat luar biasa terjadi di kota Jambi. Padahal kota Jambi itu nggak ada hutannya kayaknya, tapi menampung asap ya. Nah, mungkin di daerah-daerah lain juga begitu. Tentu ini akses segala informasi, akses untuk kemana-mana pun jadi terbatas. Artinya kenapa ini menjadi catatan penting untuk kita bicara tentang motivasi. Tentu dengan kondisi seperti ini orang seolah-olah dimatikan aktivitasnya secara tidak langsung maksudnya ya, terutama pada anak-anak yang sedang menuntut ilmu, yang terbiasa berkumpul bersama temannya, ada relaksasinya belajar, ada istirahat, bertatap muka, bersapa. Nah, sekarang barang itu nggak dilakukan lagi sudah sampai beberapa hari. Walaupun ada sebagian juga yang mencoba untuk mengambil kebijakan tetap masuk tapi tentu kalau kita lihat kondisi ini, yang mengkhawatirkan itu adalah kondisi-kondisi yang bisa membuat anak menjadi sulit untuk bernapas, untuk katakanlah berkomunikasi, karena mungkin bisa saja banyak penyakit di situ ya, batuk dan terusnya. Nah, kondisi ini kadang-kadang diambillah sebuah kebijakan untuk beberapa sekolah untuk menghentikan aktivitas yang sifatnya offline. Jadi digunakanlah online, dan itu sah ya, karena kita mengenal pembelajaran itu hibrid ya, bisa offline, bisa online, karena itu tergantung situasi dan itu tidak ada yang dilanggar. Nah, kondisi antara offline dengan online tentu berbeda. Ketika kita bicara online, tentu anak mau tidak mau, suka tidak suka, lebih banyak di rumah. Dalam kondisi ini, ketika anak tahu dia di rumah, ya tentu yang dalam pikirannya adalah ini libur nih. Namanya di rumah ya. Nah, ketika dia tahu ini libur, tapi dalam pemikirannya, tapi ternyata dia harus belajar. Jadi dia harus membiasakan beradaptasi penggunaan-penggunaan model pembelajaran dengan penggunaan yang katakanlah yang familiar kita sebut Zoom. Meskipun banyak ya nama-nama lain ya, Google Meet dan seterusnya. Termasuk juga aplikasi yang sederhana seperti informasi-informasi yang disampaikan guru melalui WA. itu pasti ada juga. Nah, ketika anak menjalani kondisi ini, ya analisis saya ya, tentu anak yang tadi menganggap ini sebuah katakanlah kegiatan di rumah tentu nggak nyaman, nggak nyaman karena mereka nggak punya ruang yang kadang-kadang harus berkreasi dengan keaktifan mereka, berinteraksi dengan keaktifan mereka, dan ternyata mereka dibatasi dengan ruang-ruang yang kita sebut kamar biasanya atau ruang tamu dan seterusnya lah, ruang belajar dan seterusnya. Dan ini membuat mereka juga menjadi ya belajarnya kurang merasa tertantang dan kurang menarik. Karena informasi akhirnya menjadi seolah-olah satu arah meskipun mereka ada semua di dalam situ. Nah, ini kadang-kadang bisa menyurutkan semangat mereka untuk belajar lebih giat ataupun aktif. Dan terkadang ya mungkin ada sebagian menyepelekan jadinya Dan ini menjadi tugas guru. Karena dalam ruang itu yang ada adalah guru dengan siswanya atau murid ya. Nah, tentu yang paling penting adalah guru yang sudah memberikan pembelajaran secara online ini dapat memberikan ruang-ruang motivasi, bukan hanya sekedar belajar akademik, karena bisa saja konsentrasinya rentangnya terbatas ini. Jadi guru-guru supaya anak tetap termotivasi untuk belajar, maka bisa ditanyakan juga di awal-awal mengenai perasaan mereka hari ini, gitu ya, kondisi mereka hari ini.
2: Lebih
3: gitu.
2: Soft lah ya, lebih soft dulu lah ya.
3: Iya, langsung belajar kayak di kelas gitu ya. Kemudian tentu yang harus dipikirkan oleh para guru aja supaya pembelajaran itu tetap menarik. Artinya bisa saja di dalam ruang Zoom itu, ayo dong kita senam sama-sama, kita menggunakan ice breaking gitu kan. Kemudian kita bisa menggunakan permainan peran, jadi semuanya bisa jadi aktif. Karena dikhawatirkan kadang-kadang dengan alasan sinyal dan terusnya, itu juga menjadi dilema untuk anak untuk menjadi lebih aktif. Jangan-jangan itu hanya alasan mungkin karena dia tadi mengalasa ini di rumah dong, ruang-ruang privasi yang dia sebenarnya tidak ingin melakukan hal-hal lain selain main ataupun istirahat misalnya Nah, tapi dipaksa untuk belajar. Jadi guru terus memberdayakan melalui motivasi-motivasi pembelajaran yang menyenangkan itu. Jadi mereka enggak apatis ya terhadap pembelajaran-pembelajaran online ini. Nah, sekarang pertanyaan orang tua gitu kan. Orang tua kan juga dilema nih. Biasanya ngantar anak dia kerja ini. Sekarang mau harus mendampingi. Itu suka nggak suka tuh. Ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ketika anak tuh dilepas di dalam kamarnya atau di apa tanpa dipantau. Jangan-jangan ada anak yang berdasarkan informasi ada yang kesiangan bangunnya, ya kan? Ini jadi pekerjaan tambahan buat orang tua tuh. Jadi terkadang ada protes juga ya dari orang tua ya. Tentu juga orang tua tetap mau tidak mau harus mendampingi, menciptakan ruangan itu harus nyaman. Kadang-kadang kan ruangan itu bisa jadi sumpek, pengap. Nah, karena dia belajar dengan kondisi online, ya ruangan itu harus nyaman buat anak. Kemudian dipantau, misalnya bangun paginya atau gimananya gitu ya, kesiapan dia untuk belajar. Dan orang tua juga, nah ini penting juga nih, orang tua itu jangan sampai membiarkan waktu anak itu lebih banyak nanti di HP-nya. Kenapa? Anak itu udah belajar. Saya nggak tahu pasti ya, apakah semuanya sama ya ketika belajar online setengah hari atau full. Kalau di sekolah berarti full ya. Sekarang rata-rata setengah hari kan. Nah, mereka udah kian jam bersama yang namanya HP. Nanti setelah itu HP lagi gitu kan. Mau nggak mau ya jangan sampai mereka terlalu banyak screen nanti. Jadi diajaklah melakukan aktivitas-aktivitas bersama di rumah. Misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan harian ya, membersihkan rumah dan terusnya sehingga mengurangi beban yang ada terjadi pada otak anak ya, untuk menyerap terus informasi-informasi yang mungkin kadang-kadang nggak terlalu bagus juga ya melalui HP itu ya, mengganggu kesehatan mereka juga. Nah, itu mungkin.
2: Baik. Nah, kalau kita sudah berbicara banyak tadi, Pak Ridwan, kalau melihat situasi saat ini, kalau Bapak selaku psikolog lah, memandang situasi yang emang merupakan kebijakan pemerintah untuk mengambil proses ini, tapi sebaiknya seyogyanya gitu, yang paling bagus dalam situasi saat ini pembelajaran anak, apakah yang sudah diberlakukan sekarang atau ada metode tersendiri lagi atau bagaimana untuk mereka belajar, ada jam-jam tertentu atau bagaimana, Pak Ridwan?
3: Ya, kalau kondisi sudah seperti ini, berarti kan banyak faktor yang ya, harus ya. Kita pikirkan ya, utama faktor kesehatan. Kalau kita lihat, ya asap seperti ini ya, di dalam rumah aja udah kadang tersesak ya, gitu ya. Apalagi kalau kita di luar rumah gitu ya, yang asapnya sangat tebal, dan itu bisa mengganggu kesehatan. Nah, dengan alasan demikian, tentu saja kebijakan yang diambil untuk melaksanakan sekolah dengan sistem online ini adalah salah satu kebijakan ya, yang menurut saya termasuk tepat ya. Kemudian tentu saja kalau kita berbicara apakah ada kegiatan lain ini selain kita online melakukan Zoom dan seterusnya, bisa saja dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah, misalnya dengan pemberian PR ya, pemberian PR yang kemudian mereka melaksanakan katakanlah pengerjaan PR itu untuk supaya tetap memberikan nuansa mereka tetap belajar ya. Jadi jangan sampai gara-gara kayak gini kita nggak bisa ke sekolah, anak-anak nggak bisa sekolah, itu kemudian jadi alasan ya untuk tidak melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, cuman tadi ya kegiatan-kegiatan ini bisa dengan PR seperti melaksanakan sebuah proyek. Ya kan, ini kita kenal ya. Ya, artinya mereka melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di rumah atau sekitar rumah gitu ya. Kemudian kalau pelajaran biologi, misalnya belajar tentang tumbuhan, apa yang terjadi sekarang ini itu menjadi mereka mungkin lebih menarik seperti itu karena mereka langsung mengimplementasikan, mempraktikkan ya katakanlah teori yang dikasih di awal, kemudian mereka melihat ini tumbuhan pada mati ya loyo itu ya. Jadi dengan pemahaman keilmuan mereka ini, kemudian makanan misalnya bisa saja dari unsur-unsur pengetahuan, kemudian mereka masak apa, makan apa, kemudian mereka bisa menjelaskan secara keilmuan-keilmuan mata pelajaran yang ada tadi. Nah itu berbagai cara, yang intinya yang ingin kita catat adalah belajar itu jangan pernah berhenti. Jangan-jangan gara-gara asap nggak bisa kemana-mana, akhirnya berhenti total. Nah ini nanti kalau ketika memulainya lagi susah gitu ya. Nah, kalau udah terbiasa asik ya dengan liburnya, dengan mainnya. Nah ini paradigma ini yang mungkin di sebagian anak merasa libur, tetapi tentu yang kita pikirkan ke depan bagaimana proses belajar ini tetap berjalan dengan cara-cara. Dan saya yakinilah guru-guru itu pasti sudah bisa menjalankan proses pembelajaran yang penuh variasi ya. Karena kita mengenal yang namanya guru mereka, deep learning ya. Pasti guru sudah diajari dengan media-media sosial ya. Artinya katakanlah dengan YouTube sebagai sarana-prasarana pembelajaran. Jadi enggak menonton ketika online. Guru yang ngasih materi aja gitu, anak tak mana-mana kan mikirnya, atau dengan alasan ngantuk dengan alasan sinyal nanti kan, susah pak, susah bu, sinyal nggak bisa kami nggak dengar kayaknya. Jadi lebih baik mereka, yuk silakan buka ini, nanti kamu kasih kesimpulannya tentang apa. Tapi video-video yang lebih menarik, yang penuh ada aktivitas, kegiatan-kegiatan yang ada pergerakan-pergerakan lah ya, bukan dengar ceramah juga di videonya, misalnya YouTube, YouTube Kid atau apa gitu ya, atau TikTok, cari-cari yang benar-benar informasi yang lebih menarik. Nah, kalau seandainya itu sudah didapat dan guru juga bisa melaksanakan yang sama, jadi dengan model pembelajaran yang guru itu menekankan pada sumber IT yang lebih dinamis, yang lebih banyak apa ya unsur-unsur aktivitas-aktivitas yang terlihatnya lebih menarik. Jadi misalnya dengan PPT yang ada pergerakan animasi-animasi, anak kan suka kayak gitu tuh. Kalau enggak dia enggak tertarik itu. Lihat orangnya mana, ini yang mana. Tapi begitu bentuk animasi pembelajaran atau PPT-nya dirubah dengan sedemikian rupa ada pergerakan-pergerakan, itu bisa membuat anak lebih fokus. Nah, jadi online dengan offline itu kan pilihannya kan cuma dua. Karena offline enggak bisa, terpaksa online untuk mencegah sakit pada diri anak, mencegah bahaya yang lebih besar pada diri anak, maka online-nya ini yang harus dikemas. Kalau tadi saya di awal tadi bilangnya dengan cara-cara pembelajaran memberikan proyek, ini bisa juga dengan cara-cara pembelajaran menggunakan seperangkat-seperangkat IT yang menarik. Oh, gitu kan. Nah, kemudian jadwalnya gimana? Kalau kita ketahui jadwal sekolah belajar itu ya memang dari pagi. Sampai siang ataupun sore ya, tergantung ke situasi ya. Kalau offline kan biasanya sampai sore. Dan belajar itu memang harus dimulai dari pagi. Berhentinya jam berapa? Nah nanti ya tergantung situasi aja ya, kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Nah setengah hari dengan sistem kerja online mungkin sudah dipikirkan karena ada tingkat kejenuhan. Tingkat kejenuhan, tingkat keletihan dan tingkat konsentrasi juga mudah terganggu. Maka guru itu ketika belajar di online 15 menit, 20 menit istirahat dulu. Aktivitas lain gitu kan misalnya. Ya tadi saya bilang bisa eye breaking, bisa senam, bisa apapun gitu ya. Nah jadi skenarionya yang itu yang diatur dengan segala atau apa namanya yang bisa membuat anak tetap terjaga, bukan terjaga dalam arti melek ya, tapi terjaga dalam arti mengikuti dengan kesukariaan. Belajar itu kan kesukariaan, kesenangan. Tapi beda Mas Rino lah belajar ya, malah tekanan nanti ya.
2: Nah, baik. Baik, berarti walaupun dalam mindset mereka nih libur tapi tetap melakukan pembelajaran terbatas, berarti buat kemasan yang menarik bagi mereka untuk mereka semangat ya untuk belajar online.
3: Betul.
2: Baik. Nah, ini ada juga satu sisi pertanyaan Pak Ridwan. Kalau saya melihat nih, kalau anak saya sendiri nih ada masih pembelajaran seperti les, kemudian kursus segala macam. Nah, hal itu masih juga menjadi daya tarik ataupun baik untuk kondisi saat ini atau tidak? Ini bagaimana kalau dari sisi psikologi Pak Ridwan memandang hal ini? Namun tahan dulu Pak Ridwan. Kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, baik. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Selasa 22 September 2026. Dan Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube, di channel RRI Jambinet, di channel RRI Jambinet. Baik, kita kembali lagi ngobrol dengan Dr. Ridwan nih. Kalau tadi, kalau saya melihat hal ini, ada ironi tersendiri bahwa pemerintah daerah melakukan pembelajaran terbatas untuk anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Nah, ada hal lain di sisi luarnya. Kadang kalau saya melihat di sisi keluarga saya sendiri, ada les yang juga diikuti anak, walaupun dalam kondisi saat ini kemudian ada juga kursus nih, tetap dilakukan, tetap dijalankan. Kalau Dr. Ridwan melihat hal ini, apakah hal ini juga efektif atau sebenarnya bagusnya emang dijalankan di rumah saja gitu?
4: Iya, jadi kalau kita kondisi ya tentu ada pembatasan-pembatasan kita untuk keluar dari rumah, ya, kuncinya kan. Ya. Nah, tapi dalam kondisi tertentu karena ada aktivitas lain, yang mudah-mudahan apapun bentuk aktivitasnya semua bermanfaat. Jadi kalau saya lihat, kalau proses belajar itu adalah seharusnya aktivitas yang sangat bermanfaat ya buat anak ya, karena untuk meningkatkan pengetahuan dia, wawasan dia dan seterusnya. Nah, pertanyaan kemudian ketika ruang belajar ini kembali ditentukan untuk ke tempat yang lain, yang tadi yang kita pahami, oh ini dengan kondisi ini kita banyak di rumah, ternyata kita juga harus belajar di luar, katakanlah dalam bentuk les, dalam bentuk ya program-program pembelajaran yang disiapkan oleh sekolah maupun oleh lembaga-lembaga kursus gitu ya. Itu sah-sah saja selama juga anak bisa mengikuti, menikmati, dan tentu juga untuk membantu di dalam ketertinggalannya di dalam proses belajar. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika dia keluar rumah, bagaimana safety-nya, keamanannya, nyaman. Orang kan disuruh nggak keluar rumah nih, ya kan? Ya, kamu di rumah aja, kita belajar melalui online gitu. Nah, ini sekarang dengan kondisi yang sama, dia juga harus belajar, tetapi offline, ya, offline. Tentu ini dia orang tua ya harus menyiapkan segala. Ini juga pasti atas izin orang tua kan, karena di luar dari proses belajar yang ada di sekolah, tentu atas izin orang tua. Ketika orang tua mengizinkan hal-hal demikian, mendukung, mensupport, ya anaknya diberikan keamanan untuk supaya dia keluar rumah itu tidak terpapar oleh asap, debu dan terusnya, sehingga disiapkan masker, diantar, kemudian sampai dia masuk ruangan kembali gitu ya, di awal itu sah-sah saja ya, selama tujuannya juga baik ya, dan itu juga disukai dan dinikmati oleh anak. Yang sampai anak ini terkadang dia membandingkan, loh kok orang lain tuh malah istirahat sih, cuma kalau libur, kalau online ya udah selesai. Tapi dilihatnya kok dia dipaksa-paksa untuk terus belajar-belajar. Ya. Ya, mungkin di satu sisi ada problematik yang dialami oleh orang tua. Karena kita ketahui penggunaan gadget ini sudah sangat membahayakan kalau dipikir ya. Seharusnya dibatasi 2 jam, sekarang berjam-jam.
3: Jangan lupa.
4: Berjam-jam ya. Jadi ada inisiatif dari orang tua untuk supaya anaknya ini ada aktivitas yang sekiranya bisa melupakan dia untuk bermain gadget tadi. Namun ini kan permasalahan bukan seolah lempar bola ke sana ke sini gitu. Artinya orang tua yang diberikan katakanlah amanah untuk mengawal aktivitas anaknya ataupun kegiatan anaknya, ya diajak aja anaknya di rumah melakukan hal-hal yang bisa akhirnya melupakan gadget. Jangan sampai ketika orang tua bilang, ya kamu belajar ini belajar itu supaya nanti ujungnya tidak menggunakan gadget, orang tuanya juga berlomba-lomba menggunakan gadget kan. Ini kan jadi contoh yang kurang ini, seolah-olah orang tua melempar bola yang jadi tanggung jawabnya ke tempat-tempat yang bisa dipastikan anak gak main gadget. Jadi biasanya kalian kayak gitu tuh orang tua juga gak sempat mengurusin anak ajak bermain bersama karena orang tuanya juga main gadget Nanti akhirnya berkurang juga waktu orang tua main gadget kan. Itu kan dilema fenomena yang ada aja sih ya di lapangan ya.
3: Baik. Okay. Kondisi saat ini berarti peran orang tua juga penting ya.
4: Betul, mana ya orang tua diabaikan ya gimana coba.
3: Baik. Dokter, kalau berbicara lain nih, kalau dari sisi psikologi. Apa ataupun berapa jam sih sebenarnya anak baik mendapatkan isi dari pembelajaran, baik dari sisi pembelajaran rutin maupun ekskul mereka dari setiap hari, dan berapa jam ruang yang baik diberikan oleh orang tua untuk mereka menikmati sisi lain seperti bermain dan sebagainya.
4: Oke ya, kalau kita lihat standar kurikulum yang ada itu kan belajar itu yang sudah dilaksanakan kurang lebih dari jam berapa ya? Jam 7 sampai jam 4 ya. Berarti itu berapa jam itu? Kita 8 jam ada.
3: 8 jam. Ya,
4: 8 jam.
3: Kurang lebih lah.
4: 8 jam itu dengan kondisi-kondisi ada istirahat dan tentu ya kita kira sekitar 6 jam. 6 jam itu melalui proses pembelajaran yang namanya tatap muka, yang namanya interaksi. Jadi bukan belajar kalau kayak kita pemahaman sederhana baca buku 6 jam itu gak mungkin gitu. Ya. Kalau dalam konteks pembelajaran baca buku saja itu ya 2 atau 3 jam diapakan ya, disiapkan waktu dalam tiap hari, itu udah cukup ya untuk anak-anak. Dengan konsekuensi kita melihat terata anak itu sendiri. Ada anak-anak yang kondisi katakanlah anak PAUD itu ya, kan itu gak bisa itu. Usia 3 tahun baru konsentrasinya antara 4 sampai 15 menit. Berarti di luar dari itu mereka harus melaksanakan aktivitas. Nah inilah penting kegiatan pembelajaran itu seberapa lama pun dia harus ada aktivitas-aktivitas lain. Jadi tidak monoton yang namanya pembelajaran. Kemudian di dalam konteks pembelajaran dia harus melihat gaya belajar anak. Jadi kalau anak itu bisa bertahan lama, konsentrasi bisa fokus, misalnya tadi ya katakanlah usia 3 tahun itu antara 4 sampai 15 menit, minimal 4 menit dia bisa bertahan. Bahkan kalau dia menyukai dalam pembahasan pelajaran bisa sampai maksimal 15 menit. Nanti demikian juga kalau usia 4 tahun. Berarti 5 menit sampai 20 menit. Berarti maksimalnya itu bisa di dikondisikan dengan proses-proses pembelajaran yang tadi, sambil mengajarkan kepada anak dengan proses-proses pembelajaran misalnya dengan bermain ya tadi. Nah dikondisikan. Nah kalau anak-anak SD yang sudah lebih tinggi lagi, maka itu sebenarnya bisa sampai ya 40 menit, 30 sampai 45 menit bisa. Maka dalam satu pembelajaran itu, kan kalau kita tuh menyikapi dari luar seolah-olah ini 7 jam ya belajar terus ya. Kayak apa gak 6 gitu ya. Tapi kan sebenarnya tidak demikian. Dalam satu MK misalnya, kalau di SD itu ya 35 menit ya. Ya. Nanti SMP mungkin 40, SMA sekitar 45. Nah, itu sudah dipelajari kurikulum itu, proses pembelajaran satu mata pelajaran itu. MP ya berarti ya. Saya ingat MK jadi mata kuliah. Ya. Mata kuliah kan FKS ya. Ya. Nah, mata pelajaran itu ya sekitar anggaplah SMA 1 kali 45 menit. Ya. Nah, itu dengan durasi seperti itu konsentrasi itu masih bisa terjaga. Sehingga ya nanti ada pergantian. Di salah-salah pergantian tentu ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa dilakukan gitu, yang tidak ujuk-ujuk. Artinya seberapa jam pun selama proses pembelajaran itu tidak langsung full gitu ya, belajar menonton itu tidak terlalu menjadi permasalahan, belum lagi daya tangkap. Memori orang sangat terbatas. Ketika dia enggak pakai istirahat, enggak pakai jeda, disuruh diajarin, apa yang nempel gitu. Dia enggak ada yang nempel nanti jadi karena dia enggak bisa fokus. Ini tadi ya ada jeda-jeda waktu untuk fokus, istirahat, nanti belajar lagi, istirahat, belajar lagi, seperti itu. Nah, itulah istilah jam di dalam proses pembelajaran, bukan saklak. Berarti kalau 4 jam dia belajar,

0: ya. Lelahnya
1: capek fisik, capek fisik, mental. Ya.
0: Tidak itu, menikmati
1: itu
0: lagi.
1: Itu sudah umur-umur sekian ya, mental remaja. Ya. Apalagi anak-anak.
0: Iya, iya.
1: Maka pola pendekatannya beda. Tapi kalau orang-orang yang remaja awal-awal dewasa mungkin bukan permasalahan di konsentrasi saja, tapi kesiapsediaan dia. Ya, ya. Karena biasanya belajar dengan metode kayak itu, orang-orang yang sudah masuk dewasa dia sudah siap gitu kan dengan kesediaan. Maka kita lihat tahapan perkembangan, itu kan. Kalau untuk anak remaja di bawah ya itu tahapan perkembangnya ya masih membentuk pola-pola, ya katakanlah tidak full konsentrasi di situ, ya kayak kita ini. Ngobrol ini bisa sehari semalam nggak? Bisa aja ya.
0: Iya kan? Ngopi ya.
1: Iya, ngopi gitu kan. Nah, itu bisa saja terjadi. Karena memang kesiap-siapkan kita untuk itu sudah cukup sesuai dengan usia gitu kan. Nah, maka tadi wajar ya kuliahnya bisa sampai berjam-jam putus-putus kayaknya. Belajar. Kayak emang itu sudah dianggap sebagai suatu kesiap-siapan gitu.
0: Baik.
1: Kesediaan lah maksudnya.
0: Baik. Berarti perlunya metode khusus juga di perlu jadi apa ya antisipasi lah bagi pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk bagaimana memberikan metode pelajaran bagi anak-anak ya dari bawah tingkat pertama hingga tingkat atas ya.
1: Iya. Dan yang paling penting satu Mas Reynold ya, itu komunikasi antara guru dan orang tua. Kadang-kadang orang tua nggak tahu model pembelajaran di sekolah itu seperti apa. Padahal nanti tanggung jawab ketika di rumah itu kan orang tua. Mungkin dikomunikasikan ibu kami belajarnya tentang ini nanti kondisi belajarnya seperti ini,
0: Baik.
1: Bagus juga seperti itu.
0: Baik. Nih ibu-ibunya juga harus wajib tahu nih berarti ya.
1: Iya, apalagi zaman teknologi harus pandai ibu-ibu pakai AI ya.
0: Baik. Nanti setelah jeda lagu Pak Dokter kita akan coba lagi nih ngobrol terkait bagaimana nih kalau motivasi belajar anak nih sebenarnya dari sisi psikologi hal-hal apa yang menjadi apa ya metode khusus lah untuk guru maupun orang tua yang baik untuk anak supaya mereka nih tetap mau belajar. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Selasa 22 September 2026. Dan kita sudah di ujung waktu nih. Berbicara menjaga motivasi belajar anak selama pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran terbatas. Nah, Dr. Ridwan, kalau menyikapi tema pada hari ini, kalau dari sisi psikologi sendiri, sebenarnya motivasi yang baik dalam kondisi kabut asap yang sudah lama, ya bisa dibilang sudah lama menyelimuti Kota Jambi, sebenarnya motivasi ini bagusnya datang dari pihak sekolah atau dari orang tua di rumah?
2: C, motivasi itu bisa datang dari mana saja ya, ya. Selama itu prosesnya mendukung, artinya kedua-duanya harus bisa hadir, karena tadi saya sampaikan itu bisa dari mana-mana, termasuk ya. Dari teman ya. Kadang kalau motivasi itu hanya dari satu arah, arah lain gak memberi motivasi ya. Nah, itu juga berpengaruh pada sisi anak ya. Jadi kalau kita bicara lingkungan, lingkungan yang diciptakan atau lingkungan yang berada di dekat anak itu adalah lingkungan semua yang mendukung. Siapa aja tadi kalau di sekolah berarti ada orang tua, ada guru ya. Di rumah ada orang tua, bahkan kalau di sekolah ada teman-temannya. Bahkan kalau di rumah ada kakak adiknya. Bahkan kalau di luar ada tetangga, itu harus saling mendukung tuh. Ya. Kalau tidak, ya contoh aja anak-anak dia di sekolah, guru sudah mendukung sangat luar biasa misalnya ya, memberikan motivasi pembelajaran untuk supaya menambah pengetahuan anak, tapi teman-temannya nggak mendukung motivasi. Nah, ini yang repotnya kalau kita bicara motivasi eksternal. Nah, siapa yang akan diikuti anak, siapa yang memberikan pengaruh dan dampak yang lebih besar buat anak. Artinya bisa dari sisi karismatik ya, unik guru lebih apa nih, mengayomi lebih ini, sehingga ketika disampaikan guru yang begini-begini dia ngikut. Ke orang tua dia gak ngikut. Jadi kadang-kadang anak itu dia memilih sendiri nanti itu. Kalau dia eksternal, siapa yang memberikan dampak, pengaruh secara emosional buat si anak. Ya kan, berarti ada harus ada kelekatan. Jadi lingkungan, dalam hal ini orang tua ataupun guru, wajib hukumnya memberikan motivasi belajar buat anak ya, dalam porsi tanggung jawab masing-masing ya. Kalau di rumah berarti orang tua memberikan motivasi yang luar biasa kepada anak. Namun tentu saja harus juga menjaga kelekatan emosi. Karena motivasi sampai sudah dorong kok, ini dibeliin buku, dibeliin ini, dibeliin ini, kan gak cukup sampai di situ. Itu kan harus ada komunikasi yang terbangun. Harus ada perasaan-perasaan chemistry yang juga dibangun. Jangan salah, walaupun anak sendiri kalau gak ada chemistry ya ribut gitu. Ya,
3: males juga
2: ya, kita walaupun kita sudah ngomong yang bagus-bagus, karena kalau anak gak chemistry sama kita ya buru-buru dia ngikutin. Malah merusak harga dirinya nanti. Ngapain orang saya gak punya cocokan sama dia, saya ikutin. Nah itu kan. Tapi bisa juga di sekolah gurunya yang mungkin gak punya chemistry, maka anak juga jadi malas belajar. Ya gak, walaupun gurunya sudah berbuat baik tapi chemistry gak terjalin, maka anak juga malas belajar dengan pelajaran tertentu. Saya yakin tidak semua pelajaran kan, karena orang punya tipikal yang berbeda-beda ketika melakukan pendekatan dengan orang lain. Jadi ketika dilihat ini kok orang tua ini lebih dekat ya sama anak, salahnya, enggak salahnya orang tua belajar tentang bagaimana pendekatan ke anak dengan orang tua yang lain. Guru juga demikian. Ini kok dengan guru Bang Reno kok lebih dekat anaknya ketimbang dengan saya. Belajar sama Bang Reno. Sehingga akhirnya anak tuh bisa dibantu cara bersama-sama ya. Bukan hanya satu dua orang. Karena itu dia eksternal. Nah, malah yang lebih paling penting, motivasi internal. Motivasi itu dari dalam. Kalau dia eksternal saja, suatu saat eksternal itu bisa hilang. Misalnya kalau eksternal belajar karena orang tua ini nyiapin duit, begitu gak ada duit lagi, buntu orang tuanya. Anak gak mau lagi semangat. Nah, kan udah dibiasakan dengan aktivitas-aktivitas yang berbau materi. Dan itu materi itu selama makin lama bukan berkurang, meningkat tuh. Ini kalau kamu belajar hari ini 10.000, besok meningkat 20, 50. Lama ini kasih motor, lama-lama ningkat mobil. Lalu ningkat lagi bus, misal minta yang lebih gede misalnya. Ya kita akhirnya orang tua jalan kaki kan, karena dia terbiasa memenuhi motivasi eksternalnya dari hal-hal yang sifat benda ya, materi. Nah itu dihindari. Nah supaya dia muncul dalam bentuk motivasi internal, bukan eksternal. Maka orang tua maupun guru mengajak anak itu berdialog, apa manfaat dia belajar. Jadi dari persepsi dia, oh belajar saya nambah pengetahuan, saya bisa menjelaskan kepada banyak orang. Oh saya bisa bisa mengetahui dunia-dunia yang walaupun saya nggak pernah kesana itu. Itu internal tuh. Jadi rasa ingin tahunya terbentuk, rasa ingin menemukan sesuatu yang terbentuk. Itu nggak perlu dikasih duit loh, Bang Reno ya. Nggak capek-capek Bang Reno dulu. Olah belajar. Itu kepada anak dia sendiri. Bang saya bapak, saya mau sekolah Mama saya mau sekolah nih. Ada inisiatif sendiri. Ada sesuatu yang motivasi itu muncul karena kebutuhan dia sendiri. Selama ini kebanyakan kalau dari motivasi eksternal, kebutuhan kita supaya anak mau belajar. Betul lah gak? Kebutuhan kita masukin ke dunia anak. Sementara kita belum membentuk atau belum memfasilitasi kebutuhan dia sendiri. Bisa nggak kita munculkan kebutuhan dari dia? Itu tugas berat tuh, Bang.
1: Ini poin pentingnya di sini nih.
2: Itu pasti internal.
1: Baik. Terima kasih, Pak Dr. Ridwan, sudah ngobrol nih bersama saya di Dialog Jambi Menyapa. Dan pendengar, ini menarik nih, bagaimana peran semua pihak dalam menjaga motivasi, baik dari sisi orang tua maupun guru, dapat memberikan pencerahan tersendiri bagi semangat anak untuk terus belajar ya, walaupun dengan kondisi kabut asap.
2: Benar, jangan menyerah, belajar.
1: Baik, terima kasih. Dr. Ridwan, SPSI, MPSI, psikolog, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Himpunan Psikologi IPK HIPSI Jambi. Dan pendengar, mudah-mudahan obrolan kita pada pagi ini dapat menjadi motivasi tersendiri bagi Anda yang memberikan bagaimana anak tetap terjaga motivasinya untuk belajar di rumah. Baik, saya Renol Putra undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi berkat dimanapun berada untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Anda juga yang setia mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Aralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda pendengar, informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini, Selasa 22 September 2026 dari BMKG Provinsi Jambi. Pagi hari, cuaca secara umum diperkirakan udara kabur dan hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Tebo, Bungo, Kabupaten Merangi, dan Sarolangun. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peringatan dini cuaca, pendengar, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Suhu udara berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 85%, arah angin tenggara hingga selatan, kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas pendengar atau hotspot tanggal 21 September 2026, tepatnya pukul 00 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 90 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo, 2 titik panas, 2 titik panas di Merangin, 12 titik panas di Kabupaten Muaro Jambi, di Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Tanjung Jabung Timur 69 titik panas, dan 2 titik panas berada di seputaran Kabupaten Tebo. Forecaster on duty, Heri Taufik Kurniawan dari BMKG Provinsi Jambi. Terima kasih dan selamat bertugas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

Ngomongin kurma, kita pasti langsung keinget bulan puasa ya. Tapi, ternyata buah kecil manis ini gak cuma buat buka puasa loh. Ia juga superfood sehari-hari. Tahukah kalian, kurma itu kayak booster energi alami loh. Cocok banget buat yang habis kerja, capek, atau olahraga. Gula alaminya langsung bikin tubuh kita nyala lagi. Gak perlu deh minum-minuman berenergi. Kalau soal pencernaan, kurma itu sahabat usus kita. Seratnya tinggi banget. Jadi bisa bantu lancarkan BAB dan jaga bakteri baik di perut. Oh iya, buat yang punya masalah darah tinggi atau jantung, kurma juga jagoan. Kandungan kaliumnya jaga tekanan darah. Sementara magnesiumnya bantu otot jantung tetap kuat. Enak kan? Cemilan sehat bisa sekaligus jaga jantung. Nah, buat yang suka bergadang atau susah tidur, coba deh makan 2-3 kurma sebelum tidur. Magnesiumnya bikin tubuh rileks, tidur pun nyenyak. Plus, zat besinya bisa cegah kita lemas atau anemia. Nah, gimana? Gak perlu mahal-mahal kan buat hidup sehat? Cukup rutin ngemil kurma 3-5 biji sehari dan rasakan manfaatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.
1: Welcome to Mobile Legends. Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Pendengar, untuk Anda kembali kami hadirkan informasi update lainnya untuk Anda di pagi hari ini. Tetap setia bersama kami. Ada info Faji gelar Kejurnas Arung Jeram 2026 di Bali, bersiap menuju PON 2028. Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menggelar kejuaraan nasional atau Kejurnas Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung, Badung, Bali. Kejurnas yang berlangsung 23 hingga 28 September 2026 ini menjadi salah satu tahapan menuju PON NTT NTB 2026. Sebanyak 53 tim dari 16 provinsi ambil bagian dalam Kejurnas tersebut. Jumlah peserta itu telah memenuhi persyaratan minimal keikutsertaan provinsi untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON. Sebanyak 12 medali diperebutkan dalam nomor sprint, head to head, slalom, dan downriver. Pertandingan tersebut terbagi dalam kategori R4 senior, U23 dan U19. Untuk ke 16 provinsi peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan salah satunya juga dari Jambi, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Peserta lainnya berasal dari Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Ketua Bidang Pertandingan FAJI, Joni Kurniawan, mengatakan Kejurnas menjadi bagian dari persyaratan Arung Jeram untuk tampil di PON NTT NTB 2028. Keikutsertaan daerah dalam Kejurnas juga menjadi dasar penentuan kuota masing-masing wilayah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Terungkap dua jenazah di Pantai Seruyan, ternyata penumpang KM Virgo, dan ini masih dilakukan pencarian untuk korban KM Virgo Transport 8 yang kemarin kecelakaan atau mengalami kecelakaan di Kalimantan. Dan untuk Anda pendengar, mengenai Basarnas memastikan ada dua jenazah di kawasan pesisir Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, merupakan penumpang KM Virgo Transport 8. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana. Kedua jenazah itu ditemukan masih mengenakan life jacket yang memiliki tulisan KM Virgo Transport 8. Kemudian temuan tersebut menjadi salah satu dasar Basarnas memastikan keduanya berkaitan dengan kecelakaan kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Dan pendengar, 5 life raft bertuliskan Virgo Transport 8 sebelumnya diketahui ditemukan di terpencar di perairan sekitar Desa Sungai Perlu pada 16 September. Setelah ditemukan, kedua jenazah dievakuasi oleh tim SAR gabungan untuk dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin. Untuk info, terungkap dua jenazah di Pantai Seruyan ternyata penumpang KM Virgo. Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Jambi siang ini akan dilanjutkan oleh Bang Adi, dan saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

Dari cara mengamankan data pribadi, menyaring informasi hoax, sampai memanfaatkan teknologi secara cerdas. Di acara Literasi Digital.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, nanti masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar tentunya di kesempatan hari ini Selasa 22 September 2026 bersama Bang Adi akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, beraneka ragam acara menarik tentunya akan disajikan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan juga Anda dapat mendengarkan di kami di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo dan juga Dasar Langun 95,8 MHz Bangko di 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan Anda juga dapat mendengarkan kami di stasiun streaming kami di rri.co.id.

Di kesempatan hari ini tentunya untuk literasi digital kita, yaitu tentang pendidikan dalam konteks anti kekerasan. Ya, tentunya dalam pendidikan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun kesadaran kritis dan juga mengenali batasan diri serta menolak segala bentuk kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang dilakukan baik itu orang terdekat seperti keluarga dan juga satuan pendidikan. Dan juga dalam agama pun mengatur segalanya tentang ya kekerasan dan sebagainya. Dan tentunya di pilar utama pendidikan anti kekerasan, literasi tubuh dan juga seksualitas sejak dini ini mengajarkan anak memahami bagian tubuh pribadi publik, menganalisa rasa dan juga nyaman serta berani bersuara jika ada yang melewati batas. Nah, kadang kita merasa ketakutan seandainya ada tekanan dari orang yang lebih dewasa, lebih tua untuk melakukan kekerasan, baik itu kekerasan verbal atau kekerasan lainnya. Tentunya kadang kita takut untuk berkata tidak, akhirnya didiamkan saja. Dan orang yang melakukan hal tersebut didiamkan ini seolah-olah membenarkan, membolehkan. Dan padahal itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan juga ada pendidikan karakter dan juga kesetaraan gender. Ini menanamkan nilai saling menghormati, menghapus relasi kuasa yang timpang, serta menentang norma sosial yang mendukung kekerasan. Nah, bentuk apapun kekerasannya, tentunya ini menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Bentuk kekerasan apapun, baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan. Ya, kalau fisik mungkin langsung melakukan pemukulan dan sebagainya. Kalau non-fisik mungkin kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata, suara atau verbal yang terucap sehingga orang menyinggung perasaan orang lain, sehingga orang lain tersebut merasa ya seperti di bullying dan juga lain sebagainya. Atau juga melakukan perundungan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut merasa kecil, merasa ya dilakukan kekerasan, pelecehan dan sebagainya. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, kita simak terlebih lagu berikut ini dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sporting, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.

Kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Literasi Digital.

Apakah kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu? Stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.

Nah, kembali masih bersama di Pro 1 dan dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5, Tranai Pura Kota Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada tentang literasi digital dan juga pendidikan dalam konteks anti kekerasan. Ya, seperti yang dikatakan Bang Adi tadi, pilar utama pendidikan anti kekerasan, literasi tubuh dan juga seksualitas sejak dini. Ini mengajarkan anak memahami bagian tubuh pribadi dan juga publik, mengenali rasa tidak nyaman serta berani bersuara jika tidak ada yang melewati batas. Dan selanjutnya pendidikan karakter dan juga kesetaraan gender dan juga pencegahan tiga dosa besar pendidikan. Misalnya berfokus pada pencegahan perundungan, bullying, kekerasan seksual dan juga toleransi di lingkungan sekolah. Nah, dan juga ada peran dan juga kebijakan pendukung. Ini regulasi sekolah aman, implementasinya kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan seperti aturan penanganan kekerasan yang melindungi siswa dan tenaga pendidik. Serta juga keterlibatan lingkungan terdekat, keluarga, guru, dan juga komunikasi lokal berperan sebagai orang aman, tempat anak melapor dan juga perlindungan.

pendengar di mana pun Anda berada, agama secara universal juga khususnya Islam melarang segala bentuk kekerasan karena bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang dan juga kedamaian. Nah, jenis kekerasan yang dilarang agama seperti kekerasan fisik, melukai, memukul secara berlebihan atau juga melakukan penganiayaan terhadap sesama manusia. Dan juga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, menyakiti pasangan atau juga anggota keluarga, termasuk larangan keras memukul wajah. Jadi tentunya kekerasan fisik ini ya semuanya pasti melarang gitu, karena ada yang tersakiti dan juga hal lain sebagainya. Dan juga perundungan atau bullying, menghina, mencela atau juga merendahkan martabat orang lain sebagaimana dilarang dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Serta juga kekerasan verbal, mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci atau juga menyebar kebencian yang menyakiti hati orang lain. Karena boleh dikatakan juga mulutmu harimaumu gitu ya. Dan juga mulut ini lebih tajam dari segalanya, pedih ya. Gara-gara suara, gara-gara mulut, gara-gara berbicara, banyak orang tersinggung, akhirnya timbul rasa dendam dan sebagainya, kekerasan lainnya juga. Sebenarnya kalau kita melakukan kekerasan, ada akan kekerasan-kekerasan lain juga yang akan terjadi. Apalagi kekerasan atas nama agama, melakukan perusakan, teror atau juga pemaksaan kehendak dengan mengatasnamakan ajaran agama, tentunya menjadi hal yang tidak baik. Makanya yang lainnya kekerasan ras, suku, agama, antar ras itu sangat dihindari sekali, karena akan menimbulkan dampak sosial yang besar akibat dari kekerasan yang mengatasnamakan agama tersebut. Baik, mereka di mana pun Anda berada, kembali Bang Adi suguhkan lagu berikut ini. Jadi Tawajah Sini di Pro 1 di 88,5 MHz. Tak singgah daun jatuh. Tetap aja sini di Pro 1.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: satu klik bisa berdampak besar. Selalu ingat untuk saring sebelum sharing. Jaga kerahasiaan data dan jadikan ruang digital tempat yang aman untuk semua. Terima kasih telah menyimak Literasi Digital.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan tentunya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, tentang literasi digital, moderasi beragama dan juga pendidikan dalam konteks pendidikan anti kekerasan. Baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya tidak ada kekerasan yang dibenarkan. Baik itu kekerasan fisik maupun non-fisik. Semuanya tentunya melakukan kesalahan dan juga orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut hendaknya cepat sadar dan juga jangan pernah melakukan kekerasan kembali. Karena kenapa? Seandainya melakukan kekerasan kembali, maka akan ada kekerasan-kekerasan baru yang akan terus berlanjut. Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat.

final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilia Nadea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht.
3: Kami tidak membentuk tim.

0: A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
1: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
0: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
1: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di Jeddah Internasional kali ini. Empat laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Jin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara tangguh takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tadi telah kita ikuti dinamika olahraga menemani di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk menemani Anda selanjutnya, musik dan informasi akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, informasi berikut ini Magang HUB 2026, ini ke Naker, ini ingatkan peserta wajib aktifkan siap kerja, urus rekening juga. Kemnaker RI mengingatkan peserta magang nasional, ini magang HUB 2026 tahap 2 agar tertib memenuhi seluruh ketentuan administrasi sejak hari pertama program. Dan juga kedisiplinan tersebut juga diperlukan agar proses pemagangan berjalan sesuai dengan aturan sekaligus memastikan hak dan kewajiban peserta dapat terpenuhi. Kemnaker juga mengatakan peserta harus memastikan seluruh kewajiban administratif dilakukan secara tertib selama mengikuti program. Peserta juga diwajibkan mengaktifkan akun siap kerja dan juga melakukan presensi digital serta rutin mengunggah logbook dan juga laporan harian melalui platform Magang HUB. Pada hari pertama, ia menjelaskan terdapat 4 hal utama yang harus segera diselesaikan peserta magang HUB. Pertama, peserta harus menandatangani perjanjian pemagangan resmi dan juga mendaftarkan rekening pribadi untuk kebutuhan penyaluran uang saku. Kedua, peserta diminta juga memasang aplikasi Jam Sostek Mobile JMU untuk mengaktifkan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Serta juga diwajibkan bergabung dengan saluran komunikasi resmi WhatsApp Magang HUB untuk memperoleh informasi dan juga pembaruan selama program berlangsung. Dan untuk informasi lebih lengkap Anda dapat membaca di rri.co.id tentang Magang HUB 2026. Kemnaker ingatkan peserta wajib siapkan siap kerja atau juga urus rekening. Kita beralih ke informasi berikut ini, Timnas Indonesia matangkan persiapan menuju FIFA ASEAN. Sebanyak 21 pemain telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026. Dan juga kehadiran mereka membuat persiapan skuad Garuda memasuki tahap pematangan sebelum turnamen berlangsung. John Herdman sebelumnya telah mengumumkan 23 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Dari 21 pemain yang bergabung, Saini Fatinem ini dari Persija Jakarta mendapat panggilan usulan. Para pemain tiba pada Senin 21 September 2026. Mereka telah berkumpul di hotel yang telah disediakan bagi para pemain selama di Jakarta. Dan juga komposisi skuad memadukan pemain berkarir di kompetisi domestik dengan sejumlah pemain diaspora. Ini like Vickery dan juga Michael Baker juga berpeluang menjalani debut pertama Timnas Indonesia pada turnamen tersebut. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap, Timnas Indonesia matangkan persiapan menuju FIFA ASEAN. Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib.

0: Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

pendengar di mana pun Anda berada, saya masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5, Tlanegora, Kota Jambi. Dan pendengar, kita tinggalkan terlebih dahulu musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami. Kemudian nanti akan kita ikuti beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

dengan kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Karena yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Panjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

masih bersama di kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kembali Musi dan Informasi HAMI Award 2026 umumkan 67 kategori. Ini daftar yang menarik untuk disimak.

Yayasan Anugerah Musik Indonesia, YAMI, mengumumkan nominasi YAMI Award 2006 dengan total 67 kategori tahun ini. Jumlah nama baru seperti Nona dan juga NPD itu dalam daftar nominasi bersama musisi senior dan juga populer Indonesia. YAMI Award 2006 mengusung tema Ruang Nada Nusantara. Tema tersebut menggambarkan keberagaman Indonesia mulai dari musik tradisi hingga karya modern. Tahun ini sebanyak 5.367 karya musik tercatat mengikuti proses pendaftaran YAMI Award. Selain 67 kategori, terdapat 4 kategori baru yang mencakup musik, etno, hidup, hip-hop, hip-dot, dan juga lagu Pesta Timur. Salah satu menarik perhatian adalah kategori pendatang baru terbaik, Nona, ini masuk melalui lagu Roller Blades. Sementara NPD ini terdapat nominasi lewat lagu Sempurnanya Aku. Sejumlah nama musik dan juga karya musik nominasi YAMI Award 2006 datang dari berbagai genre dan juga kategori yang menarik untuk disimak. Nah, untuk Anda ingin mengetahui musik karya musik nominasi YAMI Award 2006 datang dari berbagai genre, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. IHSG sesi 1 ditutup turun 1,11% level 6.313,57. Indeks harga saham gabungan IHSG anjlok 71,16 poin, ini 1,11% pada penutupan sesi 1 perdagangan Selasa 22 September 2020. Indeks tercatat berada di level 6.313,57. Menurut data RTI Business, IHSG dibuka pada level 6.392,34. Indeks kemudian sempat menyentuh level tertinggi 6.423,84 dan juga terendah 6.277,69 selama sesi pertama. Namun IHSG diperkirakan akan menguat terbatas pada perdagangan pada Senin 21 September 2026. IHSG merosot 0,88% ke level 6.384,73 di tengah minimnya detail positif. Penurunan IHSG masih disertai aliran keluar modal asing karena aksi jual investor asing sebesar 503,12 miliar rupiah. Saham-saham yang paling banyak dijual asing adalah BMRI, ANTM, BBCA, TLKM, dan juga MDKA. Harga minyak WTI turun 4,5% pada level $95 per barel, sedangkan harga minyak Brent drop lebih dari 3% di level $100 per barel. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang IHSG sesi 1 ditutup turun 1,11% di level 6.313,57. Anda dapat baca di rri.co.id. Dan tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti warta berita daerah. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi Selasa 22 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kendaraan pengangkut pangan di Jambi mendapat prioritas pengisian BBM. Pedagang kota Sungai Penuh keluhkan tak ada pasokan minyak kita selama 3 pekan.

0: Bersama saya Adi Putra Umar, inilah Warta Berita selengkapnya. Untuk menjaga kelancaran distribusi dan juga penekanan kenaikan harga pangan, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah TPID dan juga Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan mendapat prioritas dalam pengisian BBM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansa, mengatakan kebijakan tersebut diperlukan untuk mencegah antrian BBM menghambat distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Jambi. Namun kendaraan pengangkut pangan tetap perlu mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar proses distribusi berjalan lancar.
1: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang menjadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu agar mereka diutamakan, tidak mengikuti antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
0: Selain persoalan antrian BBM, Pemprov Jambi juga tengah mengidentifikasi perusahaan pemasok dan juga peternak mandiri yang terdampak tingginya biaya angkut. Johansa mengatakan apabila hasil identifikasi menunjukkan biaya transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga pangan, pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi termasuk dukungan terhadap ongkos angkut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan pangan sekaligus menekan biaya distribusi yang berpotensi dibebankan ke harga jual di tingkat konsumen. Pasokan minyak kita di pasar tradisional Kota Sungai Penuh keluhkan pedagang karena tidak tersedia selama 3 pekan terakhir. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan memenuhi permintaan masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. Pedagang menyebut minyak kita banyak diminati masyarakat karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan minyak goreng kemasan lainnya. Salah seorang pedagang, Dwi Wilona, mengatakan dalam kondisi normal pedagang biasanya mendapat pasokan dari Perum Bulog sekitar 20 hingga 30 dus di setiap pekan. Dan juga setiap dus berisi 12 liter minyak kita, sementara penjualan dalam satu hari bisa mencapai sekitar 30 liter.
2: Ini sudah kosong ya, sejak 3 minggu terakhir ini minyak kita kosong dari Bulognya langsung. Kami tidak ada menjual minyak kita untuk saat ini.
3: Nah, untuk alternatifnya bagaimana, Bu?
2: Alternatifnya kami cuma menjual minyak kayak minyak Sanko, Sarimoni, dan minyak lainnya, kecuali minyak kita.
3: Oh, kalau biasanya kalau untuk peminat minyak kita ini banyak?
2: Banyak sih, kalau masyarakat banyak. Banyak sekali, terutama yang masyarakat yang menengah ke bawah ya. Kebanyakan belinya di sini, karena di sini kan harganya lebih murah karena mengikuti harga dari bulog sendiri.
0: Dwi berharap pasokan dan juga distribusi minyak kita dapat segera kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau dapat terpenuhi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabut asap dan juga cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Muaro Jambi akhir-akhir ini mulai memberikan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini terbukti dari catatan Dinas Kesehatan setempat yang menemukan ribuan kasus penyakit dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Berdasarkan data sejak 10 Agustus hingga 18 September tahun 2026, tercatat ada 3.223 kasus penyakit yang menyerang warga. Dari jumlah tersebut, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi keluhan yang paling mendominasi di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Aang Hambali, merinci bahwa sebaran kasus ini mencapai 2.882 kasus untuk ISPA saja, atau mencakup sekitar 89,4% dari total keseluruhan. Selain itu juga pihaknya juga mencatat ratusan kasus diare serta iritasi mata atau juga konjungtivitis akibat paparan udara kering dan asap. Menurut Aang, ribuan kasus tersebut tersebar di 23 puskesmas di seluruh Kabupaten Muaro Jambi. Namun terdapat 5 wilayah puskesmas yang menjadi titik konsentrasi kasus terberat, yaitu Puskesmas Simpang Sungai Duren, Puskesmas Tanjung, Puskesmas Penyengat Ola, Puskesmas Sengeti, serta Puskesmas Kebun 9. Kelima wilayah kerja tersebut menyumbang hampir setengah dari total kasus secara keseluruhan, dengan korban sebagian besar didominasi oleh kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Menanggapi situasi kian mengkhawatirkan ini, Dinas Kesehatan Muaro Jambi mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh warga masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar ruangan dan selalu mengenakan masker ketika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga diingatkan agar tidak menunda pemeriksaan jika mulai merasakan gejala seperti batuk, pilek, sesak napas atau iritasi mata, dan seluruh puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi dipastikan tetap siap siaga memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis segera. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai terdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang Agustus hingga September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Hermen Dizal mengatakan data tersebut berasal dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Kerinci. Menurut Hermen Dizal, sebagian besar warga yang mengalami ISPA masih menjalani perawatan jalan di puskesmas.
5: 36 kasus ISPA kita di minggu 36, 560 kasus yang tercatat. Nah ini yang tercatat yang memang ketika orang itu terkena ISPA, mereka berobat di fasilitas kesehatan, itu yang tercatat. Jadi di minggu ke-36 tercatat 560 kasus. Kemudian untuk tingkat pencemaran udaranya, ISPU-nya, alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci dari mulai kabut asap ini muncul tidak pernah di atas 200.
0: Hermen Dizal juga menyebut anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih dan kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci hingga hari ini masih diselimuti kabut asap dengan intensitas sedang. Menurut pengamatan BMKG, jarak pandang saat ini hanya berkisar 3.000 meter lebih, memicu kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penurunan kualitas udara dan juga gangguan keselamatan berkendara. Jarak pandang yang terbatas hingga 3 km ini paling merata dirasakan pada pagi hari dan sore hari, membuat pandangan perbukitan dan juga biasanya megah mengelilingi lembah Kerinci kini samar menutupi kabut asap pekat meskipun diguyur hujan di sore hari, namun pada saat pagi hari kabut asap kembali menebal. Hal tersebut disampaikan Kurnia Ningsi, Kepala BMKG Sastun Depati Porbu Kerinci. Namun untuk wilayah Kerinci sendiri beberapa hari terakhir tidak terpantau adanya titik hotspot.
6: Baik. Walaupun misalnya hujan selesai, mungkin kondisi sesaat itu bersih kembali, tapi kadang siang atau sore muncul lagi asapnya. Gitu.
7: Oh, artinya hujan berpengaruh terhadap jarak pandang juga ya, Bu?
6: Iya, betul. Karena kan jarak pandangnya udah 3.000 meter. Kalau kemarin kurang dari 3.000 meter kalau saya pantau.
0: Para pengguna jalan himbau untuk ekstra waspada dengan menyalakan lampu utama kendaraan meski di siang hari guna menghindari resiko kecelakaan lalu lintas akibat berkurangnya jarak pandang. Selain terdampak pada sektor transportasi darat, pihak Dinas Kesehatan setempat kembali menghimbau warga agar mengurangi aktivitas fisik intensif di luar ruangan. Masyarakat juga diingatkan untuk disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah guna minimalkan resiko bahaya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pembiayaan ultra mikro UMI di Provinsi Jambi jauh telah mencapai sekitar 254 miliar rupiah. Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada sekitar 31.900 debitur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi, Asyep Syaifuddin mengatakan pembiayaan UMI menjadi salah satu instrumen yang terus dikawal pemerintah untuk mendukung pelaku usaha mikro. Sementara untuk kredit usaha rakyat atau KUR, total penyaluran Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun kepada 59 ribu debitur. Asyep mengatakan tren pembiayaan UMKM di Provinsi Jambi menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan pembiayaan tersebut tersebar secara merata di berbagai sektor.
1: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah, termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang menjadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu, agar mereka diutamakan, tidak mengikuti antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
0: Menurut Asyep, pemerataan pembiayaan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dinilai memiliki peran penting untuk memetakan pelaku usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan. Fraksi PDI Perjuangan PDIP Provinsi Jambi menyoroti capaian realisasi anggaran pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai masih minim. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Fraksi PDIP menegaskan bahwa memasuki triwulan ketiga penyerapan anggaran idealnya sudah berada di atas angka 70%. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan menyampaikan bahwa penetapan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah APBD perubahan harus benar-benar terhitung secara cermat dan juga terukur dari sisi pendapatan. Hal tersebut juga dinilai sangat krusial agar tidak menimbulkan defisit di kemudian hari. Menanggapi masih rendahnya capaian realisasi anggaran yang dilaporkan berada pada kisaran 50%, fraksi PDIP mendesak Dinas Pendapatan dan juga OPD terkait untuk bekerja lebih maksimal.
8: Realisasi anggaran, ya itu tadi yang kita soroti ya dari fraksi PD Perjuangan, karena ini kan sudah triwulan ketiga, termasuk triwulan ketiga harusnya sudah di atas 70%, maka kami menyikapi ini harus dimaksimalkan betul kerja dari Dinas Pendapatan kita untuk merealisasikan pertama serapan-serapan anggaran yang betul-betul ditunggu oleh masyarakat program-programnya.
0: Berkaitan hal itu, pemerintah Provinsi Jambi, Pemprov Jambi mencatat angka penyerapan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah APBD saat ini berada di kisaran 60%. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa pencapaian realisasi fisik di lapangan telah melampaui presentasi laporan keuangan. Menurutnya, keterlambatan proses pencairan keuangan menjadi penyebab utama adanya selisih antara progres pekerjaan dan juga realisasi anggaran. Pemprov Jambi terus memetakan jumlah agenda prioritas untuk mempercepat penyerapan anggaran daerah. Salah satunya faktor penentu utama capaian ini adalah penyesuaian pengesahan APBD perubahan oleh legislatif. Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi hari ini menggelar kegiatan sosialisasi program Badan Pengelolaan Dana Perkebunan BPDP dan juga peluang pengembangan perkebunan komoditas kelapa dan juga kelapa sawit di Provinsi Jambi. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor KPPN Jambi ini dihadir oleh stakeholder terkait dan juga dengan perkebunan kelapa dan juga kelapa sawit. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi Adnan Wiyabiarto mengatakan Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk juga sektor perkebunan. Namun potensi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas, daya saing, teknologi, serta pengembangan produk bernilai tambah. Menurutnya, kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi.
9: Jadi pagi ini kita ada kegiatan sosialisasi ya dari BPDP, sahabat kerjasama dengan kita, Kanwil DJPB Provinsi Jambi dan dengan teman-teman di KPP itu tentunya ya. Hari ini kita mengundang teman-teman dari BPDP mensosialisasikan, ini ada dua terkait dengan sawit dan kelapa. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan dari BPDB itu yang bisa dipakai di sini, di Jambi, sehingga meningkatkan taraf hidup.
0: Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Jambi, Agus Wirgadi, mengatakan dalam sambutannya, mewakili gubernur mengatakan Pemprov mengapresiasi fasilitasi yang sudah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersinergikan antara program-program Badan Pengelolaan Dana Perkebunan dengan semua stakeholder yang ada di Provinsi Jambi. Melalui program BPDP diharapkan ada supporting program kegiatan dan juga pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan.
10: Saya berharap pemerintah daerah dapat melihat berbagai program tersebut sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan potensi daerah. Kita juga perlu memastikan informasi mengenai program dan persyaratannya dapat dipahami dengan baik. Pemerintah daerah perlu mengetahui ruang dukungan yang tersedia, kelompok tani memahami persyaratan yang harus dipenuhi, dan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian serta inovasi.
0: Kegiatan tersebut dengan penyampaian materi terkait potensi pertumbuhan ekonomi Jambi berbasis green economy, penyaluran dana program perkebunan sektor hulu komoditas kelapa, serta materi terkait penyaluran dana program perkebunan sektor hulu komoditas kelapa sawit. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kendaraan pengangkut pangan di Jambi mendapat prioritas pengisian BBM. Pedagang Kota Sungai Penuh keluhkan tak ada pasokan minyak kita selama 3 pekan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

0: Duh, bau asap.
1: Maaf, Pak, kena batuk ya?
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Jambi siang ini

0: Wah, seru juga ya lihat orang lomba tarik tambang sampai jatuh-jatuh gitu.
1: Iya, bener, Sa. Seru banget. Tapi permainan tarik tambang juga ada maknanya loh.
0: Hah? Emang apa? Paling cuma adu otot aja kan?
1: Mana ada cuma adu otot. Tarik tambang memiliki arti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
0: Oh, bener juga sih. Harus kompak juga itu, biar bisa menang kan?

0: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, dan selanjutnya akan kita ikuti di kebersamaan kita yaitu acara berikutnya yang akan menemani di kebersamaan kita.
1: Indonesia 100% Indonesia.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh, meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yes, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa, di hari Selasa, 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga ya.
0: Nah itu
1: ya.
0: Dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur. Yuyur iya. Yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya. Jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa? Apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Soal ini gak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas Dede.
0: Nah, maunya apa?
1: Maunya
0: ya kan?
1: Apa? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa. Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Bang Iman.
1: Halo. Imanine bisa. Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega. Berhalangan karena sakit.
1: Oke.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Mm-mm. Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya, untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Pak produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?

0: ya, belum pasti nih, belum pasti,
1: belum tahu arahnya
0: mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi. Dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
0: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah. Masak-masak.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
0: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya tuh enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh, dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa
0: hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit ya, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya,
1: arah-arah ke masak-masakan ya
0: gitu.
1: Oke, sensasi rasa.
0: Jadi ya nyambung-nyambung situlah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya, ya udah terserah lah gitu maksudnya. Kayak belum jelas gitu maksudnya.
1: Ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana.
0: Iya.
1: Tapi ya udah jalanin aja.
0: Iya. Gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit, manis, asin, asem
0: ya,
1: itu
0: terserah lah gitu kan.
1: Ya, terserah lah.
0: Yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya, terserah lah gitu kan.
1: Gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
2: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya, benar.
2: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
2: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
2: Iya. Bisa-bisa tuh buat gede-gede orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
0: Baru rilis
1: di tahun ini. Bulan?
0: Di tahun ini bulan 2 bulan yang lalu kok enggak salah ya.
1: 2 bulan yang
0: kalau
1: lalu.
0: Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
2: Bisa ketemu sama Shani Yega gimana?
0: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Shani ini. Waktu itu sama saya juga.
2: Oh, Shani yang di Indo Music Gram. Saya tahu. Sudah dengar, suka lihat. Bukan, suka cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
2: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
2: Iya, tahu.
0: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
0: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara saya simpen. Lumayan agak lama, udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih denger lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah. Untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
2: Kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Loro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
2: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
2: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah bergabung
3: Indonesia,
1: ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Ya,
2: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya per kalian dua ya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Bila akhir selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
0: Boleh. Iman Nine boleh.
1: Iman Nine boleh.

0: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
1: Okay.
0: Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
0: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iqtar, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bung.
0: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada supply, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Beni Joni.
2: Oke, Bang Beni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh.
2: Iya.
1: Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Halo Pak Albert. Terputus.
2: Ya. Oke. Langsung
1: ini,
2: jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
2: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
2: Ada Bung lagu Iman apa ini, aja? Katanya.
1: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
3: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya
1: dengan nama
3: Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois.
3: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven.
1: Curahan hati kayaknya nih.
3: Gitu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di di media sosialnya Imanine ya, atau Imanine, whatever you call it.
3: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
1: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
3: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Tapi
3: darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Mirip ternyata kita campur-campur, tapi looksnya Jepang ya.
2: Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
2: Ada dua
1: kita,
2: malah.
1: Nah, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
4: Halo
1: Bang Ari.
4: Selamat siang.
2: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori. Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
2: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu PT Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilan kota mana?
1: Oke, lahiran tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
2: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh iya.
2: Intan. Oh ada ya. Oke. Nanti dijawab ya.
1: Nanti.
2: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh, oh, dia berarti searching.
2: Update
1: searching,
2: ya. Terima kasih ya. Ya.
1: Oke, okay, ya, makasih udah.
5: Itu aja, terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Agak Gazi, Kak Rahma, Dimegen, Kak yeah. Bukun, Nancy Petran, itu aja.
2: Oke. Okay.
5: Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Selamat siang.
3: Terima kasih, udah.
2: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: iya, boleh.
2: Takut nanti lupa.
1: Iya, nih. Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang Ari.

0: silakan dengan Bang Iman.
1: Ke Samarinda.
0: Iya.
2: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
2: Oh. Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda. Terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
0: Oke.
2: Boleh kali ya. Boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
2: Ya, itu kita bingung maunya.
0: Profesornya di sana soalnya. Kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya?
2: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya. Untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman. Bang Iman
0: aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo
0: Ica.
1: Ica.
0: Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih Upi.
0: Halo Upi di Bone. Halo Upi. Terputus
1: Upi.
0: Juga kayaknya Upi
1: terputus ya. Terputus ya. Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi.

0: Kalau untuk apa namanya, kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
1: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru, yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata Abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
0: Kalau saya sih lebih ke, pertama lebih ke cocok-cocokan ya.
1: Cocok-cocokan.
0: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
1: Ngeblend gitu. Banget ya.
0: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
1: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
0: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita enggak tahu ke depannya gimana ya.
1: Betul.
0: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
1: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
2: siapa tadi? lupa kan?
0: Udah Hanafi.
1: Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, "Intan ini suaranya saudara Abang.
2: Siapanya?
1: Ajang pencarian bakat."
0: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
1: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
2: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
1: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
2: Enggak apa-apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya ya, ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
1: Halo Ica.
2: Ica
1: terputus Icanya. Upi.
2: Kita ke Upi.
1: Halo Upi. Upi juga terputus.
2: Upi.
1: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
1: Halo ya.
3: Ruang rindu.
2: Tuh, kan salah program kan. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iman juga Iman.
0: Ya halo
1: Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
2: Kapan tuh?
1: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
1: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
2: harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Iya, Teteh datang nanti bawa sesuatu nanti
2: ya,
3: kita makan.
2: Aman.
1: Sudah, ya? Oh gitu. Oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada enggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
2: sama
1: apa
2: sama Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
0: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif,
0: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
1: Merdeka
3: tuh. Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih, kan lagunya agak-agak keras gitu kan? Di berkiblatnya kemana?
1: Oke.
0: Ini catat dulu ya,
1: Aman.
3: Untuk mana gitu kan ya? Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
1: Sandy Liega.
3: Sandy. Iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Zirok-nya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
1: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya?
3: Betul. Teteh nyimak tadi lagunya. Masih ada sih warna dari Zirok-nya. Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih,
1: lebih cool sama down gitu ya.
3: Agak itu sih pertanyaan dari Teteh. Iman,
2: lanjut
3: sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
1: Amin, Teteh.
2: Siap, Tadinda, terima kasih.
1: Sehat-sehat, Teteh. Hanupis.
3: Iya, banggakan Indonesia.
1: Oke, terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi?
2: Ya, Prabu.
1: Halo.
2: Halo, Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam, Bang Iksan.
1: Iya.
2: Oke, silakan sama Bang Iman.
1: Silakan, Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
1: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren kali Eminem malah ke sini ya.
1: Heeh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
0: Iya, terima kasih, makasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
2: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
1: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
2: Tiga boleh, silakan.
1: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
2: Ya udah,
1: satu kopi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
1: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Mm-mm. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Isan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
1: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
1: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Iya, lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Nah, terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
1: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
2: Oke.
4: Okay, itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Bang Al.
1: Rokan Hulu.
2: Halo.
1: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
1: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
2: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang
5: Iman ini? Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jirok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi J-Rock gitu semuanya. Kayak lagu duet yang apa dari, apa tuh judulnya?
1: Yang mana?
5: Kau Curi Lagi.
2: Iya.
5: Iya, pokoknya ke J-Rock itu gak usah diragukan lagi, udah bagus.
1: Iya, keren.
2: Makasih.
5: Ini keren, ini rocknya bagus.
0: Terima kasih.
1: Rock yang masih bisa diterima ya.
5: Iya, bagus itu, aku suka-suka tuh nyanyi-nyanyinya.
1: Ada lagi Bang?
2: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personel J-Rock, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
5: Makasih. Iya, makasih.
2: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
0: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
1: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung. Memang nyanyi juga.
0: Nyanyi dia.
2: Oh. Dia apa itu? Di mana itu?
0: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
1: Sama aku ajangnya.
0: Kayaknya ya, mungkin ya.
1: Oh iya,
0: mungkin ya.
1: Oke.
0: Tapi mungkin beda angkatan kali ya.
1: Iya, pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
0: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
1: Iya, tapi pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai, gitu ya. Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti

0: menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
1: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
0: Ya mungkin ya, saya juga gak mikir itu. Sebenarnya waktu saya bikin
1: Gen Z banget
0: kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang pikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
1: Jadi nggak beban dengerinnya.
0: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
1: Benar.
0: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi. Siang, sore, kapan aja.
1: Iya kan memang buat beda kan, kalau sama Ciro kan pagi-pagi itu biar semangat ya kan.
2: Ngerok banget kan ya.
1: Tiba-tiba baru mau jalan, ya gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
2: Ada lagi tadi.
1: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga dari gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
0: Bisa diatur-atur
1: ya, kira-kira nanti kita ya. Nge-brand gak suaranya? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
0: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
1: Yang mana? Diana.
2: Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
1: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
2: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
1: Halo Bang Jaya.
3: Selamat siang.
2: Halo,
3: siang. Halo, Bung
1: Dede
3: Daud.
2: Iya.
0: Iya Bang Jaya.
2: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
3: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Pernah kesopen ya?
0: Pernah apa?
2: Apa? Kenapa?
1: Halo.
2: Halo.
1: Bang Jaya.
3: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
1: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
2: Bang Jaya,
3: sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Tidak pernah kemana?
3: Sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
1: Oke.
2: Udah itu aja Bang Jaya. Ya,
3: Sulawesi Selatan.
1: Iya.
3: Ya itu ada pertanyaan, Bung Kisang.
2: Terima kasih. Okay.
1: Terima kasih banyak Bung Jaya.
3: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Siapa tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
1: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Aduh. Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
0: Sopeng tuh
2: daerah Sulawesi Selatan katanya
0: Sulawesi
2: tadi.
0: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
1: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
0: Iya. Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
1: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan G-Rox juga?
0: Saya lebih mengutamakan G-Rox.
1: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
0: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih,
2: karena
0: gitu.
2: Orang lain ya.
1: Karena ramean.
0: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
1: Benar.
0: Ya, dan lagi pula kan emang kita dari G-Rox juga awalnya juga.
1: Awal munculnya juga jadi apa dari G-Rox.
0: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
1: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
0: Semua kita orang bersemua bersaudara.
1: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
0: Nanti tiba-tiba dicari ini,
1: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja gak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah gak ada tapi.
2: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
1: Halo Bang Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Hai. Sore.
4: Ekspresikan karya, banggakan
2: Indonesia. Anak muda. Jadi anak muda.
1: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
4: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
1: Imanin,
0: Imanine.
4: Oh, Imanine. Saya kira tadi main-main.
2: Main-main lagi.
1: Imanine, main-main gue.
0: Boleh dipanggil.
4: Oh, Jirok, Jirok kan?
2: Iya, iya betul Jirok.
4: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Tiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
1: Oh, yeah, iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
4: Yeah. Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
1: Betul.
4: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu

0: kemanisan asam gitu kan. Jadi cocok lah, enak.
1: Kemanisan asam
0: enggak tiba-tiba. Makan, enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
1: Apa mau tanya apa, Bang?
0: Saya mungkin apresiasi aja dulu.
1: Oke, okay, baik.
0: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
1: Amin, ya, Allah, kan?
2: Amin, amin, amin.
0: Kayak Isan Tarore.
1: Allah Akbar, amin. Makasih Bang Klim.
0: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan.
1: Ya Allah, amin.
0: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
2: Terima kasih.
0: Kreatif lah begitu kan?
2: Ya,
0: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
2: Iya, betul.
1: Hampa ya, hampa ya.
0: Hampa ya, betul. Oh. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar. Kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
2: Iya.
1: Benar.
0: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
2: Wah, iya. Terima kasih Bang Klim ya.
0: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
1: Iya. Terima kasih banyak Bang Klim.
0: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
2: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih dan selamat. Sore.
1: Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado.
2: Ini
1: ya.
2: Ini coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
1: Minahasa berarti. Minahasa. Ya, Minahasa.
2: Ya, ini terus ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ekspresi karena saya banggakan Indonesia.
1: Oh, oh, kok
3: ini? Mas Iwan, Mas Yudi, maaf ya.
1: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
3: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
2: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
3: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
1: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
2: Waduh.
1: Ica.
3: Ya.
1: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau Iman Nine?
3: Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
1: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
2: mati
1: sakit.
2: Lampu kan? Tadi mati lampu kan tadi ya?
3: Tadi mati lampu.
2: Mati lampu.
1: Oh iya, mati lampu ya. Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
3: Tadi di awal.
1: Seni Liega lagi sakit. Seni Lega lagi sakit.
3: Aku mau nanyain ini.
2: Apa?
3: Kalau boleh tahu.
1: Apa Ica?
3: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
1: Yang mana?
3: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
1: Oh, lagu Bang Iman Nine.
3: Ulang tahun itu?
1: Hah?
3: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu Jamrud. Itu Jamrud. Ini Jerok.
2: Ini Jirok.
1: Ya, ini Jerox. Jadi bukan Jamrud, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
3: Mas okay. Tuh tadi bilang, ini apa lagunya?
1: Banyak. Kini ku
3: ya, ini aku mau ini aja mau tanyain apa namanya medsosnya, apa medsosnya?
1: Iman Nine.
2: Iman Nine Jerox Official.
1: Oh. Tuh.
2: Iman Nine Jerox Official. Ah itu ya.
3: Ya udah nanti aku lihat
2: tadi. Iya dong.
3: Bang Iksan.
1: Ah.
3: Ini Bang Dede ya?
2: Iya.
3: Halo Bang. Oh Bang Dede. Yang dulu di perempat.
2: Iya, aku baru tahu.
3: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
1: Kok jadi
2: malah reunian?
1: Oke, okay, antar dulu boleh nggak?
2: Udah. Tapi Ica udah denger lagunya
3: dulu
2: sih
3: salam,
2: tadi.
3: Mbak
1: Ica, Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
3: Belum.
1: Maumu apa judulnya?
2: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
1: Ya nanti didengerin
3: tapi
1: ya.
3: Tapi aku salam dulu dong, boleh nggak?
2: Iya, boleh.
3: Aku salam buat halo katanya di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
1: Oke.
3: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
2: Oke.
3: Sampai ganteng semuanya. Makasih, Assalamualaikum.
2: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya, kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
1: Baru namanya ini baru baca.
2: Oh, iya.
4: Ivilia Kupang.
2: Iya. Silakan.
5: Siang.
4: Aku mau mau bilang terima kasih Tet dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
1: Amin. Allahumma amin.
4: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
1: Oke, baiklah.
4: Terima kasih, Bang.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ivilia di Kupang. Dari tadi banyaknya masuk support ya.
2: Banyak support ya.
1: Karena memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
2: Iya.
1: Mulai dari J-Rock, dari Imanine.
2: Karena lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
1: Sebenarnya

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong.
1: Betul.
0: Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Betul. Imanine udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga, ada Eli di Palembang.
1: Halo,
2: halo.
1: Eli.
2: Halo.
3: Halo, Abang Abas Gante.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
2: Wong Kito Galo.
1: Wong Kito Galo.
3: Bang Dede dan Bang Ima.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
3: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
1: mau dinyanyi.
0: Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
3: lagu
0: pas banget.
3: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
2: J-Rock Star.
0: Ya kan?
1: Itu aja.
3: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke oke oke oke.
1: Oh gitu. Nanti dia sih, sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
2: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
3: Terima kasih ya Bang-Bang yang ganteng.
0: Sama.
3: Salam buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, Pegasus Fantasy.

0: Bebaskan diri untuk berekspresi.
1: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit. Oh, tapi ada, gitu.
2: Kalau ada sirina ini berarti, Bang, ini tantangan ya.
1: Ini sirina.
2: Sirinanya.
1: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Mm-hmm. Challenge buat ini.
1: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, sirina, mm-hmm. Siapkan diri untuk berekspresi, mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm. Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Mm-hmm. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa, bisa nggak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gitu, terus disuruh seriosa.
2: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya?
1: Bukan, bukan
2: ya?
1: Kalau mau marah ke produser kita aja.
2: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay, okay. Pavarotti nih ya,
1: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke, okay, guys.
1: Oke, okay, Bang Iman, okay, siap. Okay. 3, 2, 1, silakan.
4: Takaran hatimu berubah lagi kadang manis, asin, pahit.
3: Gitu ya, segitu ya. Coba ya.
2: Oke. Saya nggak nyangka ya ternyata bisa nih.
1: Oh, no, langsung gitu. Langsung berubah dari kadang. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong buat dia sahabat Bang Iman.
3: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang.
2: Seriosa?
1: Oh, memang pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
3: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
1: Oh. Kelas
3: 2 SD waktu itu. Sebentar tapi.
1: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
3: Waktu itu jiwanya ya
1: di rock.
3: Iya.
1: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya. Cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya contohnya itu siapa, ngikutin okay, siapa okay. Gitu, oh, yeah. Genre musiknya gitu
3: musik
1: tadi.
3: Ya? Oke, okay, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
1: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya. Ini kita durasi kita bentar lagi loh.
3: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya, mm-hmm. Dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Mm-hmm. Ya, salah satu contohnya. Ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
1: background-nya ya.
3: Background-nya ya, kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus mm-hmm. juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan, mm-hmm. waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, mm-hmm. Google Five. Gak tahu ya.
1: Gak tahu. Ketahuan umurnya beda. Oke, okay, thank you.
3: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Mm-hmm. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
1: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, okay, terus
3: sama juga Led Zeppelin, The Purple, mm-hmm. Sama juga Jimi Hendrix, terus mm-hmm. blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya mm-hmm. ada satu era di mana SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya.

0: Mahasiswa. Nah, dari situ berkembang tuh. Mm-hmm. Berkembang, akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada kan itu kita
1: ketemu-temunya
0: sama, ya kan, okay. Sama kan pada saat itu kan. Seneng musik punk juga. Mm-hmm. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak, apa namanya, mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
1: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
1: Aduh, siapa lagi itu? Oke.
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay. Ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Oh, itu tuh. Terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan. Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan. Dan itu yang akhirnya membentuk si Jerox ini tuh sebenarnya ya Jerox dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya, penuh warna gitu musik.
1: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
1: Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna Jerox juga sih.
0: Mungkin ya.
1: Bukan ya. Mungkin, pasti ya. Itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya Jerox ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
2: Betul.
1: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
2: Iya.
1: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
1: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
1: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
1: Akhirnya jadi Iman Jerox inilah ya. Imanine ini. Mari kita imanilah.
0: Imani.
2: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
1: Zaman sekarang banget namanya Imani.
2: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh.
1: Aduh.
0: Oke, kiris.
1: Boleh.
2: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
1: Terus apalagi dia?
2: Terus dua orang
1: kapan
2: main ke Manokwari Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari Papua.
1: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
2: Tapi Cina pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
2: Wow, dari barat ke timur.
1: Dari Sabang
2: timur.
1: Ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
2: Iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi kan
1: Allahu Akbar,
2: mantap banget. Ya. Ini mantap banget
1: ujung
2: itu.
1: Ujung ke ujung Indonesia.

0: apa namanya kayak di misalkan kayak di
1: Palembang,
0: pempe dan ada alternya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih.
1: Oh iya,
0: banyak
1: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
1: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
1: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
1: Yang penting halal ya. Penting halal dan nikmat ya.
0: Suka semua soalnya setiap
1: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
1: Papeda.
0: Papeda sama apa?
1: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
2: Kuah ikan kuning. Iya.
1: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
1: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
2: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
2: Ikan bakar. Ikan
1: tapi
2: bakar.
1: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
2: mantap-mantap.
1: Itu enak. Saya enggak ada lawan itu. Katanya.
2: Ikannya segar-segar lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
1: Danau Sentani tadi.
2: Sentani. Iya.
1: Benar. Oke.
2: Kalau sate Marangi suka?
1: Dede. Bang Dede. Oke.

0: zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta budaya Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti kayak berarti ya. Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan. Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, ya kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu. Ya.
2: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau
2: ya, ya.
0: Maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana ya.
2: Betul.
0: Buat liburan,
2: betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan,
2: maksudnya
0: betul. Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya kan? Beragam
0: kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan,
2: benar. Makan padang
0: apa segala macam gitu lah,
2: macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.

0: Luar biasa. Wow. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
1: Iya, maunya apa?
0: Ya,
2: maunya
0: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
2: J-Rocknya lagi singlenya.
0: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
1: Iya.
0: Terus sekarang mau mau apa?
2: Tapi kan dengerin lagu J-Rock zaman SMA ya.
0: Siapa?
2: Ya nggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
0: Tuan lu daripada gua.
2: Enggak ya, sampai nesel bulan ya. Tuan Mas Yudi.
3: Oh, SMA waktu itu ya?
2: Iya, SMA.
3: Saya waktu itu SMP apa?
2: Iya.
0: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
2: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
1: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rox maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rox yang belum kita rilis juga ya. Ini sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
0: Film. Oh wow, congrats.
2: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Belum.
1: Nah ini saya nanya sutradara dulu.
0: Nanya produser filmnya dulu nih.
1: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
0: Judulnya
1: itu
0: judul film atau judul lagunya aja deh.
1: Judul lagu ya.
0: Nah judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
1: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
0: Ya gak apa-apa. Jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya
1: judul lagu ya. Pokoknya dulu apa jadi yang
0: Boleh
1: judul lagunya ya. Boleh. Nah itu, tahu gak?
0: Aduh, siapa ya? Gitu?
2: Nanti kita cari tahu.
0: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
1: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
2: Sikomo.
0: Mau ada filmnya?
2: Filmnya? Oh gitu. Iya.
0: Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
2: Tahu si Komo ya.
0: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu. Tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah terus selain itu juga
1: judulnya bukan si Komo ya.
0: Judulnya
1: ya.
0: Bukan.
1: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
0: Tapi filmnya mengarah ke sana
2: si Komo.
0: Judulnya itu
2: yang bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.

0: satu lagi, aku mau tahu nih, kalau Bang Iman atau Jirok itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis, Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, Jirok harus berapa lagu, itu ada gak sih?
1: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya, apa sih, ini arahnya kita tahun ini mau ngapain,

0: ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
1: Plannya,
0: plannya segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
1: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya, buat tahun depan tuh harus ngapain.
0: Iya, iya.
1: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu, okay. Sama ada lagi enggak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau Jerox duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
1: Lagu baru ya, Jerox yang bakal rilis. Nah, itu. Oke.
2: Okay.
0: Lagu barunya kan baru rilis juga nih.
2: Iya, baru iya. Merdekanya.
1: Oh, udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
1: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
1: Aduh.
2: Kok padet ya berarti.
1: Udahlah
2: ya?
1: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Yeah. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti.
2: Oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
1: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
2: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
1: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
2: saya Dede Firdaus juga pamit.
1: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Tati Wijaya kembali hadir menemani Anda kali ini dalam dialog Kentongan di kesempatan Selasa 22 September 2026. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang terkait operasi Manggal Agni dalam penanganan karhutlah di Tanjung Jabung Timur dan juga Tanjung Jabung Barat. Namun sebelum membahas lebih jauh terkait operasi Manggal Agni ini, kita akan mencoba mengetahui terlebih dahulu seperti apa perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk itu saya sudah tersambung melalui telepon bersama perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, ada Mbak Lukita Teresia di ujung telepon. Halo, selamat sore Mbak Lukita, assalamualaikum Mbak.
2: Selamat sore.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Apa kabar Mbak Lukita sore hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Iya Mbak Lukita, sore ini saya ingin mengetahui lebih jauh Mbak terkait perkiraan kondisi cuaca di wilayah Provinsi Jambi. Seperti apa ini Mbak dari pantauan dan juga pengamatan dan juga perkiraan dari BMKG? Seperti apa Mbak?
2: Oke, baik. Untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Jambi per hari ini, ya, umumnya masih dalam kategori cerah berawan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Tetapi ada potensi hujan, ada terjadi hujan di beberapa wilayah Provinsi Jambi, khususnya Jambi bagian timur, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta ada di sebagian kecil Kabupaten Bungo terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
1: Jadi angin segar ini Mbak ya, ada potensi hujan terutama di Tanjung Jabung Timur. Jabur Timur ini ya Mbak ya.
2: Iya betul. Jadi tadi saya dapat info juga dari tim Satgas Karhutlah bahwa hujan yang ada di Tanjung Jabur Timur malah membantu juga dalam pemadaman kebakaran hutan di sana Mbak.
1: Iya. Alhamdulillah, karena memang kawasan Tanjab Tim terutama banyak gambut ya Mbak ya, sehingga sangat terbantu dengan adanya hujan yang turun ini Mbak Lukita ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, baik. Dan itu tadi kalau kondisi perkiraan cuaca, bagaimana untuk perkembangan titik panas ataupun hotspot di wilayah Provinsi Jambi? Sejauh ini ada berapa banyak ini, Mbak Lukita?
2: Oke, baik. Untuk hotspot di wilayah Provinsi Jambi masih fluktuatif ya Mbak ya, masih ada satu hari belum ada menunjukkan penurunan, memang ada sedikit perubahan dari banyak ke sedikit, terus ada banyak lagi. Tetapi untuk pertanggal 21 September 2026 pukul 00 sampai dengan jam 00 sampai dengan jam 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, ada 90 titik panas di wilayah Provinsi Jambi, dan yang paling banyak itu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1: Ini 90 titik panas penyebarannya di mana saja ini Mbak, selain di Tanjab Tim yang paling banyak?
2: Oke, baik. Untuk yang paling banyak ada di, hanya ada di Tanjung Jabung Timur sebanyak 69 titik, disusul ada di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 12 titik. Hal ini pun juga sangat jauh menurun sekali dibanding hari sebelumnya, yaitu bisa mencapai 255 titik.
1: Cukup jauh ya Mbak ya penurunannya ya?
2: Iya betul, karena memang kan dari beberapa hari belakangan ini memang ada potensi terjadi hujan. Hujan itu juga mempengaruhi titik hotspot yang ada di Jambi, tapi memang hujannya tidak merata seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dan kebetulan mungkin hujannya turun di hotspot itu.
1: Siap. Dan kalau di total Mbak, sejauh ini selama 2026 ini total hotspot ada berapa banyak? Ada data ini Mbak?
2: Untuk selama 2026?
1: Iya.
2: Gimana Mbak?
1: Iya.
2: Oke, untuk total hotspot selama 2026 ini cukup banyak sekali ya Mbak ya. Totalnya dari 1 Januari sampai dengan 21 September 2026 terdapat 10.055 titik panas di wilayah Jambi. Dan untuk wilayah yang paling banyak itu sama saja ada di wilayahnya, ada di Kabupaten Sarawangun sebanyak 1938 titik, dan untuk bulan yang paling banyak terjadi hotspot ada di bulan September sebanyak 4857 titik. Iya.
1: Baik, dan Mbak Lukita, ini saat ini kita masih berada di puncak musim kemarau atau seperti apa? Dan kapan ini bisa masuk masa peralihan dan kemudian nantinya ke musim hujan, Mbak Lukita?
2: Oke, baik. Untuk masih masuk musim kemarau-nya, memang ini masih termasuk musim kemarau ya, Mbak, ya. Untuk kami sendiri pun, memang belum ada informasi resmi dari stasiun klimatologi Jambi kapan awal musim hujan masuk itu. Cuman kalau dilihat dari kondisinya sekarang itu kemungkinan besar di sekitar dasarian keempat di bulan Oktober itu mulai banyak terjadi hujan, tapi mulai ada terjadi hujan maksud saya, tetapi itu masih bergilir, Mbak. Biasanya dimulai dari Jambi bagian barat seperti Kerinci, dan itu berangsur-angsur di bulan nanti berangsur-angsur terus sampai ke provinsi Jambi bagian tengah, lalu terus ke bagian timur. Tetapi memang masih bulan Oktober, November masih akan panas begitu.
1: Baik, dan dengan kondisi yang ada saat ini, untuk tingkat kemudahan terbakar seperti apa, Mbak, di wilayah Provinsi Jambi? Dan yang paling tingkat kemudahan terbakarnya tinggi di daerah mana, Mbak Lukita?
2: Oke, baik. Jika dilihat dari untuk apa sih namanya, tingkat kemudahan lapisan atas, karena karena kita itu memang hujan, jadi wilayah Jambi itu khususnya tanggal 22 itu rata-rata hampir seluruhnya masuk ke kategori aman hingga tidak mudah terbakar, kecuali ada di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, contohnya sebagian Kabupaten Tanjung Barat, sebagian Tanjung Timur, sebagian Moro Jambi, dan sebagian kecil Tebo, Merangin, sama Sarolangun dan Batanghari itu masuk ke kategori mudah hingga sangat mudah terbakar.
1: Baik, Mbak Lukita, terakhir himbauan yang disampaikan untuk masyarakat maupun juga stakeholder terkait berkaitan dengan kondisi cuaca di wilayah Provinsi Jambi. Silakan, Mbak Lukita.
2: Oke, baik. Untuk para pendengar setia RRI Jambi, kami dari BMKG menghimbau agar masyarakat Jambi itu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Dan kami juga sangat menghimbau untuk hati-hati dalam melakukan pembakaran seperti membakar sampah, membakar semak belukar, ataupun membuka lahan dengan cara dibakar. Karena itu akan sangat mudah sekali menimbulkan titik api, sangat mudah sekali membuat api itu merambat karena kondisi sedang kering, ditambah pasokan air juga berkurang gitu kan, dipadamkan. Kami sangat menghimbau untuk masyarakat agar hati-hati dalam menggunakan api dan untuk lebih hati-hati juga dalam berkendara, khususnya beraktivitas di luar ruangan karena memang asapnya masih pekat sekali di wilayah provinsi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Lukita sudah bergabung dalam dialog kentongan di sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu ya Mbak Lukita. Terima kasih Mbak Lukita. Ya baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Mbak Lukita Teresia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi. Saya akan kembali dengan perbincangan selanjutnya bersama Bang Sandi Prabowo, Kepala Manggala Agni Daops Bukit Tempurung setelah yang berikut ini.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya baik pendengar, kembali di Dialog Kentongan masih bersama saya Tati Wijaya, dan kita juga masih berbincang terkait operasi Menggal Agni dalam penanganan karhutlah di Tanjung Jabung Timur dan juga Tanjung Jabung Barat. Dan pendengar, kita tahu bersama bahwa beberapa waktu terakhir, khususnya ataupun terutama di bulan September ini, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, termasuk diantaranya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga Tanjung Jabung Barat. Dan Satgas Karhutlah yang di dalamnya juga terdapat unsur Manggala Agni, Kementerian Kehutanan juga telah melakukan upaya penanganan. Bagaimana kemudian upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Manggala Agni di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat? Kita akan memperbincangkannya bersama narasumber kita, sudah tersambung melalui telepon bersama Kepala Manggala Agni Daops Bukit Tempurung. Ada Bang Sandi Prabowo di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Bang Sandi.
2: Selamat sore, Ibu.
1: Apa kabar, Bang Sandi? Sore hari ini sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu.
1: Iya. Baik, Bang Sandi. Sore ini kita berbincang terkait operasi Manggala Agni dalam penanganan karhutlah, terutama di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Seperti apa, Bang, perkembangan sejauh ini penanganan yang dilakukan oleh Manggala Agni Daops Bukit Tempurung dalam penanganan karhutlah di dua wilayah ini terutama? Fokusnya di seperti apa ini?
2: Baik, kami dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung, hari ini Selasa 22 September kita melaksanakan pemadaman di dua lokasi, Ibu.
1: Iya.
2: Yang pertama di Hutan Lindung Gambut Lonrang, iya, Tanjab Timur, tepatnya di Kelurahan Parit Culum 1.
1: Iya.
2: Kita turunkan satu tim di situ, juga perbantuan dari Manggala Agni Daops Kota Jambi, satu tim bersama tim di lapangan, ada RPK PTWKS juga dikerahkan untuk melaksanakan pemadaman di Hayogir Lonrang.
1: Yeah.
2: Lokasi kedua ada di Desa Rantau Rastatan Berbak.
1: Yeah.
2: Di sana kita turunkan satu tim dari Daops Bukit Tempurung, satu tim lagi dari Daops Kota Jambi. Di sana kita melaksanakan pemadaman bersama unsur Satgas Karhutlah Tanjung Jabung Timur, juga Brigdal Karhutnya TN Berbak Sembilang.
1: Iya. Berarti dua lokasi ini yang saat ini menjadi fokus pemadaman karhutlah yang dilakukan oleh tim Satgas Gabungan, termasuk juga Manggala Agni ya, Bang Sandi ya.
2: Betul, ya. Betul, Ibu. Untuk TKP di Hayogir Lonrang, hari ini kita laksanakan, hari ini masuk di hari ketujuh pemadaman, dan untuk penyekatan juga kurang lebih ada 11 unit alat beratnya RPK, 11 unit alat berat PTWKS juga dikerahkan untuk melakukan penyekatan di Hayogir Lonrang. Dan untuk kondisi terakhir tadi, pantauan drone pagi memang masih terlihat kepulan asap. Cuman informasi di lapangan sore ini di lokasi turun hujan, intensitas sedang. Nah, untuk yang di lokasi Rantau Rasau Desa, itu untuk alat berat juga kemarin, untuk Rantau Rasau Desa hari ini hari ke-8, lokasi yang terbakar lumayan cukup luas, dari APL hingga ke batas, dan ada beberapa yang masuk ke kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang. Untuk alat berat, mm-hmm. alat berat kita minta bantuan dari PT MYJ karena beli di sana ada perusahaan terdekat, perusahaan perkebunan MYJ Metro Yakin Jaya satu unit, juga alat berat dari PUPR Tanjab Timur juga bergabung untuk melakukan pembersihan atau cuci kanal karena ada beberapa TKP yang sumber airnya tidak ada kering. Jadi dilakukan cuci kanal untuk bisa mengalirkan dari parit yang lumayan cukup banyak airnya, kita alirkan ke parit yang kering. Terus juga kita minta bantuan dari Satgas Provinsi, baik itu heli waterbombing, juga mesin intake. Mesin intake ini kita dibantu oleh perusahaan Petrochina, Ibu.
1: Ada kolaborasi dengan pihak perusahaan juga ya, Bang Sandi, dalam penanganan karhut lain ya, Bang Sandi ya?
2: Betul, jadi unsur Satgas, Tanjab Timur, terus perusahaan, dari pemerintah juga melaksanakan pemadaman, juga kita kawan-kawan juga dibantu oleh masyarakat setempat.
1: Baik, baik. Dan ini untuk HLG Londrang sudah memasuki hari ke-7 dan di Rantau Raso memasuki hari ke-8. Kendala di lapangan apa ini Bang Sandi? Seperti salah satunya tadi Bang Sandi sampaikan masalah air ya Bang Sandi, selain itu apa lagi Bang Sandi yang menjadi kendala ataupun tantangan di lapangan?
2: Ya, untuk di HLG Londrang, kurang lebih untuk di HLG Londrang, areal yang terbakar kan memang di kawasan hutan. Jadi akses untuk menuju ke titik api, kita juga minta bantu sama alat berat untuk bisa kendaraan atau roda 2 atau roda 4 bisa menuju ke TKP. Dan untuk di HLG Londra, di Rasau, kalau di Rasau akses semua bisa dilalui roda 2 dan roda 4, hanya saja kendalanya di sumber air. Dan beberapa parit 7, parit 8 juga karena itu memasuki areal kawasan Taman Nasional, jadi kawan-kawan juga kita ingatkan untuk bahayanya satwa liar berupa buaya ataupun kucing besar seperti harimau.
1: Ini kondisi yang dihadapi di lapangan ya Bang Sandi ya.
2: Betul.
1: Dan Bang Sandi untuk saat ini seperti apa? Apakah api sudah bisa dilokalisir, masih dalam proses pemadaman atau sudah mulai pendinginan ini Bang Sandi?
2: Untuk saat ini baik di Londrang maupun di Rasau, pantauan drone tadi memang masih berasap, Ibu. Kita bilang dan lokasinya sama-sama gambut, jadi untuk api permukaan memang tidak terlihat. Kepulan asap yang tebal juga menandakan bahwa memang api yang membakar di bawah masih ada. Jadi kita upayakan penyekatan, kita lokalisir sehingga kita bisa menuntaskan asapnya.
1: Ini yang menjadi salah satu selain keunikan juga karakteristik tersendiri ya Bang ya, dalam penanganan kebakaran di lahan gambut dibanding lahan mineral seperti itu ya Bang Sandi ya.
2: Betul Ibu.
1: Siap.
2: Untuk lokasi yang di seperti di Rasau, di lokasi di parit 4, pantauan drone tadi pagi jam 10. Ini lokasi ini sebenarnya sudah dilakukan pemadaman di beberapa waktu yang lalu. Cuman hari ini muncul lagi asap dan kepulannya pekat di areal yang masih hijau. Sehingga untuk pemadaman di lahan gambut kita butuh upaya yang sangat ekstra untuk melakukan pemadamannya.
1: Dan Bang Sandi, kalau api berada di tidak berada di permukaan tapi di dalam lapisan dalam, itu seperti apa untuk pemadamannya Bang yang dilakukan?
2: Iya, kita laksanakan pemadamannya memang untuk memastikan benar-benar bahwa lapisan gambut yang terbakar kita basahi sampai, kalau di ibaratnya sampai seperti kita jadiin bubur Ibu. Jadi memastikan dan areal gambut yang di lokasi bermacam-macam variasinya. Di Londrang Yang kita khawatirkan ada kubah gambut di sana, kedalaman sekitar 4 sampai 6 meter. Untuk di Rasau sendiri, kedalaman gambut di kisaran 2 meter hingga 3 meter.
1: Cukup dalam juga ya Bang ya ini ya, untuk kedalaman gambutnya, siap. Baik, dan dalam upaya pemadaman ataupun penanganan karhutla ini, salah satu yang juga terpenting juga sumber daya manusia atau petugas. Seperti apa Bang kondisi para petugas di lapangan, petugas Manggala Agni terutama, seperti apa ini saat ini kondisi mereka?
2: Untuk personil kita dari Daops Manggala Agni, beberapa waktu yang lalu juga kita laksanakan pemeriksaan kesehatan Ibu, baik itu dari Puskesmas Simpang Tuan, juga kita mendapat fasilitas pemeriksaan kesehatan dari Kementerian Kehutanan. Dan jadi kita memastikan bahwa personil yang berangkat memang dalam kondisi fit dan sehat. Gitu Ibu.
1: Dan karena juga petugas harus berhadapan dengan asap ya Bang ya, ibaratnya kita yang di kota saja asapnya seperti ini, apalagi yang di titik lokasi seperti itu ya. Tapi mereka kondisinya dalam kondisi sehat atau seperti apa? Dilakukan rolling-rolling gitu Bang untuk para petugas ini menjaga kesehatan dan juga keselamatan para personil?
2: Ya, untuk yang di Rasau sudah kita lakukan rolling. Untuk yang di Lonrang, semua petugas di dua TKP ini masih dalam kondisi sehat Ibu. Rolling kita laksanakan kemarin di Rasau. Tim pertama melaksanakan di 4 hari, ini dilanjutkan oleh tim kedua.
1: Siap. Baik, dan Bang Sandi, ini dilakukan patroli-patroli juga dilakukan tidak Bang untuk pemantauan mengantisipasi munculnya titik-titik api baru seperti itu? Seperti apa yang dilakukan oleh petugas?
2: Kalau untuk kegiatan pencegahan, kita sebenarnya di tahun ini sudah melaksanakan sejak bulan Februari, kita laksanakan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk saat ini kita juga laksanakan patroli terpadu di Kelurahan Simpang Datu, Nipah Panjang, dan juga Kelurahan Dusun Kebun di Kecamatan Batang Asam di Tanjab Barat. Dan satu lagi kita laksanakan patroli bersama pihak perusahaan di sekitaran HLG Bram Hitam.
1: Dan untuk pencegahan ini seperti apa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar? Sosialisasi seperti itu juga dilakukan seperti apa Bang?
2: Ya, untuk kegiatan patroli memang kawan-kawan melaksanakan itu, melaksanakan sosialisasi. Jadi selain koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat juga, setiap masyarakat yang dijumpai dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi oleh petugas. Dan pengecekan areal rawan, pengecekan sumber air terdekat. Untuk yang kegiatan patroli terpadu ini kita sudah laksanakan di tanggal 16 September selama 30 hari ke depan. Itu kita laksanakan selama 30 hari bersama TNI, Polri, dan masyarakat peduli api.
1: Siap. Baik, dan Bang Sandi ini kan di bulan September juga masih merupakan puncak musim kemarau, masih ada beberapa hari lagi, potensi-potensi munculnya titik-titik api baru juga masih ada. Seperti apa upaya yang dilakukan? Dan ada pemetaan kawasan-kawasan yang rawan terjadi karhutla Bang?
2: Ya, untuk kegiatan juga kita dalam kondisi ini kita perkuat lagi sinergitas dan koordinasi ke pemangku wilayah, ke pemerintah daerah, pemerintah desa, juga kita jalin komunikasi. Terus untuk di wilayah Tanjab Barat, kita kan ada posko Pondok Kerja Manggala Agni di Muntialo, dan beberapa informasi kejadian kayak kemarin 3 lokasi, karena informasi cepat diterima juga bisa kita laksanakan pemadaman. Kayak kemarin di Mandala Jaya terbakar di tanggal 20 kita, dan udah kita laksanakan, kondisi sudah clear. Bram Hitam juga kita cepat laksanakan pemadaman. Dan Pematang Lumut juga tadi terpantau, cuman beberapa wilayah di Pematang Lumut tadi turun hujan, ini yeah. juga sampai ke rantau Rasau Desa tadi yeah. Turun tapi masih gerimis.
1: Iya. Yeah. Baik. Harapannya hujan akan kembali turun dengan intensitas yang lebih lebat dan tinggi ya, Bang ya, agar bisa membantu
2: Betul.
1: Upaya penanganan lebih jauh lagi. Baik.
2: Betul, yang kita khawatirkan hujan sehari ini akan malah memulai masa hari tanpa hujannya lebih lama lagi, itu yang kita khawatirkan. Makanya gitu ya. beberapa wilayah Muaro Jambi atau Kota Jambi sudah mulai turun hujan, tapi beberapa TKP baru hari ini mulai dirasakan hujannya.
1: Iya. Dan Bang Sandi, kalau di lahan gambut, kalau misalnya hujan dengan intensitas ringan, ini apakah justru membuat semacam kayak asap itu semakin tebal atau seperti apa, Bang?
2: Betul, betul Ibu. Jadi kalau untuk di lahan gambut, hujan gerimis, terus durasi yang tidak terlalu lama juga, asap yang di bawah juga semakin, yang di lapangan semakin pekat.
1: Iya. Berarti kalau hujannya lebat itu yang memang benar-benar ini ya, bisa sangat membantu.
2: Betul.
1: Seperti itu ya Bang ya?
2: Iya, iya Ibu.
1: Siap. Baik, dan Bang Sandi, kalau untuk luasan wilayah yang terbakar dari pemantauan ataupun pendataan sementara ada berapa luasan ini Bang Sandi, terutama untuk yang di HLG Londrang dan juga di Rantau Rasau ini?
2: Untuk di HLG Londrang, informasi di lapangan lebih puluhan hektar, Ibu. Untuk di Rasau belum bisa kita hitung. Karena memang hamparannya

0: Karhutlah, terutama di Tanjung Jabung Timur dan juga Tanjung Jabung Barat. Seperti apa? Silakan Bang Sandi.
1: Baik, saya himbau kepada para pendengar RRI untuk masyarakat Provinsi Jambi untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, dan untuk seluruh unsur Satgas Karhutlah tetap jaga solidnya, jaga komunikasi untuk tetap untuk kawan-kawan yang bertugas di lapangan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bang Sandi, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dalam dialog mitigasi bencana Kentongan di sore hari ini. Bang Sandi, selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah tentunya. Terima kasih Bang Sandi, selamat bertugas kembali, salam sehat Bang Sandi. Terima kasih banyak Bang Sandi. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala Manggala Agni Daops Bukit Tempurung Bang Sandi Prabowo terkait upaya penanganan ataupun juga operasi Manggal Agni dalam penanganan karhutlah di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Dan pendengar, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita dalam dialog Kentongan sore hari ini. Saya Tati Wijaya undur diri, terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
3: Jambi sore ini.

0: Eh, kamu tahu nggak? Ternyata lidah kita bisa ngasih tahu soal kesehatan loh.
1: Serius? Jadi warna lidah ada artinya? Warna apa aja tuh?
0: Kalau lidah kamu pink, berarti sehat-sehat aja. Kalau kuning, hati-hati. Bisa jadi ada gangguan pencernaan tuh. Nah, kalau putih atau abu-abu, itu biasanya tanda ada jamur. Jangan disepelekan. Coba cek ke dokter deh.
1: Duh, serem juga ya. Terus kalau merah atau ungu gimana?
0: Merah terang bisa jadi tanda gangguan jantung atau darah. Sedangkan ungu, itu biasanya berhubungan sama paru-paru dan jantung. Pokoknya, lidah nggak bisa dibohongin.
1: Thanks infonya. Mulai sekarang, aku akan rajin cek lidah dulu tiap pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
3: Halo.

0: 5 merek diketahui tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu beras fortifikasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan mengacu pada SNI 9314-2024 tentang kernel beras fortifikan dan SNI 9372-2025 tentang beras fortifikasi. Pemerintah menyebut ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup aspek administrasi, kandungan nilai gizi, serta mutu beras yang tidak sesuai dengan informasi pada label. Menanggapi temuan tersebut, Kurnia Lestari, analis perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti peredaran beras fortifikasi dengan melakukan sidak ke distributor beras retail yang tidak sesuai ketentuan. Langkah awal yang dilakukan yakni memberikan teguran kepada distributor beras yang diketahui mengedarkan produk bermasalah. Kurnia menjelaskan tindakan lebih lanjut dapat dilakukan apabila ketidaksesuaian produk tersebut dinilai merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Dinas terkait akan melaporkan temuan tersebut kepada Satgas Pengawas Pangan yang melibatkan kepolisian dan instansi terkait untuk dilakukan penanganan sesuai kewenangan.
1: Nah, kalau misal terjadi, kita akan melaporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini,
2: kalau misal terjadi,
1: kita akan melaporkan ke usaha untuk bisa nanti mungkin dari Pak Kadis, ya itu kan kebijakan dari mereka, beliau kan, untuk apa kita sanksi teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut, dan juga kita akan meneruskannya laporannya ke Satgas Pangan agar namanya itu dibentuk Satgas Saber Pelanggaran Harga Keamanan dan Mutu Pangan. Seandainya kita temu di lapangan, kita akan melakukan teguran dan juga kita akan laporkan ke Satgas Saber tadi, Mbak, ya.
0: Sementara itu, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah, termasuk pemberhentian produksi dan penarikan produk yang beredar. Bappenas juga telah memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha pemilik 25 izin edar tersebut, serta menyerahkan temuan dan bukti pendukung kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meskipun belum diketahui pasti peredaran beras fortifikasi palsu di Provinsi Bengkulu, pemerintah mengingatkan pelaku usaha agar memastikan produk beras fortifikasi yang beredar memenuhi standar mutu serta sesuai dengan klaim pada label kemasan. Pengawasan di daerah juga akan diperkuat untuk memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi sepanjang Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
4: Melumuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang bulan Agustus hingga September tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Herman Dizal mengatakan data tersebut berasal dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Kerinci. Menurut Herman Dizal, sebagian besar warga yang mengalami ISPA masih menjalani perawatan jalan di puskesmas.
5: 36 kasus ISPA kita dimiliki 36, 560 kasus yang tercatat. Nah, ini yang tercatat yang memang ketika orang itu terkena ISPA, mereka berobat di fasilitas kesehatan, itu yang tercatat. Jadi di minggu ke-36 tercatat 560 kasus. Kemudian untuk tingkat pencemaran udaranya, ISPU-nya, alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci dari mulai kabut asap ini muncul tidak pernah di atas 200.
4: Herman Dizal menyebutkan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Sumatera Selatan mengenai antisipasi beras fortifikasi palsu yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kalau soal beras fortifikasi, sebagai pembeli sih kita memang harus lebih teliti. Jangan cuma lihat dari harganya yang murah, tapi juga perhatikan kemasan. Labelnya juga, izin edar, dan kondisi berasnya. Apalagi sekarang ada khawatiran beras fortifikasi ini palsu. Menurut saya sih, masyarakat juga perlu membeli di tempat yang terpercaya. Kalau menemukan beras yang mencurigakan, jangan langsung dikonsumsi. Lebih baik dilaporkan supaya bisa diperiksa.
2: Saya pribadi kalau beli beras biasanya lihat kemasannya dulu. Kalau ada label yang aneh, tulisannya tidak jelas atau kemasannya seperti sudah terbuka, saya pasti pikir-pikir lagi. Apalagi kalau disebut beras fortifikasi, tentu harus jelas kandungan dan izin edarnya. Karena ini makanan yang dikonsumsi keluarga setiap hari. Jadi jangan sampai tergiur harga murah, tapi malah mendapatkan beras yang tidak sesuai.
3: Menurut saya, pengawasan beras fortifikasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat juga harus ikut waspada. Karena pembeli, kita bisa cek label, izin edar, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasan. Kalau menemukan produk yang diduga palsu atau mencurigakan, sebaiknya jangan dibeli, segera dilaporkan. Jadi masyarakat bisa tetap mendapat beras yang aman sesuai dengan manfaat fortifikasi.
0: Dengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Diat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengantisipasi peredaran beras palsu di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
4: Kami akan mewawancarai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu yang sebelumnya sempat beredar dan berhasil diungkapkan oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu. Untuk Bangka Belitung sendiri, kami akan mewawancarainya seperti apa kondisi tersebut. Baik, Pak Kurniawan, seperti apa beras palsu, apakah memang ditemukan atau tidak di wilayah kita Bangka Belitung ini?
5: Belum ada.
4: Tapi kita terus monitor, Bang.
5: Terus monitor. Kita juga kan ada Satgas Ketahanan Pangan, terus dari kabupaten kota juga ada. Jadi maksudnya itu saling koordinasi. Tapi selama ini memang belum ada laporan.
4: Kemudian untuk fokus kita saat ini pada head beras seperti apa, Bang?
5: Fokus kita saat ini kami lagi bagaimana mengupayakan agar harga beras itu bisa lebih stabil ataupun harganya masih sesuai.
4: Tapi kalau masyarakat mencurigakan nih soal adanya ciri-ciri mengarah ke palsu, boleh melaporkan ke mana, Bang?
5: Klinis kita bisa.
4: Bisa.
5: Bisa. Kita nanti kita telusuri.
4: Tapi harapan kita tidak terjadi lah, Bang.
5: Harapan kita tidak terjadi karena kan kita kandungan itu enggak apa kandungan terus segala sesuatunya belum bisa dipertanggungjawabkan kalau dia.
4: Sebenarnya beras kita ini distributor ada kita cek nggak, Bang? Di distributor
5: kita itu rutin ada beberapa kali kita mengadakan rapat juga kok dengan distributor-distributor yang ada di Bangka Belitung.
4: Himbauan kepada mereka, Bang, jangan aneh-aneh lah istilahnya gitu-gitu.
5: Himbauan kepada para pelaku ya untuk pelaku maksudnya pengusaha yang bergerak di bidang apa pengadaan beras ya inilah. Mari kita sama-sama menjaga agar kondisi di sini baik dan jangan mendatangkan beras yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
4: Ada konsekuensi hukum ya?
5: Dan itu juga kita kan ada tim cyber, ada tim satgas juga melibatkan teman-teman dari APH.
4: Ya, terima kasih Pak Kurniawan, Kepala DPKP Bangka Belitung. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perengar. Dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung. Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Berikut laporan Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung.
7: Kota Bandar Lampung mulai melakukan pemantauan terhadap peredaran beras fortifikasi di sejumlah pasar. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut informasi yang berkembang terkait beberapa merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar-pasar tradisional. Pemantauan dilakukan guna memastikan tidak ada produk yang masuk dalam daftar pengawasan beredar di pasaran. Menurut Erwin, beras fortifikasi merupakan beras yang telah melalui proses tambahan dengan pemberian vitamin atau zat gizi tertentu. Produk tersebut dikembangkan untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan tambahan nutrisi. Sejauh ini, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum menemukan beras fortifikasi di pasar tradisional. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan produk yang masuk dalam daftar pengawasan pemerintah.
8: Jadi gini, beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi. Jadi kalau untuk di lingkungan pasar tradisional, saya sudah memerintahkan, sudah bergerak cepat, memerintahkan kepala-kepala UPT untuk ngecek. Kalau dia ada beras yang fortifikasi tersebut yang dilarang, ya masuk daftar ada 25 itu untuk segera ditarik dari peredaran.
7: Erwin mengatakan beras fortifikasi memiliki perbedaan dengan beras biasa karena terdapat tambahan vitamin dan zat gizi dalam proses pengolahannya. Selain pasar tradisional, pemerintah kota juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di pasar modern. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan produk pangan yang beredar tetap sesuai ketentuan dan aman bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi. Untuk mencegah terhambatnya distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Jambi akibat antrian BBM, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan mendapat prioritas dalam pengisian BBM. Berikut laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
9: Harga pangan, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan menjadi prioritas dalam pengisian BBM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa kepada RRI mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan guna mencegah antrian BBM menghambat kepada distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Provinsi Jambi. Namun kendaraan pengangkut pangan tetap perlu mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar proses distribusi berjalan dengan lancar.
10: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang jadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu agar mereka diutamakan, tidak antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
9: Selain pasokan antrian BBM, Pemprov Jambi juga tengah mengidentifikasi perusahaan pemasok dan peternak mandiri yang terdampak tingginya biaya angkut. Jansa mengatakan apabila hasil identifikasi menunjukkan biaya transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga pangan, pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi termasuk dukungan terhadap ongkos angkut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan pangan sekaligus menekan biaya distribusi yang berpotensi dibebankan ke harga jual di tingkat konsumen. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Guna mempercepat tercapai target PAD, Pemkab Kaur akan membentuk Satgas PAD. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
11: Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi DPRD terhadap APBD Perubahan Kabupaten Kaur tahun 2026. Praksi Kaur Bangkit Sejahtera menyoroti tentang Pemda Kaur harus meningkatkan PAD dan jangan sampai PAD stagnan, tidak ada peningkatan atau kemajuan, dan setiap tahun harus mencapai target sesuai yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kaur Gusril Fauzi SOSMAP menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Gusril Fauzi mengungkapkan bahwa Pemkab Kaur dalam waktu dekat akan membentuk tim percepatan pendapatan PAD sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut nantinya akan bekerja menggali berbagai sumber PAD yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Ia menjelaskan target PAD Kabupaten Kaur pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 45 miliar. Hingga saat ini realisasi PAD disebut telah mencapai sekitar 20 miliar atau mendekati 60% dari target yang ditetapkan. Usren mengaku bahwa capaian tersebut masih menyisihkan kekurangan harus dikejar hingga akhir tahun anggaran. Karena itu upaya peningkatan PAD menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun masukan dari anggota DPRD belum disampaikan secara khusus.
12: Kita sudah akan membuat tim percepatan pendapatan PAD. Dan target kita PAD ini 45 miliar. Sekarang hampir 60%. Sekitar 20 miliar capaian sekarang. Jadi ini masih kurang, nanti sangat sekitar 60%. Artinya walaupun belum disampaikan, ini sudah jadi pikiran kita.
11: Dalam pelaksanaannya, tim percepatan PAD akan melibatkan sejumlah unsur terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut direncanakan melibatkan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, serta organisasi perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Untuk itu, Gusril berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat membantu pemerintah daerah menemukan potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dengan demikian, target PAD sebesar 45 miliar pada tahun 2026 diharapkan dapat dikejar melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bikin RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI SPY Kanan. Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan Waikanan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir September 2026. Di sisi lain, gudang Bulog Pisang baru memastikan pasokan beras di Waikanan tetap aman dengan ketersediaan stok mencapai 4.500 ton. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan.
13: Pangan Waikanan bersama Satgas Pangan memperkuat pemantauan harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas yang masih sesuai harga eceran tertinggi atau HER. Namun selisih harga tersebut dinilai tidak terlalu besar. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Satgas untuk meningkatkan pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan.
14: Kami telah berkoordinasi dengan Satgas bahwa untuk harga pangan itu harus di bawah head kita inginkan ya. Ini memang ada beberapa juga yang melebihi, walaupun tidak terlalu banyak selisihnya. Tapi ini menjadi warning buat kita, tim Satgas, untuk melakukan pemantauan di lapangan.
13: Sementara itu, stok beras di gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga akhir September.
15: Jabar. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan, Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani lokal. Namun penyerapan terkendala harga gabah petani yang berada di atas harga pembelian Bulog.
16: Sampai saat ini stok 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani untuk saat ini. Untuk kegiatan Bulog Pisang Baru, sampai saat ini masih menyalurkan banpang, bantuan pangan, serta beras SPHP. Kalau untuk sampai saat ini, dari program pemerintah tetap menyalurkan banpang sampai alokasi Desember. Kami juga menggulirkan beras SPHP, kita serahkan ke outlet-outlet Bulog, warung Bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
15: Selain menjaga stok, Bulog terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui outlet Bulog dan warung Bulog. Lebih lanjut, pihaknya juga siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah, TNI maupun Polri. Kesiapan tersebut didukung stok beras yang mencapai sekitar 4.500 ton. Dirinya memastikan stok tersebut masih mencukupi hingga akhir September 2026. Bulog juga akan terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjaga pasokan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari RRI SPY karena mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi hari ini. Saya Reta, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Bubur kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat, dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga dipercaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon

0: RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga mesinnya menyala.

Selamat berjumpa kembali untuk Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Senang sekali saya Nana bisa kembali menemani Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, sedang bersantai di rumah, atau mungkin sedang menyelesaikan pekerjaan, di kebersamaan kita di hari ini ya, tetap bersama kami di FM 88,5 MHz. Nah, pendengar untuk Anda semua, kalau kita bicara tentang rumah yang nyaman, tentu bukan hanya soal perabotan atau warna dinding saja ya. Ternyata kehadiran tanaman dan bunga di dalam rumah juga bisa membuat suasana menjadi lebih segar, cantik, dan terasa lebih hidup. Tapi bagaimana kalau kita ingin menghadirkan nuansa hijau dan bunga yang cantik tanpa harus repot menyiram, memberi pupuk, atau khawatir tanamannya layu? Ya, jawabannya bisa jadi adalah tanaman dan bunga artifisial atau tanaman dan bunga imitasi. Dan pendengar, tanaman artifisial memang tidak membutuhkan air dan sinar matahari seperti tanaman hidup. Tetapi bukan berarti bisa diletakkan begitu saja dan dibiarkan berdebu. Justru supaya tetap terlihat cantik dan alami, tanaman artifisial juga perlu dirawat. Lalu bagaimana cara merawatnya? Nah, ini dia tips yang pertama. Dan mungkin yang paling sederhana adalah membersihkan debu secara rutin. Ya, karena diletakkan di dalam rumah, daun dan bunga artifisial ini bisa menjadi tempat menempelnya debu. Dan kalau dibiarkan terlalu lama, warnanya ya bisa terlihat kusam. Jadi untuk membersihkannya, kita bisa menggunakan kemoceng berbahan lembut atau kain mikrofiber. Nah, usap perlahan bagian daun, batang, dan bunga. Hindari menggosok terlalu keras, terutama pada bunga artifisial yang memiliki bagian-bagian kecil atau mudah terlepas. Jadi kalau tanamannya cukup kuat dan bahannya memungkinkan, Anda juga bisa membersihkannya dengan kain yang sedikit lembab. Nah, setelah itu jangan lupa dikeringkan. Jadi untuk Anda semua, siapa nih yang hobi ya mengoleksi tanaman dan bunga artifisial? Ada beberapa ya. Saya suka. Kenapa? Karena saya paling males untuk menyiram ya. Jadi saya lebih memilih tanaman dan bunga artifisial. Nah, kalau tadi bagaimana kita harus membersihkannya dari debu? Nah, yang berikut ini adalah perhatikan tempat meletakkannya. Jadi walaupun tanaman artifisial ini tidak membutuhkan cahaya matahari untuk tumbuh, pendengar, bukan berarti semua tempat cocok untuk meletakkannya. Jadi sebaiknya hindari lokasi yang terkena sinar matahari langsung dalam waktu lama. Beberapa bahan artifisial ternyata dapat mengalami perubahan warna jika terus-menerus terkena panas dan juga cahaya matahari. Jadi kalau Anda ingin tanaman artifisial tetap terlihat segar dan warnanya tetap cantik ya, berilah tempat yang teduh dan sesuai dengan dekorasi ruangan. Misalnya di sudut ruangan tamu, maksudnya di sudut ruang tamu, kemudian meja ruang keluarga, rak buku, kemudian meja kerja, atau area dekat jendela yang tidak terkena sinar matahari langsung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Anca!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan baru saja duet antara Titi DJ featuring Diana Nasution, Jangan Biarkan, lagu lawas yang diaransemen ulang ya, menjadi sesuatu yang luar biasa indah banget. Kita simak di kebersamaan kita hari ini, dan kita masih membahas terkait tanaman dan juga bunga artifisial. Dan kali ini yang perlu kita perhatikan, tips berikutnya adalah jangan lupa membersihkan vas atau potnya. Kadang ya kita terlalu fokus membersihkan daunnya atau bunganya, tetapi lupa bahwa pot dan vas ini juga bisa berdebu. Jadi caranya cukuplah bagian luar vas secara rutin. Jadi kalau menggunakan vas kaca, kebersihan vas juga penting supaya keseluruhan dekorasi terlihat lebih rapi dan juga elegan. Dan satu lagi pendengar, jangan terlalu banyak menempatkan tanaman artifisial dalam satu ruangan. Sedikit tetapi ditata dengan baik, nah ini justru bisa memberikan kesan yang lebih natural dan tidak membuat ruangan terlihat penuh.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
0: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
4: Pro 1.

Dan untuk Anda semua, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh kelompok Ungu Band, laguku menemani kebersamaan kita di kebersamaan hari ini ya. Dan untuk Anda juga yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo, apa kabar? Yang ada di Serlangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Dan juga yang sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dan pendengar, kita masih membahas terkait tanaman dan juga bunga artifisial. Nah, berikut ini ada satu trik sederhana agar tanaman artifisial terlihat lebih alami. Jadi setelah dibeli, biasanya bentuk daun dan bunganya masih mengikuti posisi saat dikemas. Nah, kita bisa mengatur kembali posisi batang dan daunnya. Caranya bengkokkan secara perlahan sesuai bentuk yang diinginkan ya. Kemudian buat posisi daun tidak terlalu seragam. Karena tanaman asli pun biasanya memiliki bentuk yang tidak benar-benar simetris. Kalau menggunakan bunga artifisial dalam vas, kita juga bisa mengkombinasikan beberapa ukuran dan warna bunga. Misalnya bunga berukuran besar sebagai fokus utama, kemudian ditambahkan bunga-bunga kecil sebagai pelengkap. Hasilnya, tampilan bunga di dalam rumah akan terasa lebih hidup. Dan pendengar, ternyata merawat tanaman artifisial itu tidak sulit. Tidak perlu disiram setiap hari, tidak perlu takut lupa memberikan pupuk ya, tetapi tetap perlu dibersihkan dan ditata agar tampilannya selalu menarik. Dan yang tidak kalah penting ya, pilih tanaman atau bunga artifisial yang sesuai dengan karakter ruangan. Untuk ruangan minimalis, Anda bisa memilih tanaman dengan bentuk sederhana dan warna yang lembut. Untuk ruang tamu yang ingin terasa lebih hangat, bunga artifisial dengan warna-warna cerah ini bisa menjadi pilihan. Sementara untuk meja kerja, tanaman artifisial berukuran kecil

Dengan sedikit perhatian dan kreativitas, sudut rumah yang sederhana pun bisa menjadi lebih cantik dan menyenangkan. Baik, Nana pamit undur, menemani Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk membuat rumah Anda menjadi tempat yang nyaman untuk pulang. Tetap bersama Pro 1 Radio Jambi, FM 88,5 MHz.

Baik pendengar, untuk Anda di mana saja Anda berada, terutama untuk Anda kaum muslimin, nanti di formasi 17:57 kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim, beduk dan azan maghrib pukul 18:05. Dari studio, saya Nani yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat.
5: Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
6: Jangan lari, Pak!
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerima negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Menteri Keuangan Soeharto Mono meminta jajaran bea cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik, dan higienis, dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
13: Artinya isunya tidak benar ya, Pak Bu?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio RRI Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang pada malam hari ini, saya Rahman Saputra Tamba kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen, di mana melalui program ini sebuah ruang iman untuk menghadirkan siraman rohani bagi kita melalui firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Para pendengar setia yang berbahagia, saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang memiliki tema yang sangat relevan pada saat ini, di mana tema ini akan berbicara tentang gereja yang misioner dari Yerusalem sampai kepada saat ini. Dan firman Tuhan tertulis pada Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, tentu ketika kita berbicara tentang gereja yang misioner, itu berarti gereja yang melihat jauh ke depan, di mana tema kita mengangkat dari titik Yerusalem hingga pada saat ini. Dan jika kita pahami, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan bagian daripada panggilan gereja, di mana Yesus menyampaikan pesan ini kepada para murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Ketika dia akan terangkat ke sorga, tentu para murid-murid yang hadir pada saat itu mengalami yang namanya banyak hal. Mereka melihat, mereka menyaksikan, bahkan mereka hadir untuk setiap momen yang ada sebelum Yesus naik ke surga. Tetapi ketika Yesus akan hendak naik ke surga, tentu mereka akan ditinggalkan secara fisik. Oleh karena itu, dari tema ini kita diangkat dan diajak untuk melihat bagaimana walau Yesus pergi, Yesus terangkat ke surga, tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tetap hadir melalui gereja. Tentu muncul pertanyaan bagi kita, setelah Yesus pergi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang murid-murid harus lakukan? Ternyata Yesus berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku. Itu artinya bahwa kita sebagai pengikut Yesus yang telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus tidak hanya sebatas berkumpul, tidak hanya sebatas menunggu, tidak hanya sebatas menikmati yang namanya berkat, melainkan kita menjadi sebuah saksi, di mana Yesus secara sederhana memberikan pola kepada kita. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi menjadi tempat kita untuk memberitakan sebagai kesaksian dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu, kesaksian tentang Tuhan Yesus itu terus bergerak, dimulai dari yang terdekat hingga kepada tempat yang lebih luas. Dimulai dari satu orang kepada orang lain. Dimulai dari satu keluarga kepada keluarga lain. Dimulai dari satu komunitas kepada komunitas lain. Dan perjalanan itu tidak terhenti hanya
pada masa ketika Yesus naik ke sorga dan meninggalkan para murid-muridnya. Lantas kalau kita melihat sebagai gereja yang misioner, yang dimulai dari Yerusalem, itu mengingatkan kepada kita bahwa misi itu dimulai dari tempat kita berada. Namun kadang kita berpikir kalau misi atau menjalankan sebuah misi itu berarti harus pergi ke tempat yang jauh, harus menjadi seorang penginjil, harus berkhotbah depan orang banyak, harus mengumpulkan masyarakat, harus berkreasi, harus dengan hal-hal yang besar. Melainkan kalau kita bayangkan dari konsep gereja misioner ini, tidak dibutuhkan hal-hal demikian. Dia tidak berbicara tentang kejauhan, dia tidak berbicara tentang keramaian, tapi dia berbicara dimulai dari yang paling dekat. Tentu Bapak Ibu sekalian, yang paling dekat bagi kita saat ini adalah selain diri kita adalah keluarga. Bagaimana keluarga menjadi bibit gereja misioner? Bagaimana keluarga mampu untuk merasakan kasih Kristus? Bagaimana keluarga, sepasang suami istri, anak, bahkan orang tua mampu berbicara tentang Yesus sebagai sebuah kesaksian? Ada hal lain juga yang dapat kita lihat sebagai produk daripada gereja misioner, di mana Yerusalem yang jauh itu ternyata telah dekat kepada setiap kehidupan kita. Kalau kita membayangkan Yerusalem yang jauh, tempat titik daripada misi pemberitaan tentang kesaksian Tuhan Yesus, ternyata saat ini sudah berubah. Di mana bagi seorang pegawai, Yerusalem adalah kantornya. Seorang guru, Yerusalem adalah sekolahnya. Seorang pedagang, Yerusalem adalah tempat usahanya. Seorang mahasiswa, Yerusalem adalah kampus. Dan bagi ayah dan ibu ataupun anak, Yerusalem adalah keluarganya. Inilah yang kita lihat sebagai bagian daripada gereja misioner. Dari Yerusalem, tempat yang jauh, kepada tempat yang lebih dekat. Dalam artian kalau kita bayangkan gereja misioner tidak lagi berhenti pada lingkungannya. Berita tentang kesaksian Tuhan Yesus tidak lagi hanya terjadi di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan kita sampaikan di seluruh Yudea, di Samaria, hingga pada sampai ke ujung dunia. Dan menariknya, Yesus mencoba melihat. Dan kalau kita bayangkan, orang Yahudi dan orang Samaria ternyata memiliki hubungan yang tidak sederhana. Mereka mengalami yang namanya perbedaan. Mereka mengalami yang namanya jarak. Dan mereka mengalami yang namanya pembatasan. Tetapi Yesus mencoba masuk dari Yerusalem sampai kepada Yudea, sampai kepada Samaria, dia masuk untuk memberitakan kesaksian. Artinya bahwa tentang kesaksian Yesus sebagai gereja yang misioner, dia tidak boleh dibatasi oleh tembok ataupun yang dibuat oleh setiap orang. Sehingga kita dapat melihat dan memahami pada akhirnya gereja dipanggil untuk hadir di tengah masyarakat. Gereja dipanggil untuk tidak hanya sibuk kepada dirinya sendiri. Gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul di tengah-tengah hari kudus atau hari yang dikuduskan. Tetapi gereja misioner dipanggil untuk diutus menghadirkan kasih karunia di tengah-tengah kehidupan manusia. Inilah yang dapat menjadi perenungan kita.
di mana kita memahami gereja yang hadir, gereja yang tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi jauh daripada itu, dia mempraktekkan kasih dalam kehidupannya. Saudara pendengar radio yang berbahagia, tentu gereja misioner itu harus menjangkau sampai kepada ujung bumi. Dan hingga pada saat ini, sebagai gereja misioner dari Yerusalem, hingga pada saat ini, kesaksian tentang Tuhan Yesus itu harus terus berjalan dan menjangkau kepada setiap khalayak. Artinya apa? Artinya tentang berita tentang Kristus tidak lagi berhenti kepada Yerusalem, tidak hanya berhenti kepada Yudea, tidak hanya berhenti kepada Samaria, tapi dia terus bergerak sampai kepada ujung bumi. Kalau kita bayangkan zaman dahulu ketika memberitakan tentang kesaksian akan pribadi daripada Tuhan Yesus, berita itu dari satu tempat ke tempat yang lain tentu membutuhkan perjalanan yang panjang, membutuhkan hal-hal yang sangat sulit. Dan kalau kita bayangkan pada saat ini bagaimana berita tentang kesaksian Tuhan Yesus itu sudah sangat mudah di era kecanggihan teknologi pada saat ini. Dan yang menjadi pertanyaannya, sebagai gereja yang misioner dari Yerusalem hingga pada saat ini, siapakah yang mau diutus? Siapakah yang mau untuk menjadi gereja-gereja misioner? Bukan menggambarkan daripada organisasi, tetapi melainkan gambaran daripada pribadi kita sebagai pengikut Yesus yang mau memberitakan firman Tuhan. Kalau pasal 8 ini Paulus berkata bahwa kamu yang menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, lalu firman Tuhan bergerak sampai kepada ujung bumi. Ini menandakan bahwa kalau Yesus tidak berkata, kamu harus kuat terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa kalau Yesus tidak berkata, kamu harus pintar dahulu. Atau kamu harus sempurna dahulu untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Tetapi kamu harus menerima kuasa daripada Kristus itu sendiri. Sehingga sebagai pribadi,

mereka senantiasa membawa berita Injil dari satu tempat kepada tempat lain. Dan saat ini tantangan bagi gereja untuk mampu bergerak keluar, bukan hanya bergerak ke dalam, tetapi bergerak keluar dalam menyaksikan bahwa Yesus sebagai Juru Selamat. Dan kalau kita bayangkan realita yang terjadi pada saat ini, ternyata masih ada gereja yang masih sangat sibuk dengan programnya. Ternyata masih banyak gereja yang masih sibuk dengan kegiatannya. Ternyata masih banyak gereja yang hanya berbicara tentang kasih tanpa melihat di luar daripada lingkaran gereja itu. Gereja lupa menghadirkan kasih kepada masyarakat. Gereja lupa melihat masyarakat di sekitar. Gereja lupa menghadirkan kepedulian terhadap sesama. Dan bahkan daripada itu, gereja lupa orang-orang yang ada di sisinya. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa gereja misioner adalah gereja yang hadir untuk diutus. Kalau kita datang ke gereja, maka gereja hadir untuk menguatkan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan melalui gereja, maka gereja memperlengkapi kita. Kalau kita berdoa di tengah-tengah gereja, maka gereja hadir untuk memberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga gereja itu kembali hadir menjadi saksi Kristus. Gereja itu kembali hadir untuk menyaksikan dan menyampaikan berkat kepada setiap orang. Para pendengar radio RRI Jambi yang terberkati oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita sampai kepada saatnya dengan menanyakan kepada diri kita, di manakah Yerusalem kita pada saat ini? Di manakah gereja misioner yang berangkat dari Yerusalem hingga pada saat ini? Saya memberikan 3 pertanyaan yang mungkin saja boleh mengetuk hati kita. Yang pertama, di manakah Yerusalem bagi saya? Apakah di rumah? Apakah di kantor? Di sekolah? Di kampus? Atau di gereja yang menjadi Yerusalem kita? Dan kita boleh bersama-sama bersepakat, Yerusalem kita ada di mana-mana. Dia tidak terbatas oleh bangunan. Dia tidak terbatas oleh organisasi. Dia tidak terbatas oleh sekat-sekat. Tetapi dia tanpa batas. Yang kedua, siapa yang Tuhan tempatkan di sekitar saya? Tentu pertanyaan yang kedua ini boleh mengetuk hati kita. Apakah orang yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah kita menjadi bagian daripada kita yang untuk bersaksi, atau malah sebaliknya? Mungkin ada seseorang yang tanpa kita sadari membutuhkan perhatian. Mungkin ada keluarga yang membutuhkan dukungan. Mungkin ada teman yang sedang kehilangan harapan. Mungkin ada orang yang sedang sakit yang membutuhkan pertolongan kita. Atau bahkan seseorang yang menghadapi kesusahan hidup. Dan pertanyaan ini mengetuk pintu hati kita. Siapa kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai Yerusalem yang baru? Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, para pendengar setia, apa yang saya dapat lakukan hari ini? Sebagai gereja misioner yang berangkat dari Yerusalem,
yang lepas daripada fisik bangunan

yang hadir pada pribadi setiap orang yang percaya, tentu pertanyaan apa yang saya dapat lakukan hari ini menjawab kita, menjawab tantangan kita, menjawab hal-hal yang bisa saja sebenarnya kita lakukan. Satu contoh, Bapak Ibu yang terberkati, ketika seseorang membutuhkan pertolongan, kita tidak perlu menunggu yang namanya finansial. Kita tidak perlu menunggu yang namanya suara pertolongan itu. Ketika seseorang harus memberikan sesuatu, tidak perlu menunggu, tunggu waktunya. Tetapi dengan hal-hal yang sederhana, boleh dapat kita lakukan sebagai bagian daripada gereja yang misioner. Pribadi yang mau bersaksi dengan kesaksian daripada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, sebagai penutup bagi kita, para pendengar Radio RRI Pro 1 Jambi, gereja yang misioner dari Yerusalem hingga pada saat ini memperkenalkan kepada kita bahwa perjalanan misi itu dimulai dari Yerusalem. Misi itu bergerak ke Yudea, berlanjut ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi? Yakni pada pribadi setiap orang. Ujung bumi tidak berbicara tentang bumi secara keutuhan. Ujung bumi tidak berbicara tentang tempat ataupun lokasi, tetapi ujung bumi berbicara tentang pribadi-pribadi yang mau untuk bersaksi kepada Tuhan Allah. Mari kita bersama-sama menghadirkan gereja yang misioner, dan kita adalah bagian daripada gereja itu, yang berarti kita hadir, kita melayani, kita mengasihi, dan kita mampu untuk bersaksi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Dan kiranya kesaksian dari Yerusalem itu tidak hanya terhenti sampai kepada Yudea, sampai kepada Samaria, tetapi terus berlanjut sampai kepada setiap pribadi-pribadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kami, di mana kesaksian akan kepercayaan kepadamu tidak hanya bermula dari Yerusalem dan berhenti di Samaria, tetapi terus berlanjut sampai kepada ujung bumi, kepada pribadi kami masing-masing. Engkau tolong kami, Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami, serta Engkau teguhkan kami, agar kami mampu untuk tetap bersaksi di mana Engkau sebagai Juru Selamat dan penolong kami. Berkati setiap Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi, dan Engkau juga Tuhan menolong dan menghadirkan kasih karunia di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kami serahkan kehidupan kami, dan kami tutup bungkus ibadah kami pada malam ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Jambi. Malam ini.
1: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan segmen Jambi malam ini bersama saya Astu Landari menemani Anda untuk kebersamaan kita di edisi hari ini di hari Selasa ya, tepat di tanggal 22 September 2026. Ya, pendengar di formasi 20 saat ini kita akan ikuti terlebih dahulu Sandiwara Radio dengan judul Drama Cinta Yang Tersimpan ya, untuk malam hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: جنبی من هم بیم.
1: Di pagi yang cerah itu, Yuli dan Sinta duduk di taman kampus. Yuli sejenak termenung. Ia teringat seseorang yang telah mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Karena orang itu telah pergi. Orang itu adalah sahabatnya sendiri, yaitu Bagas.

0: Kenapa baru sekarang aku merasa kehilangan kamu, Bagas? Aku menyesal dulu pernah marah ke kamu. Aku minta maaf. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Kita pernah melalui semua rintangan. Kamu selalu membantu aku. Tapi saat ini, gak ada yang membantu aku. Aku kesulitan. Aku ingin kamu kembali.
1: Yul, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Kamu ada masalah? Ceritain dong, Yul.
0: Sinta, aku rindu sama Bagas. Aku kangen canda tawanya. Aku ingin bertemu sama Bagas. Kenapa sih Bagas tega pergi? Padahal di sini kan juga bisa kuliah. Tidak mesti ke Singapura. Di sini kan banyak sahabat.
2: Yuli, kita kan udah cukup lama sahabatan, mulai SMA. Aku, kamu, dan Bagas. Bagas pergi ke Singapura pasti hanya sebentar. Dia tidak mungkin menetap di sana. Lagian kan ada Anwar yang sekarang udah jadi pacar kamu. Dia pasti bisa bahagiain kamu.
0: Tapi Sinta, kebahagiaan dibuat Bagas itu berbeda dengan Anwar. Aku merasa nyaman bersama Bagas meskipun Anwar pacar aku. Tapi kebahagiaan aku sepenuhnya di Anwar. Aku ngerasa kehilangan Bagas. Entah kenapa, seperti kehilangan jiwaku. Meskipun Bagas itu sahabat karibku, kamu tahu sendiri. Dulu di saat aku sakit, Bagas selalu ada buat aku. Di saat aku sedih, dia yang bisa buat aku tertawa. Aku sangat sayang sama Bagas.
2: Kalau kamu sayang Bagas, lalu Anwar kamu kemanain? Kamu buang gitu aja. Anwar itu sepertinya sayang sama kamu. Jujur ya, aku sebenarnya suka sama Anwar. Tapi karena Anwar lebih mencintaimu, aku lebih baik mengalah untuk sahabatku.
0: Kenapa kamu baru bilang kamu mencintai Anwar?
2: Maaf ya Yul, lagian kamu juga cinta kan sama Anwar? Dulu waktu SMA kamu ngefans banget loh sama Anwar.
0: Aku memang ngefans sama Anwar, tapi aku gak cinta.
2: Kalau kamu gak cinta, kenapa kamu terima Anwar jadi pacar kamu?
0: Aku gak enak sama Anwar. Kamu kan tahu kalau Anwar nembak aku waktu di pesta ulang tahun aku. Padahal di pesta itu aku kan lagi nunggu Bagas. Mungkin saat itulah aku harus mengungkapkan isi hati aku bahwa sesungguhnya aku mencintai Bagas. Dari persahabatan yang baik, kita bisa saling merasakan ada cinta.
2: Iya sih. Oh iya, mungkin ini waktunya kamu tahu, Yul.
0: Tentang apa?
2: Sebenarnya Bagas itu suka sama kamu. Dia berangkat ke Singapura karena dia ingin ngelupain kamu. Tapi kalau aku pikir-pikir, dia gak bakalan bisa deh ngelupain kamu.
0: Hah? Bukannya dia kuliah di sana?
2: Iya, dia memang kuliah, tapi dia juga belajar ngelupain kamu. Sebenarnya, waktu pesta ulang tahun kamu, Bagas itu datang. Tapi saat Bagas datang, ternyata di waktu itu juga Anwar nembak kamu. Lalu Bagas sakit hati dan dia putus asa. Dia sangat kecewa, berawal dari acara itulah Bagas menghilang.
0: Kenapa kamu baru bilang sekarang sih, Sin?
2: Maafin aku, karena waktu itu sama Bagas gak boleh bilang ke kamu.

0: Anwar.
1: Sayang, apa sayang?
0: Ayo ikut aku ke aula kampus.
1: Ngapain kita ke aula?
0: Aku mau ngomong empat mata sama kamu.
1: Serius banget, sayang. Kamu habis nangis ya?
0: Gak penting, aku pengen kita putus.
1: Loh, kok putus sih sayang? Aku kan sayang banget sama kamu.
0: Tapi aku enggak, Anwar. Aku cuma ngefans sama kamu. Maafin aku, mungkin kamu kira aku mainin perasaan kamu. Tapi di luar sana, ada Linda yang lebih mencintai kamu. Dan aku juga sadar kalau aku lebih mencintai Bagas. Maafin aku, Anwar.
1: Jadi, kamu putusin hanya karena kamu sayang sama Bagas? Baiklah, aku terima keputusan kamu. Aku minta maaf kalau aku belum bisa bahagiain kamu. Bagas juga cinta sama kamu.
0: Kamu tahu dari mana Bagas mencintai aku?
1: Waktu itu aku gak sengaja mendengar pembicaraan Linda sama Bagas. Waktu Bagas mau pergi ke Singapura. Yuli, aku minta kamu jangan kamu bohongi hati kamu. Dan kamu memang pantas dengan Bagas.
0: Maafin aku ya, Anwar. Mungkin kita sahabatan aja. Gimana?
1: Iya. Kita sahabatan aja. Semoga kamu menemukan cinta sejatimu bersama Bagas.

0: Teh Yuli, apa kabarnya? Wah, lagi asik nih ngobrol sama Anwar.
1: Linda, bisa kita ngobrol bentar nggak?
0: Ngobrol apa ya?
1: Supaya kamu tahu bahwa aku tidak ada hubungan lagi dengan Anwar.
0: Maafin aku, Yuli. Sebenarnya aku juga nggak nyaman dengan Anwar yang suka membagi cinta dengan wanita lain.
2: Aduh, capek banget aku dari taman terus ke kantin nyariin kamu, Yuli. Tapi nggak ketemu-ketemu juga. Ternyata kamu malah ada di sini.
1: Kayak penting-penting amat.
2: Nah, iya, ini penting buat kamu. Tadi, sebelum aku ke kampus, sempat ketemu sama adiknya Bagas.
1: Apa? Ketemu adiknya Bagas?
2: Iya, si Dirman. Dia mau ketemu sama kamu.
1: Kamu bercanda, Ruth.
3: Ada kabar apa dari Bagas?
2: Benar. Kita kan semuanya tahu Bagas sudah berangkat. Ternyata selama ini dia ada di rumahnya.
1: Hah? Sekarang Dirman di mana?
2: Dirman ada di kantin nungguin kamu. Kalau nggak salah, Bagas ada titipan surat tuh buat kamu.
1: Buat aku?
2: Iya.
1: Ayo kita ke kantin sekarang.
2: Dirman, ini Yuli.
1: Apa kabar, Dirman?
4: Baik, Kak.
1: Bagas sekarang di mana?
4: Bagas nyuruh aku ke kampus nganter surat buat Kak Yuli.
1: Iya, Bagasnya sekarang di mana?
4: Bagas hari ini kan berangkat. Sekarang Kak Bagas sudah di bandara.
1: Bagas baru berangkat hari ini. Aku harus ke sana sekarang. Taksi, taksi.
5: Iya, taksi. Neng, mau kemana?
1: Ke bandara, Mas. Bisa cepat nggak, Mas?
5: Iya, iya.
6: Setelah menerima kabar bahwa Bagas sudah berada di bandara, Yuli bergegas naik taksi dengan berharap akan bertemu Bagas. Sesampainya di bandara, Yuli tidak bertemu Bagas karena para penumpang sudah berada di dalam pesawat. Sepucuk surat yang dititipkan perlahan dibacanya.
7: Pak, tolong,
1: aku izin masuk ya. Aku mau ketemu seseorang. Entah lagi mau berangkat nih, Pak.
8: Maaf, Neng. Penumpangnya sudah pada naik.
1: Pak, please sebentar aja, Pak.
8: Ya udah, silakan. Tapi sebentar aja ya.
1: Iya, Pak.
9: Bagas!
1: Oh ya, aku coba baca suratnya.
10: Yuli, sahabat sejatiku, semenjak kita bersama-sama di sekolah, namun waktu yang memisahkan kita. Kurasa kita sudah dewasa. Kamu adalah sahabat karibku dan juga cinta pertamaku yang dititipkan oleh Tuhan untuk diriku. Perempuan baik yang Tuhan siapkan untukku, tapi sayangnya aku tidak ada di sampingmu. Yuli, kamu adalah duniaku. Dan maafkan aku jika aku belum bisa jadi yang terbaik untukmu. Cintaku yang selama ini tersimpan. Ketahuilah, Yuli, sejak hari pesta ulang tahunmu itu, seluruh isi alam ini memandangmu. Yuli, aku terlalu menyayangimu sebagai sahabat. Ternyata cinta juga menyusup hingga aku tak sanggup mengatakannya. Momen yang aku tunggu di saat pesta ulang tahunmu. Sebetulnya aku merencanakan kejutan dengan mengungkapkan cintaku ini. Tapi langkahku terhenti. Ungkapan itu gagal. Terhalang oleh Anwar yang juga mengungkapkan cintanya padamu. Malam itu, jiwaku remuk, hatiku hancur. Yuli, mungkin teman-teman pada tahu aku berangkat ke Singapura untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga selama ini aku menghilang darimu. Ternyata aku hanya berdiam diri di rumah. Aku berharap belajarlah mencintai Anwar dengan tulus. Mungkin Anwarlah cinta terbaikmu. Semoga bahagia bersamanya. Jangan biarkan dirimu terlalu memikirkanku. Hari ini aku akan pergi sejauh mungkin.
9: Cinta memang tak terlihat tapi dirasakan, Yuli. Sebetulnya kamulah yang bisa menyulam luka ini. Aku sangat mencintaimu. Jika suatu saat kita tak akan bertemu lagi, satu pesan kamu, catatlah namaku di lubuk hatimu. Nyanyikanlah aku lagu-lagu sendu. Boleh kamu ingat aku, boleh juga kamu melupakan aku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: jambi malam ini.
1: Wadah kumpul seru, tempat kita ngobrolin gerak-gerik, kreasi, dan cerita inspiratif dari komunitas-komunitas paling hit saat ini. Mari berbagi cerita di obrolan komunitas.
2: Ya, pendengar, berjumpa kembali bersama saya Astulandari di segmen Jami Malam ini Pro 1 RRI di obrolan komunitas ya. Ngobrol bareng komunitas, dan malam ini saya cuma mau kasih edukasi atau juga informasi-informasi mengenai daripada komunitas skateboard ya. Nah, ini dia ya, yang sama-sama kita cari tahu nih, kita kupas ya. Dan kita ingin mengenal lebih dekat komunitas skateboard ya. Dan pendengar, di malam hari ini edisi Selasa 22 September 2026 di Pro 1 RRI Jambi tentunya ya. Dan kita akan berbagi informasi dan mengetahui semua tentang dunia skateboard ya. Karena memang ini ada juga yang bukan sekedar hobi juga, ada juga yang hanya ingin berekspresi atau juga ingin menjadikan sesuatu hari-harinya itu berbeda. Dan ada juga yang ingin punya komunitas atau grup gitu ya, atau tim, tapi melalui daripada komunitas-komunitas seperti olahraga ya kan, seni dan budaya, terus masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, namun malam hari ini saya khususkan nih pembahasan kita tentang mengenal komunitas skateboard ini ya. Dan pendengar, kita bicara mengenai skateboard ini bukan hanya alat untuk meluncur. Tahu kan skateboard yang sering tuh kalau kita lihat anak-anak zaman now ya kan, yang pastinya sudah tahu, dan kadang ini menjadi tempat mereka berekspresi ya, dengan alatnya itu kayu ya kan, yang di diolah oleh mereka yang punya talenta yang luar biasa, yang bisa mengendalikan kayu kecil yang diinjak oleh kedua kaki dan naik turun tuh kalau ada ininya ya. Dan pastinya ini sangat-sangat seru sekali bagi mereka yang memang suka dan hobi dengan olahraga skateboard ini ya. Nah, pendengar, dan pastinya juga ini juga bukan saja olahraga ya, tapi ini juga hobi atau sarana berekspresi dan bagian dari budaya jalanan. Nah, gambaran lengkapnya dari dasar sampai komunitas, nah kita akan berbagi edukasinya nih ya. Apa sih itu skateboard gitu ya? Terus, seperti yang saya sebutkan tadi, skateboard itu adalah papan beroda. Nah, papan kecil yang beroda yang digunakan untuk meluncur dan melakukan berbagai gerakan atau trik ya. Orang yang bermain skateboard ini disebut dengan skater ya. Nah, itu dia pendengar. Dan pastinya juga luar biasa sekali ya, jika mungkin Anda suka ya dengan olahraga yang satu ini. Kalau saya bilang ini skateboard ini sangat menantang sekali ya, karena gak sembarang orang nih bisa bermain skateboard ini ya. Orang-orang yang memang terlatih atau memang yang aduh udah jiwanya banget ya kan. Dan ini bisa menjadi salah satu pilihan mereka ya untuk olahraga, dan salah satunya dengan skateboard ini.

Skateboard itu yang sudah saya jelaskan, kalau skateboarding berkembang dari budaya selancar ya. Kalau di laut kan itu namanya berselancar ya. Jadi pada awal perkembangannya itu memang skateboard ini sering dianggap sebagai semacam surfing di jalan. Nah, sebelum berkembang menjadi budaya dan olahraga tersendiri. Nah, bagian-bagian dari skateboard ini, pendengar, satu skateboard itu ternyata terdiri dari beberapa komponen utama. Ada deck, itu papan tempat berdiri. Terus ada grip tape, itu permukaan kasar di atas deck itu agar kaki itu tidak mudah tergelincir. Ada juga truk komponen logam yang menghubungkan deck dengan roda. Nah, wheels, roda skateboard itu namanya ya. Ada bearing, bantalan di dalam roda itu yang membantu roda itu bisa berputar, pendengar. Dan juga ada hardware, baut dan mur untuk memasang truk ke deck itu. Dan selanjutnya ada yang namanya risers ya, bantalan tambahan antara deck dan truk. Penggunaannya tergantung petunjuknya ya. Dan ukurannya ini bisa bervariasi, pendengar. Lebar deck itu biasanya dinyatakan dalam inci secara umumnya, 7,5 sampai 8 inci. Ini relatif ramping sih. Terus ada ukuran serbaguna yang banyak digunakan, itu di ukuran 8 sampai 8,25 inci. Nah, kalau 8,25 inci ke atas itu lebih lebar dan dapat terasa lebih stabil lagi. Dan ukuran yang cocok itu bergantung pada ukuran kaki masing-masing pemain ya, gaya bermainnya juga, kenyamanan dan juga jenis skateboarding yang dilakukan.

Ya kalau ditanya ada nggak sih komunitas skateboard di Jambi? Ada dong ya. Apalagi di Indonesia, pasti setiap wilayah itu punya komunitas masing-masing ya.

Ini skateboardnya ini pendengar, street skateboard ini digunakan untuk bermain di lingkungan urban dan melakukan trik menggunakan tangga, rail, kemudian ada juga curb dan manual fat ya. Biasanya menggunakan deck yang relatif ringan dan yang mendukung trik teknis itu. Kalau kita nggak suka atau mungkin nggak paham ya tentang dunia skateboard ini, memang nggak tahu ya apa sih disebut dengan deck itu ya kan, research tadi ada juga hardware ya, dan tentunya memang kita nggak tahu ya, tapi setidaknya kita walaupun kita nggak tahu bermainnya, gak suka juga atau gak hobi, tapi suka menonton ya, atau suka melihat teman-teman yang bermain skateboard, keren gitu ya. Itu memang sudah terlatih mereka-mereka ya. Dan pendengar, dasar-dasar yang perlu dipelajari dalam bermain skateboard ini sebelum belajar trik ya, seorang pemula itu sebaiknya menguasai berdiri dengan stabil di atas papan. Nah, bisa nggak menyeimbangkan antara diri kita dan papan yang kecil itu dengan roda? Nah, kita berdiri nih di atas itu, kemudian menentukan posisi kakinya ya, dan juga mendorong skateboard itu gimana caranya pada saat ada tanjakan terus berbelok, itu gimana lagi tuh caranya ya, mengontrol kecepatan, berhenti dengan aman, menjaga keseimbangan ya, terus juga turun dari skateboard dengan benar. Nah, itu dia. Tapi ada dua istilah penting loh, yaitu ada regular dan ada goofy. Nah, kalau regular itu kaki kiri berada di depan, kalau goofy itu kaki kanan berada di depan. Nah, itu dia pembedanya ya, ada dua istilah pentingnya. Tidak ada yang lebih benar, yang pasti gunakan posisi yang terasa paling natural. Dan pendengar, setelah dasar dikuasai, trik itu dapat dipelajari secara bertahap. Nah, trik dasarnya itu kalau manual itu menjaga keseimbangan dengan roda depan atau belakang itu terangkat ya. Kalau ollie itu melompat bersama skateboard tanpa memegangnya. Nah, tuh ada soft it juga, memutar papannya itu 180 derajat di bawah kaki. Nah, pop soft it. Nah, ini soft it dengan gerakan pop. Nollie, variasi ollie dengan bagian depan skateboard sebagai titik popnya.

Nah, kalau tadi kita tanya tentang komunitas skateboard ini di Indonesia, ya pasti punya banyak sekali ya. Nah, kalau di Jambi, komunitas skateboard ini ada ya, kalau nggak salah di Kota Jambi itu berdirinya sejak 2020. Nah, namanya Jambi Street Skate, nah JSS. Dan mereka ini sudah beranggota kurang lebih 4-50-an anggota aktif dan melakukan latihan rutinnya itu ya, serta kegiatan pengenalan skateboard itu pendengar. Nah, ada loh di Jambi ya, ada, ada kok. Terus komunitas Indonesia Skateboard KIS namanya, KIS, Pengprop Jambi. Nah, komunitas atau organisasi ini di tingkat provinsi, dokumen struktur organisasinya itu kepengurusannya itu pada periode 2021 sampai 2024. Nah, kalau komunitas skateboard Kota Baru Jambi, ada komunitas yang secara swadaya juga yang membangun clubhouse mini skatepark ya. Itu ada di kawasan Palima, Kota Baru, dan pernah juga mengadakan event skateboard di sana ya. Selain itu, KIS memang tercatat sebagai salah satu induk organisasi olahraga masyarakat ya di KORMI Provinsi Jambi, dan skateboard juga dipertandingkan dalam kegiatan KORMI Kota Jambi pada tahun 2025 lalu pendengar. Nah, kalau Anda ingin tahu nih tempat yang bisa menjadi titik bertemu skater Jambi, itu Jambi Skate Park ya, berada di kawasan Sungai Putri, Telanai Pura, Kota Jambi. Ada juga di Skate Park Putri Pinamasa di kawasan Pasar Jambi ya. Keduanya bisa menjadi titik yang relevan untuk mencari komunitas atau skater lokal ya. Ada juga nih Janosi Skate Apparel, toko yang secara khusus ini berkaitan dengan Skate Apparel di Kota Jambi, yang mungkin bisa menjadi tempat mendapatkan informasi komunitas lokal pendengar. Nah, tapi saya belum menemukan daftar resmi yang mencakup semua komunitas skateboard aktif di Indonesia atau di Jambi ya. Dan beberapa nama komunitas itu bisa berubah-berubah atau tidak aktif lagi. Nah, jadi daftar yang tadi saya sebutkan itu yang berhasil saya verifikasi dari jejak online yang tersedia ya. Tapi kalau Anda mau coba cari di akun Instagramnya, di Facebook, WhatsApp, komunitas skateboard Jambi yang masih aktif pada tahun 2026 ini ya. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih dengan pembahasan di Ngobrol Bareng Komunitas. Namun malam ini saya kasih edukasinya dulu, informasi-informasinya tentang skateboard ini ya, yang tadi saya sebutkan. Baiklah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pendengar, menemani malam Anda yang lagi sunyi sepi sendirian di rumah atau di kos-kosan ya, atau yang lagi menatap langit kok gak bertiang gitu ya. Ya udah deh, saya hibur Anda dengan lagu-lagu ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar masih bersama di program acara ngobrol bareng komunitas ya malam hari ini, dan kita mengenal komunitas skateboard ya yang tadi saya berikan informasinya ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, kalau kita bicara skateboard juga, yang pasti ini adalah salah satu olahraga yang ada yang disukai, ada juga yang kurang ya, karena berkaitan dengan keselamatan juga ya, karena memang kalau tidak terlatih ini kayaknya jangan sembarangan bermain skateboard ya. Dan skateboard ini memiliki resiko jatuh dan cedera, sama sih dengan olahraga lainnya juga ya. Perlengkapan keselamatan yang dapat digunakan itu seperti yang kita lihat kalau teman-teman bermain skateboard, itu ada helm juga ya. Terus ada pelindung lutut serta pelindung siku, dan juga ada wrist guardnya. Nah, kalau untuk pemula perlindungan ini tambahan ya, ini sangat berguna sekali terutama ketika belajar berhenti, berbelok dan juga melakukan trik. Nah, saya terkesima sekali kalau melihat ada anak-anak ya yang wanita atau perempuan yang bermain skateboard ini, itu luar biasa sekali ya. Dan apakah sama nih skateboard dengan sepatu roda? Nah, jelas berbeda ya. Dan namun pastinya juga pendengar ini punya resikonya masing-masing ya. Dan untuk pemula, perlindungan yang saya sebutkan tadi ini sangat berguna sekali terutama ketika kita belajar berhenti, berbelok dan melakukan trik. Nah, selain perlengkapan, memeriksa kondisi skateboard itu juga itu sangat penting pendengar ya. Karena pastikan bautnya itu, truksnya itu, rodanya dan bearingsnya itu dalam kondisi baik ya. Dan ternyata juga skateboarding ini juga telah berkembang menjadi olahraga kompetitif dengan berbagai disiplin. Dalam kompetisi, skater dapat dinilai berdasarkan seperti yang pertama itu tingkat kesulitan triknya ya. Kemudian kualitas eksekusi, ada juga variasi, terus juga penggunaan area, bagaimana caranya ya mereka bisa menguasai area, terus juga kontrol dan kreativitas. Dan skateboarding ini pendengar juga menjadi bagian dari program Olimpiade mulai Tokyo di tahun 2020 ya, dengan disiplin street dan park. Dan komunitas skateboard ini merupakan bagian penting dari perkembangan skateboard. Biasanya komunitas itu ya mereka melakukan latihan bersama ya, skate session, skate jam, dan juga ada kompetisi, perjalanan ke skate park lain mungkin ya, pembuatan video, fotografi skateboard, kegiatan sosialnya juga ada di situ, dan tentunya berbagi informasi tentang skateboard. Jadi seorang pemula itu pendengar tidak harus sudah bisa melakukan trik untuk bergabung ya. Justru komunitas bisa menjadi tempat untuk belajar dan juga pastinya mendapatkan teman baru serta pengalaman baru ya. Kalau budaya skateboard ini punya hubungan yang erat dengan berbagai bentuk budaya urban seperti musik, ada street art ya, fashion, fotografi, videografi, desain grafis ya, dan juga budaya jalanan. Nah, video skate misalnya nih telah lama menjadi salah satu cara skater mendokumentasikan kemampuannya, gayanya, dan kehidupan komunitas mereka. Nah, saya mau kasih edukasinya tentang istilah-istilah yang sering digunakan ya. Arti sederhananya ya, kalau skater itu orang yang bermain skateboard, kalau deck itu papan skateboard, ada juga truks itu dudukan rodanya tadi yang saya sebutkan ya. Ada ollie, melompat dengan skateboard, pop itu artinya gerakan menghentakkan tail
untuk mengangkat papan. Terus ada slide meluncur menggunakan bagian tertentu dari papan. Manual berkeseimbangan dengan dua roda terangkat. Dan Goofy posisi kaki kanan di depan, regular posisi kaki kiri di depan. Dan juga ada switch bermain menggunakan stance yang berlawanan dari stance utama. Bail membatalkan atau meninggalkan trik untuk menghindari jatuh atau cedera. Dan session ini adalah sesi bermain skateboard itu sendiri. Nah, kalau ditanya gimana sih cara memulai skateboard ya, kalau benar-benar baru nih ya, urutannya itu bisa seperti ini nih. Misalnya nih ya, minggu pertama kita bergabungnya nanti di bulan Oktober ya. Misal di minggu pertama di bulan Oktober itu kita kenalan dulu dengan papan, dengan stance, keseimbangan, dan ada pusing juga. Nah, itu minggu pertama. Kita belum main tuh, kita mau kenalan dulu dengan papan, stance, keseimbangan, dan pusingnya. Terus kalau minggu kedua, kita belajar turning, carving, dan stoving. Nah, itu dia. Ini ada coach-nya ya biasanya. Tidak sembarangan juga sih kita pilih ya kan olahraga yang mungkin kita minati seperti itu ya, pasti juga ada pembinaannya ya, ada latihan-latihannya. Seperti yang kalau Anda memang benar-benar baru dan mau nih bergabung gitu ya, minggu pertama itu tadi mengenal, minggu kedua belajar, dan minggu ketiganya meningkatkan kontrol dan mencoba manual ya. Dan minggu keempat kita mulai belajar ollie dan trik lain sesuai kemampuan kita. Jangan terlalu mengejar jumlah trik, pendengar ya, karena kontrol skateboard dan kemampuan jatuh dengan aman itu jauh lebih penting daripada terlihat keren ya. Ya, skateboard ini sebagai komunitas. Ya, memang. Karena pada akhirnya skateboard itu bukan hanya tentang siapa yang paling banyak melakukan trik. Setiap orang itu dapat menikmati skateboard dengan cara berbeda, pendengar. Ada yang suka dengan street, ada yang suka dengan skatepark, ada yang hanya cruising, ada yang membuat video, dan ada yang menikmati sisi sosial komunitasnya. Dia gak main tuh, tapi dia suka ya dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di skateboard ini. Ya, dan pendengar, jadi kalau tujuannya itu adalah mengenal komunitas skateboard, hal-hal yang paling penting untuk dipahami itu adalah skateboarding, budaya, istilah, etika di skatepark, peralatan latihan, serta cara berinteraksi dengan sesama skater ya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, semoga informasi-informasi mengenal daripada dunia skateboard ini ya, komunitas skateboard ini, semoga bermanfaat.

0: Dulu ya, apa namanya itu keberadaan skateboard, komunitas skateboard di Jambi ini mungkin bisa melalui Instagram, ya kan, Facebook, atau juga media sosial lainnya, atau memang ada nih kenalan yang memang punya kontak pelatihnya atau ketuanya gitu ya. Nah, boleh bergabung dan pastinya juga pendengar ini bisa menjadi salah satu pengalaman baru bagi Anda nantinya ya. Dan tentunya pendengar, untuk malam hari ini di ngobrol bareng komunitas mengenal dunia skateboard ya, saya tuntaskan sampai di sini ya, karena nanti tepat jam 21 kita akan bersama di Ruang Rindu ya. Dan saya mau dengar juga deh, untuk Anda pendengar malam ini, ada nggak sih hal kecil yang mungkin patut disyukuri ya dari versi Anda nih, dan nanti bisa bersama di Pro 1 RRI di line telepon kita atau di pesan WhatsApp ya 0811 6707 8850 pendengar ya. Baiklah, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya, tetap bersama di FM 88,5 MHz ya. Di obrolan komunitas saya tuntaskan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punya hobi itu seru, tapi punya wadah untuk bertumbuh bersama jauh lebih berkesan. Terima kasih Anda sudah menyimak program acara obrolan komunitas.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya. Atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
4: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Anda mengikuti Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di Ruang Rindu ya, untuk edisi hari ini bersama saya Astu Landari menemani Anda semuanya ya. Dan pendengar, di satu obrolan kita pada Ruang Rindu malam hari ini, saya mau tanya nih sama Anda ya kan, ada gak sih hal kecil yang patut disyukuri nih dari pengalaman Anda mungkin ya. Silakan bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi menemani waktu istirahat Anda malam hari ini pendengar di 0811-6707-8850 ya. Silakan bisa bergabung di WhatsApp kami, mengirimkan pesan atau juga menelpon secara langsung ya di malam hari ini pendengar. Jangan ragu ya, saya temani Anda yang lagi ngopi sendirian atau juga yang mungkin lagi menunggu pesanannya belum datang ya, atau juga yang lagi nungguin anggota rumah yang satu persatu nih pulang ke rumah ya. Ada yang pulangnya jam 9, ada yang nanti jam 11 gitu ya. Oke, untuk Anda semuanya yang masih dan tetap beraktivitas untuk malam hari ini, tetap semangat ya, dan pastinya hati-hati dalam perjalanan Anda nantinya ya. 0811-6707-8850 di Ruang Rindu malam hari ini. Di 0811-6707-8850 ya, di Ruang Rindu bersama saya Astu Landari.

0: Ya, mendengar di mana saja Anda berada, hal kecil yang patut kita syukuri ya. Nah, itu dia obrolan kita malam ini di Pro 1 RRI dalam acara Ruang Rindu ya malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Masya Allah, luar biasa banget nih Bang Putra. Kalau dekat aku langsung kasih hadiah, Bang.
1: Apa hadiahnya, Mbak Hasi?
0: Hadiahnya kalau malam ini ya lagu. Oh. Kalau datang langsung dapat payung 3 warna.
1: Oh, payung ya, payung cantik.
0: Betul.
2: Gak mau apa payung, Mbak?
0: Jadi apa Mbak? Mbak maunya apa? Satu mangkok bakso.
1: Nah, satu mangkok bakso bela.
2: Pulsa aja lah.
0: Oh, pulsa aja. Iya. Apa kabar nih berdua? Kayaknya kompak banget malam ini nih.
1: Ah, iya Mbak. Masalahnya kasih gerimis sedikit tadi Mbak.
0: Oh iya, hujan.
1: Iya. Tadi jam 7 gerimis sedikit.
0: Alhamdulillah. Basah nggak tanah Bang?
1: Gimana?
0: Basah nggak tanah jadinya?
1: Belum, Mbak.
0: Baru rintik-rintiknya aja ya, Bang, ya?
1: Iya, baru rintik-rintik.
0: Nggak apa-apa lah, jadilah.
1: Cuman gitu aja, mungkin kata orang tuh kencing capung, katanya.
0: Nggak apa-apa, yang penting ada hujan. Jadi tanya, udah hujan nggak di daerah kamu? Udah, bilang.
1: Nah, ada jawaban udah, kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Iyalah kalau begitu kita cerita dikit Bang, ngobrol dikit, kehidupan ini harus kita jalani terus ya Bang ya. Pasang surutnya, suka dan dukanya ya kan. Tapi ada enggak sih pengalaman Abang, ada hal kecil yang mungkin Abang syukuri nih dalam kehidupan Abang sampai di usia sekarang ini?
1: Ya jelas ada sih Mbak, yang syukur itu Mbak. Kadang-kadang ya kita tuh tetap, kadang nafsu itu kan masih aja Mbak.
0: Betul.
1: Iya, kita udah kasih rezeki segitu, kadang-kadang oh coba kalau segini Mbak, cukup begini. Iya, segini cukup segini, padahal sudah ditakar kan segitu kan.
0: Iya.
1: Tapi akhir-akhir ini berhubung faktor udah tadi ya, udah usia udah berlanjut, jadi tinggal mensyukuri aja sekarang.
0: Iya.
1: Mbak pokoknya, udah gini-gini sudah nggak bisa lagi gitu kan?
0: Iya betul.
1: Iya,
0: jadi abang sekarang bisa makan aja tiap hari ada aja lauknya, itu udah syukur banget ya Bang ya?
1: Nah cukup banget Mbak.
0: Benar-benar. Jadi nggak ada lagi mungkin keinginan waktu seperti waktu masih muda tuh. Aduh pokoknya aku pengen ini pengen itu gitu ya.
1: Iya betul, kalau muda kan gitu Mbak. Jadi juga sama dengan rangsangan juga Mbak.
0: Betul.
1: Jadi kita biar giat untuk bekerja kan. Ternyata ya gini aja Mbak istilahnya Mbak ngomong tuh.
0: Iya
1: karena jauh-jauh aku dari Banten lari ke sini kan untuk memperbaiki kehidupan kan.
0: Iya.
1: Ternyata sampai di sini masih gitu-gitu aja kan gitu.
0: Sama
1: mungkin
0: aja.
1: Takarannya sudah gitu Mbak.
0: Iya betul. Karena ya itu tadi ya Bang Putra ya, rezeki kita udah ditakar. Mau kita jungkir balik hari ini mungkin kejar setoran, tapi dapatnya tetap itu-itu aja ya, memang segitu gitu ya.
1: Iya, nanti kalau sekaligus dikasih 2M malah seler buat lihat uang tadi, malah pingsan.
0: Tapi aku nggak apa-apa Bang kalau dikasih 2M tahun ini. Tahu nggak 2M apa Bang?
1: Nggak tahu, 2 ember apa 2...
0: Nggak, 2M kan, Madinah sama Mekah.
1: Oh, iya.
0: Itu nggak ada yang nolak dan pasti itu keinginan semuanya deh kayaknya.
1: Iya.
0: Kerja.
1: Itu kan udah ada panggilannya.
0: Iya betul.
1: Walaupun kita banyak uang, kalau belum ada panggilan belum bisa kesana juga Mbak.
0: Itu udah banyak sekali Bang. Contohnya tidak mungkin nggak usah orang lain, keluarga kita aja deh kita lihat ada yang sudah kayaknya senang banget hidupnya, ya udah keliling dunia. Tapi kok dia nggak mau ke ini ya, ke 2M itu ya, Mekah Madinah ya. Enggak ya, mau
1: mungkin
0: atau
1: belum ada panggilan tadi, Mbak.
0: Nah, itu macam-macam deh pokoknya. Tapi kata orang ada
1: namanya kehidupan lain-lain, liku-liku kehidupan lain-lain, Mbak.
0: Iya, tapi kata orang nih ada juga kok nunggu panggilan kan udah punya uang gitu. Ya udah daftar aja gitu langsung.
1: Iya, tapi kalau hatinya masih belum menghendaki tetap aja, Mbak.
0: Iya, ada yang
1: kan dari panggilan itu dari hati juga ya.
0: Ada yang bilang, ah aku takut katanya ceritanya di sini, di kesana itu naik pesawat sampai 9 jam di udara, ih ngeri. Mm-hmm. Ada juga yang, ah nanti dulu uangnya mau kesini dulu gitu bang ya.
1: Emang banyak-banyak macam sih, kalau emang belum waktunya emang kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi banyak. Kalau udah ada waktunya, dengar cerita di waktu yang haji kemarin kan, bisa menabung dalam sehari itu 500 ribu, apa satu bulan 500, kadang 200. Tapi demi tadi bener ada dapat panggilan pas waktunya ya alhamdulillah kan.
0: Iya betul banget.
1: Walaupun kita ngumpulin sehari 1 juta, kalau belum waktunya tetap aja mbak.
0: Bener, ngumpulin iya. Terus tapi pas ada keperluan kepake lagi, mulai dari awal lagi gitu kan.
1: Iya.
0: Iya. Iya deh, pokoknya hal kecil versi abang ya sampai di usia sekarang ini bisa hidup layak, bisa makan gitu ya, bisa santai, iya. Bisa istirahat, itu juga yang patut kita syukur ya bang ya.
1: Iya betul, makasih.
0: Iya deh kalau begitu, pokoknya sakinah mawaddah warahmah ya bang ya.
1: Amin. Begitu sebaliknya untuk Basti ya.
0: Iya.
1: Jangan bersimpang jalan Basti.
0: Jangan.
1: Nah, kita jalan lurus aja Basti.
0: Jangan
1: sama. Iya, tapi kecuali lurus dari arah tembok tetap kita kan.
0: Iya, betul.
2: Tumbur aja ding bang, gitu yuk.
0: Tumbur aja mbak. Lagi santai banget. Ada kawan kopinya nggak tuh sama cemilannya?
1: Ada.
0: Ada.
1: Kalau ngopi pasti.
0: Saya yakin si Mbak Mas sering suka nih buat cemilan nih. Iyalah, lagunya aku kasih ya nih, coba pilih. Ada lagunya Ku Tak Bisa dari Slang, ada Kau Auraku dari Ada Band, Main Hati dari Andra and the Backbone, terus Menjadi Bijak dari Padi.
1: Tadi yang Main Hati tadi mbak?
0: Main Hati dari Andra and the Backbone.
1: Nah itu aja lah, Main Hati lah, aku lagi main hati-hatian masalahnya nih.
0: Hati-hati mbak.
1: Hati-hati bahaya mbak, terjerumus
0: ntar. Baik, kita dengar lagu ini dulu nanti ya bang ya. Oke, salam-salamnya buat siapa aja malam ini nih?
1: Pokoknya salamnya yang dalam ini ada Bang Juli sama Bang Abdullah ya.
0: Iya.
1: Untuk Bang JJ, Bang Bohari, Kadir CS, Bang Ramlan, Bang Amar, Bang Rudinya juga ya.
0: Oke.
1: Untuk Bang Andi Teringinata, Bang Hanya Yusuf, Bang Ajum. Terus untuk yang cewek-ceweknya tuh Cinta, Naila, Vero, Ajeng ya. Tanpa terkecuali mbak, semua pendengar Pos 1 ya. Iya, spesialnya untuk yang di sebelah nih.
0: Oke.
1: Semoga saya selalu ya.
0: Oke deh, tambah ya, romantis dan harmonis sana, ya. Iya.
1: Iya. Ya, makasih Mbak sih.
0: Sama-sama Bang Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, mendengar masih di ruang rindu malam ini ya, ruang tempat kita berbagi nih ya. Seperti Bang Putra, ih keren banget Bang Putra sudah apal sekali ya. Iya gimana nggak apal Mbak, tiap malam masuk ya kan? Oke, 0811-6707 8850 ya. Halo, selamat malam Amar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk-masuklah.
1: Lewat mana ya?
0: Lewat pintu depan, Mat. Pintu belakang kok. Lah digembok buat abang kau.
1: Oh, iya. Buka buka lebar-lebar.
0: Gimana cuaca di Bakung malam ini, Mat?
1: Cuacanya agak dingin tapi enggak hujan.
0: Oh, enggak hujan, tapi
1: hujan
0: memang
1: lah sedikit tadi hilang debu, Be.
0: Berarti memang hampir sebagian hujan ya Jambi ya hari ini ya, walaupun
1: iya,
0: cuma
1: tapi
0: sebentar.
1: Tapi hujannya deras tempat lain kayaknya.
0: Iya, benar.
1: Tempat Kumpe, di Danau Lamo kayaknya hujannya deras.
0: Betul, betul. Tapi enggak apa-apa deh, yang penting
1: maunya tuh hujannya deras, sumur penuh gitu. Nah.
0: Oh gitu, maunya Amar mau hujan langsung brep deras gitu.
1: Iya benar.
0: Sampai banjir.
1: Airnya tinggal sedikit.
0: Oh, sumur
1: keruh
0: hampir
1: lagi.
0: Kering. Iya, Amar sumur hampir kering.
1: Iya.
0: Oh ya ampun. Jadi itu gimana
1: kalau
0: tuh solusinya
1: saya
0: biasanya?
1: Saya pasti minta sama pasti aja.
0: Ada sumur aku insya Allah nggak pernah kering, Mar.
1: Oh kering nggak pernah ya?
0: Nggak pernah.
1: Ah, itulah kalau dekat mau minta air.
0: Silakan sedot ya sebanyak banyaknya. Oke deh. Tapi ada hal kecil yang patut kita syukuri, Mar, dalam kehidupan kita. Apa tuh kalau versi Amar?
1: Pasti adalah.
0: Apa tuh, boleh cerita sedikit?
1: Kita syukuri kalau nikmat itu nikmat sehat. Nikmat apa tuh? Pikirannya tenang.
0: Betul.
1: Ya,
0: tapi kalau aku
1: makannya tuh enak.
0: Makan enak, tidurnya nyenyak,
1: ya, tidurnya
0: ya kan? Duit banyak.
1: Oh iya.
0: Jadi
1: kalau itu belakangnya deh. Karena musim apa tuh? Musim panas jadi kering.
0: Iya, musim panas.
1: Kering dompetnya.
0: Kering dompetnya. Tidak hanya air yang kering, dompet kering juga, cuy.
1: Iya.
0: Tapi itu tadi balik lagi ke bersyukur. Nah,
1: iya.
0: Bersyukur kau masih hidup, Mar.
1: Astaga,
0: kata Mar.
1: Itu ya bisa beri kesehatan juga.
0: Betul, betul. Jadi benar ya versi Amar. Nikmat apa hal kecil yang patut kita syukuri itu adalah kesehatan, Mar ya.
1: Iya benar.
0: Karena kalau kita sudah sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kan.
1: Iya.
0: Baik baik.
1: Sehat itu kan mahal.
0: Benar, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Iya.
0: Dah,
1: sakit
0: titik.
1: Aja pun mahal.
0: Benar
1: kan
0: sekali.
1: Kan dibayar.
0: Kemana-mana pakai uang gitu ya.
1: Iya.
0: Ke toilet aja pakai uang 2.000, kalau nggak ada gimana?
1: Iya benar. Apa-apa bayar.
0: Iya. Di mana-mana di atas
1: mau
0: dunia.
1: Makan aja bayar. Makan tempat sendiri aja baru enggak bayar.
0: Iya, tapi makan rumahku kalau sesekali enggak bayar, enggak, Mar.
1: Oh iya, enggak
0: gratis
1: kan, kayak seperti dulu kan.
0: Iya, tapi kalau kau setiap hari ke rumahku aku tutup pintu aku, Mar. Ya Allah, pasti kata Amar.
1: Leganya ya.
0: Tapi betul kan, Mar?
1: Bagi air teh atau kopi saja jadilah.
0: Ada lagi aku suruh duduk, di teras tuh, Bella.
1: Oh iya. Ini udah boleh masuk dalam ya?
0: Enggak lah.
1: Kalau masuk dalam ini bagi apa ada?
0: Apa namanya kok? Mun tiap hari kan, malang pula, oi.
1: Iya, iya lah.
0: Ya udah, lagunya mau yang mana, Mar? Ku tak bisa, aku VS Jam Waker, kau auraku menjadi bijak.
1: Aku tak bisa ya punyanya.
0: Ku tak bisa dari Sleng. Yang ini.
1: Sleng ya.
0: Ku tak bisa. Jauh
1: dari Mbak Asti.
0: Jauh darimu.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini lagu ini kayaknya cocok buat Bang Andik lah kayaknya ya, sama Mbak Dika Ternate.
1: Oh,
0: hai,
1: iya.
0: Selamat malam pasangan terfavorit tahun ini. Cie.
1: Apa bagunya ya?
0: Enggak apa-apa itu tadi, mau aku tak bisa.
1: Oh iya, itu tidak apa-apa lah.
0: Ikut itu aja ya. Oke, siap-siap.
1: Ya, salamnya buat Mbak Asti sama saya mungkin selalu.
0: Amin.
1: Di Jambi hujan ya tadi?
0: Jambi hujan yang sama. Nggak tahu kalau di Jambi, kalau sekarang sih enggak. Tapi kalau di daerah Muara Jambi memang hujan tadi.
1: Kalau teman Mbak Astinya?
0: Hujan tadi sedikit banget.
1: Sedikit ya? Oh, berarti mungkin sama kayak ini lah.
0: Iya, tadi siang jam sekitar jam satuan ya. Atau jam, pokoknya jam-jam siang
1: oh,
0: tadi.
1: Oh, gitu. Mm-mm. Di sini cuma menu-menu manja. Iya. Buatnya baru di balam beli mie ikan, wadinyegam. Buatnya putra Banten dia.
0: Iya, Bang Putra Banten sama,
1: sama istrinya.
0: Pasangannya, iya.
1: Yang lagi ngopi ya.
0: Lagi santai
1: mantapnya.
0: Banget. Menikmati hidup, mereka berdua menatap langit. Kenapa sih, Dek, katanya langit ini gak ada tiangnya. Bang, kalau ada tiang itu rumah panggung, Bang, katanya. Iya. Terus lanjut.
1: Iya, ya, Bang Juli juga, Bang Adi Cakrawinata juga, Arita Pina juga.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Alba Uhori juga, Bang JJ. Ibu Yani kemana ya? Udah lama menghilang.
0: Iya, Bunda Yani nggak ada ya, lagi suaranya. Ya. Kita cuma berdoa dan berharap semoga sehat, ya kan?
1: Mungkin dia sibuk jualan, bisa kan? Banyak orderan mungkin ya.
0: Iya, bisa jadilah kayaknya.
1: Iya. Ya. Buatnya Bunda Imiati, Bunda Yati juga, buatnya Pero, Aurel Cinta Pelima, buatnya Bunda apa? Bunda Berlin.
0: Bunda Berlin atau Bunda Nenek Yasmin ya? Nenek Yasmin.
1: Iya, saya cek lagi. Siapa yang nyanyi? Bunda mana saya cek lagi ya?
0: Bunda mana tuh? Bunda yang mana?
1: Bunda Nenek Yasmin satunya.
0: Nenek Yasmin, terus?
1: Yang di mana ya?
0: Bunda Sri, Bu Sri, Mbak Anita.
1: Ayo, Ibu Aisyah.
0: Oh, Ibu Aisyah.
1: Tadi malam sama gabung sama anaknya yang nelpon sama Bang Adi.
0: Oh, nelpon sama Bang Adi. Iya, oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Udah ibunya masuk, udah ada anaknya lagi yang masuk.
0: Oke deh.
1: Baik, iya, dikasih pantun pula.
0: Tapi Mar, pantun dari Amar apa di malam ini nih?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada? Ya sudahlah, ikan gabus, ikan pantun. Lele. Jangan bertele-tele. Assalamualaikum.
1: Ayo, terima kasih lah ya.
0: Terima kasih kembali ya, Mar ya.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar 0811-6707-8850 ya, Ruang Rindu malam ini bersama saya ya. Silakan. Halo, selamat malam Bang Andik.
1: Selamat malam, Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu, kasih.
0: Asik, ada memori lewat lagu yang bisa diungkapkan. Tapi udah ada lagunya buat Bang Andik, bener gak Bang? Ku tak bisa dari slang.
1: Tapi aku sedih malam ini, Kak Asti.
0: Kenapa? Cerita dulu deh.
1: Aku sibuk.
0: Oh, hari ini gak bisa terhubungi.
1: Itu tadi pesan singkat saja tadi. Dia minum obat tidur sampai 20 butir.
0: Masya Allah. Kenapa jadi begitu?
1: Belum bangun.
0: Hati-hati loh, Bang. Itu gak boleh sembarangan.
1: Ya, dia kan orang kesehatan, dokter, tahu. Tapi dia akhirnya bangga sama saya itu.
0: Oh gitu. Berarti sekarang belum ya, belum siuman ya?
1: Ya, kesal.
0: Belum siuman berarti sekarang ya?
1: Belum.
0: Oke, baik. Tapi ada hal kecil nggak yang abang syukuri dalam hidup abang di sampai di usia sekarang ini? Perjalanan hidupnya.
1: Nikmat yang jelas saya ini sehat. Saya jarang sakit pasti.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Tapi saya ini Bang, kalau orang jarang sakit itu biasanya.
1: Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Saya takutnya sekali sakit nanti lama, jarang sakit.
0: Iya benar, tapi memang benar Bang, kita punya banyak mungkin rekan, keluarga, atau teman ya kan, iya. Dia jarang sakit. Kalau udah sakit, masuk rumah sakit sampai satu minggu lebih.
1: Saya orangnya nggak manja, kalau sakit-sakit sedikit, tetap kerja gitu, nggak saya buat tidur, nggak.
0: Oh orang gitu.
1: Iya. Saya tidur, kayak orang kan tidur, lemes sedikit. Tidur, ke dokter. Enggak, sekeras orang saya paksa kerja.
0: Iya.
1: Makan, enggak ini saya.
0: Oh gitu ya.
1: Enggak mau makan. Ini, kalau saya enggak, saya paksa makan.
0: Tapi kalau lagi karena sehat.
1: Makan itu adalah obat yang utama tuh pasti.
0: Bener, bisa menambah energi. Terus juga kita lebih fokus ya kan. Lewat pikiran juga.
1: Iya. Itulah, saya orangnya nggak suka stres, tapi kayak relax aja santai.
0: Bener, pokoknya gini Bang, apalagi zaman sekarang ini ya Bang ya, nggak usah dipikirin semuanya ya, apalagi melihat mungkin daripada status media sosial teman-teman dan lain sebagainya itu juga belum tentu benar kok, jadi nggak usah terlalu ribet mikirin karena itu berdampak pada kesehatan kita.
1: Ya, saya hidup ini seperti air sungai yang mengalir deras, di mana mentok, di situ jalan keluar.
0: Iya, tapi air sungai sekarang lagi surut, Bang.
1: Tapi dunia yang kita kendalikan, kan?
0: Iya, betul.
1: Kalau kita kendalikan dunia,
0: Oke lah, betul sekali. Baik, mau yang mana, Bang, judul lagunya, Bang?
1: Ya.
0: Mau judul yang mana? Baik. Ada Kau Auraku. Aku PS Jam Waker.
1: Hah?
0: Judul lagunya. Kenapa Bang?
1: Lagunya Baik-Baik Sayang.
0: Baik-Baik Sayang?
1: Ya.
0: Oh gitu, tapi pilihannya ini ada Menjadi Bijak, Kau Auraku, Aku PS Jam Waker, Bintang Jatuh, Hari Bersamanya, Cinta di Kota Tua, Jangan Pernah, Tak ada cinta yang lain. Takkan ada cinta yang lain. I miss you, but I hurt you. Aku pun bisa jatuh cinta, bukan rahasia, semoga kau tahu. Yang mana nih?
1: I miss you aja lah.
0: I miss you, but I hurt you.
1: Ya.
0: Iya, oke baiklah.
1: Karena sama buat Nono Dikaku yang lagi terbaring, kenapa saya itu? Nomor tersebut saya bukan bertelepon sama yang lain, saya bersama klien saya.
0: Oke, baik.
1: Jangan dibikin lagi begitu, semoga dikecepat di Oman, baik-baik saja di sana.
0: Oke. Aku berharap bisa. Iya, baik. Oke, makasih Bang Andik ya. Tetap sabar ya. Baiklah.
1: Terima kasih, Kasti.
0: Terima kasih. Selamat malam juga Bang Andik. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz menemani Anda yang lagi santai atau juga yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya dan untuk Anda semuanya, selamat menikmati siaran Pro 1 RRI Jambi.

0: Bu, jangan parkir di bahu jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Ya pendengar, balik lagi bersama saya Astri Landiari di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, menemani kebersamaan kita yang tentunya malam ini Anda sedang mengistirahatkan semuanya ya. Namun ada satu mungkin yang ingin Anda sampaikan di malam hari ini ya. Untuk hari ini patut kita bersyukur apapun yang sudah kita jalani ya. Baiklah, di 0811-6707-8850 ya, silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar ini dengan Mbak Ida ya?
1: Iya, kabar Mbak Ulang.
0: Kabar baik Mbak Ida. Enggak kok, udah sering banget saya malam bulan ini. Mbak Ida aja kali yang baru dengar ke malam-malam.
1: Enggak ada juga dengar enggak?
0: Iya, ada kan. Tapi Mbak Ida semuanya sehat kan?
1: Sehat Mbak Ula.
0: Alhamdulillah. Kantong berisi kan?
1: Kantong ya salah Mbak Ula.
0: Berisi sesuatu, enggak harus duit.
1: Adalah duitnya. Ada berisi duit itu
0: kosong. Mbak Ida boleh cerita sedikit Mbak Ida, hal kecil yang patut kita syukuri kalau dari versi Mbak Ida tuh apa sih?
1: Hal kecil ya, sehat dulu Mbak Ulan.
0: Oh, kesehatan dulu ya.
1: Ya satu Mbak Ulan.
0: Terus?
1: Ya sehat Mbak Ulan ya.
0: Harapannya sehat aja itu ya yang mau disyukuri ya Mbak Ida ya.
1: Ya sehat dulu.
0: Sehat itu penting ya. Jadi memang kalau sudah sakit itu aduh susah.
1: Ini susah juga Mbak Ulan.
0: Apalagi kita ya yang siaran, kalau udah batuk flu aduh ini susah sekali rasanya.
1: Cemilannya suaranya Mbak Ulan.
0: Iya, karena kita kan orang kan dengar suaranya ya kan. Tapi kalau yang lain sakit juga susah juga ya Ida ya.
1: Iya lah Mbak Ulan.
0: Makanya itu memang benar sekali sih, nikmat sehat itu harus patut kita syukuri ya. Tapi ketika kita diberikan sakit itu juga salah satu hal yang menjadi kita supaya lebih bisa mengkoreksi diri, terus juga dosa-dosa kita digugurkan katanya Mbak Ida ya. Mbak Ida mau lagu apa judulnya? Ini ada Cinta di Kota Tua, ada Jangan Pernah, Takkan Ada Cinta, yang lain Bintang Jatuh, sama Hari Bersamanya.
1: Bintang Jatuh.
0: Oh. Mudah-mudahan Bintang Jatuh malam ini Mbak.
1: Ada ketemu.

0: Ada apa?
1: Ada apa kenalin kalau
0: Ada.
1: bintang di aku?
0: Bintang di hatiku.
1: Iya.
0: Iya. Mau nyamperin siapa aja Mbak Ida?
1: Salam nyantunya Mbak Ulan, selamat malam Mas Ibas.
0: Oke.
1: Udah gabung sama Ulan ya?
0: Udah ada Bang Andik, Bang Amar, Bang Putra.
1: Oh iya, untuk Bang Amar, Bang Andi, Bang Putra, Mbak Uti, Mbak Ika, Mbak Vero, Lanisa, Mbak Anita, kok semua-semuanya Mbak Ulan ya?
0: Iya.
1: Mbak
0: Oke.
1: Ulan, makasih ya. Assalamualaikum. Terima
0: Makasih
1: kasih.
0: kembali Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tidur boleh gabung dulu ya, baru setelah itu tidur.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda bersama kami yang ingin bergabung di Ruang Rindu. Masih ada waktunya kurang lebih 1 jam lagi ya, sampai ke formasi 23 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung lewat WhatsApp pun melalui pesan singkat ya, boleh juga di 0811 6707 8850.

0: Ya baik, selamat malam pendengar. Buat Anda semua yang baru saja bergabung di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya, atau yang sudah sejak tadi mendengarkan namun gak bisa masuk nih ya, boleh cari taktiknya dulu seperti apa nih. Ada taktiknya ya. Halo, selamat malam Pak D.
1: Malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Piye kabare?
1: Kabare alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, baiklah Pak De, di sana gimana? Agak lebih cerah enggak hari ini?
1: Sudah satu hari dua malam ini cerah banget, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kayak kita juga di Kota Jambi udah mulai pulih, bismillah, pelan-pelan ya. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa kembali bersekolah lagi nih ya, nggak daring-daring lagi. Kasian mak-maknya Pak De jadi zombie. Aduh, pada nyerah, kayak katanya nggak cocok profesinya jadi guru. Ya udah deh, kita serahin ke gurunya aja. Termasuk saya gitu ya.
1: Kalau cuman apa namanya asik itu bisa ditanggung
0: mak. Gitu.
1: Ya kan kita kalau bisa asik biasanya sekolah kan pagi, kita jam 9 bisa masuk.
0: Sebenarnya ya.
1: Berpakai masker. Tapi kalau sampai lama-lama ini nanti pelajaran kita ini terlambat daripada provinsi tetangga loh mak.
0: Gitu ya.
1: Akhirnya mutunya agak berkurang.
0: Pendidikan kita ya.
1: Masalahnya lainnya kan nggak lain karena waktu COVID semua tidak boleh belajar atau muka. Kalau ini kan cuma salah satu.
0: Betul. Tapi ya. Yang ingin saya tanyakan nih Pak D, pernah nggak sih tiba-tiba Pak D tuh merasa bersyukur banget ya, cuma karena hal kecil. Nah, pernah nggak?
1: Maksudnya?
0: Pernah nggak Pak D tuh tiba-tiba merasa bersyukur sekali nih, cuma karena hal kecil. Misalnya nih, pas lagi susah-susahnya, tahu-tahu dapat kondangan buat acara, terus ada makan di sana gitu. Alhamdulillah.
1: Saya sih Mbak.
0: Atau hal kecil lain yang.
1: Saya sih nggak mensyukuri kalau bisa menikmati hasil jerih payah sendiri.
0: Oh gitu. Ya, sekecil apapun itu ya.
1: Sekecil apapun, walaupun kita nggak punya duit, kalau hasil kita bisa kita nikmati untuk jalan-jalan, untuk kita, pokoknya senang-senang sekeluarga itu yang saya syukuri benar-benar.
0: Oh gitu, waktu bersama keluarga, ada rezeki, badan sehat, bisa jalan-jalan sama-sama, makan sama-sama.
1: Ya, itu gitu yang ya. Saya syukuri. Walaupun kita nggak punya duit, tapi kalau kira-kira cukup untuk berangkat, pergi, ya untuk lain-lain, itu saya merasa cukup benar.
0: Iya, betul.
1: Terus terang saya kerja ini nggak bukan untuk menumpuk harta, Mbak, tapi ini untuk senang-senang gitu aja.
0: Iyalah, untuk kita nikmati ya kan. Kalau menumpuk harta, kita tahan-tahan tuh apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita ya kan. Tapi lihat juga ya keinginannya yang seperti apa ya Pak D ya.
1: Ya, apalagi kayak Pak D ini sifatnya orangnya selalu ingin tahu gitu kan.
0: Oh, pantas. Selalu ingin tahu di mana alamat rumah Mbak Anita gitu ya, di Sungai Tomang.
1: Iya.
0: Aku tahu isi otak Pak D. Tapi jujur memang Pak D ya, hidup itu terus berjalan ya kan. Pastinya ada suka dan duka. Ada juga hal kecil saat kita diuji ya kan. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Dan terus kita berucap syukur ya. Dan insya Allah nantinya akan ditambah Allah gitu Pak D ya.
1: Iya, itu kan katanya kan di daerah dataran tinggi Karo, lokasinya dingin. Mm-mm. Ternyata memang benar-benar dingin, Mbak. Jalannya mulus, panjang, lurus, dingin. Ya, pokoknya harus lah pengen tahu lah.
0: Iya.
1: Terutama ya pengen tahu tempat Mbak Anita, Mbak.
0: Oh, bulan
1: Anita.
0: Iya deh, semoga suatu saat bisa lah, Pak De ya.
1: Kalau makan daging toman udah pernah sekali, Mbak.
0: Udah.
1: Kulian.
0: Oh, baru sekali seumur hidup?
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius, makanya saya tanya ini ikan apa? Pas lagi transaksi kok ikannya ikan toman.
0: Tapi Pak De pernah makan ikan gabus kan?
1: Ya kan, memang gabus kan bermacam-macam, Mbak. Kayaknya ada tiga jenis, ada gabus yang gabus biasa, gabus pucuk, gabus toman, yang lain-lain.
0: Hebat Pak De, bisa makan gabus, bisa makan apa namanya.
1: Tapi terus kan Mbak ya, saya makan ikan buaya pun pernah loh Mbak.
0: Serius?
1: Waktu tahun 80-an.
0: Mm-hmm. Kenapa harus makan ikan itu Pak De?
1: Ya itu saya nggak sengaja, saya kan waktu itu masih.
0: Oh, nggak sengaja.
1: Ada orang, kan dulu kan peran dari Jawa, jadi ada yang nembak. Yang ini saudara kakek saya yang dapat. Waktu itu kok digorengkan ikan, jadi
0: karena
1: saya tanya ikan apa.
0: Karena waktu
1: ikan
0: itu,
1: apa ini?
0: Oh, terus?
1: Ya kan, ya coba kamu ke belakang, katanya, oh nggak taunya ikan buaya.
0: Tapi enak, Pak De.
1: Kayak ikan gabus juga loh, Mbak.
0: Enak berarti.
1: Ya makanya itu, saya sekitar tahun 82, nggak salah, 81.
0: Karena waktu itu memang mata, apa namanya, pencarian orang itu berburu, meramu gitu ya.
1: Ya, berburu pinggir-pinggir sungai gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi nggak jarang.
1: Ya, namanya pingin tahu ya, serta tahu gitu.
0: Pengen semuanya dicicipi.
1: Kalau kita sudah merasakan kan nikmat, menikmati hidup ya gitulah.
0: Iya, benar sekali. Tapi satu hal yang tadi saya kutip dari kata-kata Pak Deni, setuju sekali. Kita mencari rezeki ya kan, jangan ditahan ya kan, harus kita nikmati. Nah, benar banget tuh Pak Deni. Ada sih mungkin kita punya teman, keluarga atau rekanan kita yang kita melihatnya dia ada gitu, tapi kok pada diri sendiri aja dia gak mau ngasih gitu reward pada dirinya. Mungkin bisa makan enak, kemana gitu Pak De.
1: Ya yang penting kalau kita memang apa ya, kalau tergantung hobi juga loh Mbak. Kalau dia gak punya hobi ya mau gimana lagi. Kalau Pak De itu memang hobinya hobi liar gitu loh.
0: Pantasan sering berpetualang Pak De ya.
1: Itu termasuk apa sih? Senang menjadi obat herbal.
0: Obat herbal. Semangat. bisa.
1: Kalau kita nggak punya semangat kayak gitu, kalau kita cuma pikirannya ini terus ya cepet tua.
0: Benar sekali.
1: Ya mudah-mudahan orang nggak kayak semualah nanti malah ini. Ekonominya
0: apa?
1: Malah susah.
0: Aku gak kuat kalau jadi Pak D, kata yang lain gitu kan.
1: Oh enggak.
0: Karena balik lagi Pak D, kan orang kan punya ininya masing-masing ya kan. Yaudah deh, lagunya apa nih? Ada cinta di kota tua, jangan pernah, tak akan ada cinta yang lain. Hari bersamanya aku pun bisa jatuh cinta, semoga kau tahu, bukan rahasia.
1: Aku pun bisa jatuh cinta, Mbak.
0: Asik, aku pun bisa, Pak De. Ya udah deh, ini lagunya nanti aku putarin ya.
1: Sebenarnya memang minta lagu ini, Samson Kenangan Terindah, tapi udah ada.
0: Kenangan Terindah? Iya, ini ada nih. Ada nggak ya di bawah ya? Ntar. Oh,
1: Samson.
0: Adanya Bila Kau Tak Di Sampingku. Kalau...
1: Wah bener itu Mbak, Bila Kau Tak Ada Sampingku Mbak.
0: Itu aja?
1: Udah belum pulang.
0: Jadi yang mana nih?
1: Udah yang tadi itu lah, saya juga jatuh cinta aja lah, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Kalau saya gak jatuh cinta, mana mungkin dapat bude, kan?
0: Bener. Jatuh cinta ya, jatuh cinta.
1: Aku juga bisa jatuh cinta.
0: Aku juga, apa tadi? Aku juga bisa
1: aku jatuh cinta. Aku juga bisa jatuh cinta.
0: Iya, iya, iya. Iya, iya, ya. Siap, siap, siap, siap.
1: Kalau Mbak Ulan jatuh cinta, kan?
0: Hah?
1: Bisa juga jatuh cinta kan?
0: Bisa lah.
1: Oh, bisa. Saya kira gak bisa. Kalau kita berarti sama-sama kita.
0: Aku pun bisa, Pak D.
1: Oh iya, sama-sama bisa berarti.
0: Iya.
1: Yang gak bisa jatuh cinta kan sulit, Mbak.
0: Kenapa? Ya udah deh, biar Kang Suli aja yang konfirmasi kenapa gak bisa jatuh cinta ya. Oke, okay. Iya. Pak D mau nyamperin siapa aja, Pak D?
1: Nyamperin buat Kang Sule, Mbak
0: Oh.
1: Ini Bang Rudi.
0: Oke.
1: Bang Ida. Tadi ada Amar ya?
0: Ada. Ada Mbak Ida tadi.
1: Ya, ada Mbak Ida. Mbak Anita. Mbak Aden, Mbak Dinta. Pokoknya semua-semua lah, Mbak.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ulan, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih, Pak Di. Selamat beristirahat ya.
1: Nanti kalau pulang, kalau ada gelandong, jangan ini, Mbak ya.
0: Jangan apa?
1: Jangan takut ada gelandong.
0: Aku kalau tetap...
1: Laki-laki kalau pulang, biasanya mak lampir. Kalau cewek, ya mak gelandong yang dikat.
0: Iya, jangan lah, Pak Di. Enggak ada kok. Nakut-nakutin aja sih.
1: Ya, ada lah.
0: Oke lah, terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa gitu ya. Baik, 0811-6707-8850 di Ruang Rindu malam ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sini siapa ini?
1: Akbar di Bayung Lincir.
0: Oh, Bang Akbar di Bayung Lincir. Apa kabar, Bang Akbar? Salam kenal, Bang Akbar ya. Halo. Baru pertama kayaknya nih.
1: Iya, sudah sering di Mbak, baru pertama.
0: Iya, sudah sering masuk, tapi dengan aku baru pertama nih kayaknya.
1: Iya. Mbak, apa kabar, Mbak?
0: Sehat, Bang Akbar.
1: Hujan tidak di sana?
0: Enggak ada, enggak hujan sekarang, enggak, biasa aja.
1: Ini hujan di kami, ini ada hujan ini.
0: Alhamdulillah, deras ya, Bang ya?
1: Alhamdulillah, deras juga ini.
0: Alhamdulillah, udah hampir hujan.
1: Dari sekitar jam 8 tadi.
0: Baik, udah hampir merata juga hujan ya, Bang ya?
1: Alhamdulillah, mungkin asapnya sudah berkurang besok.
0: Bener. Nah, ini salah satu hal kecil yang mungkin Abang syukuri saat ini gitu ya, turun hujan ya, Bang.
1: Ya, benar.
0: Benar sekali, karena memang ada hal-hal yang kita syukuri ya. Terlebih lagi pada saat ini nih kita sangat mengharapkan hujan turun. Luar biasa sekali.
1: Ini untuk menghilangkan asap debu ini.
0: Betul. Bang Akbar mau lagu apa judulnya, Bang? Ada Cintaku di Kota Tua, Jangan Pernah, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain, Hari Bersamanya, Jatuh Cinta.
1: Nah, itu Hari Bersamanya, Nel.
0: Hari Bersamanya, oke, siap, dari Selam Sefon ya. Baik.
1: Untuk ini ada Bang Tera Banten, ada Denok juga. Ada Bang Jelis juga kan?
0: Iya.
1: Jelis apa ada namanya? Jelis Yata lah apa ada namanya kan?
0: Terus?
1: Ada Dulo. Dulo kan? Sama Cintanya kan? Ada Bang Adi Catra juga sama Dikanya kan?
0: Bang Jadi Andi.
1: Iya. Ya, Andi.
0: Terus?
1: Sudah tuh Bang Alfai Amca Yusuf.
0: Hamzah Yusuf, benar.
1: Ya, Mang Udin juga. Ada Mbak Wati juga kan.
0: Mbak Wati dan Aeman ya.
1: Iya, Mbak Aemannya kan juga. Nah, itu ada Bang Gigi juga.
0: Oke.
1: Okay. Sudah ada Sisi di Palembang juga kan. Saya Sobari juga di Palembang juga kan. Dia lagi mendengar juga ada.
0: Yeah.
1: Itu aja Mbak dulu Mbak ya.
0: Iya, pokoknya selamat beristirahat dan selamat mendengarkan ya. Siaran kami ya Bang ya.
1: Ya. Ya. Oke. Okay. Mbak ucapannya salam sehat Mbak ya.
0: Iya, terima kasih Bang Akbar.
1: Banyak rezeki di udara lancar urusannya kan.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali Bayung Lincir ya. Kayaknya hujan deras banget ya Bang Akbar ya. Mantap bener dah. Oke, 0811-6707-8850 pendengar ya. Yang ingin bergabung kembali, saya nantikan. Karena memang secangkir kopi yang hangat, tubuh yang masih sehat, dan seseorang yang masih peduli, kadang itu sudah lebih dari cukup ya kan. Nah, tapi gimana nih versi Anda nih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Malam kembali. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Kang Sule baru aja disebutin namanya.
2: Itulah saja.
0: Padahal tadi Kang Sule udah mau tarik selimut kayaknya nih. Belum ya?
2: Belum. Kalau kita tidur kayak gini, jarang tidur sore Mbak.
0: Oh, jarang tidur sore. Tidurnya agak larut malam gitu ya.
2: Ya pokoknya jam 10-an.
0: Tapi kenapa Kang? Kang, tadi kata Pak D itu Kang Sule sulit jatuh cinta katanya. Kenapa? Nah,
2: itu perkataan dia melucu dia aja. Gitu.
0: Melucu aja. Yang benar. Tapi
2: tadi kan saya misal terus sama dia jadi ya gitu katanya.
0: Jadi makanya disamperin lah nama Kang Sule gitu ya. Ya udah aku mau keluar nih gitu.
2: Kita kan kesepian, istrinya lagi tidak ada di sampingnya, jadi ya.
0: Iya makanya kita temani ya Kang ya. Jangan sampai Pak D keluar rumah gitu loh.
2: Kalau beraktivitas
0: ya nggak apa-apa. Tapi Kang, ada hal-hal kecil yang sederhana nggak yang mungkin abang sangat mensyukurinnya nih?
2: Ya, yang paling terkecil itu, tapi kecil tapi besar itu maksudnya.
0: Apa tuh Kang?
2: Ya, nikmat sehat itulah.
0: Oh, nikmat sehat juga sama ya, ya semuanya.
2: Sehat,
0: apalagi besok ya Bang ya, kita bisa bangun, Kang ya bisa bangun pagi, terus diberikan kesempatan lagi nih buat ngejalani hari ya kan. Atau besok bangun tiba-tiba udah ada yang nyiapin sarapan gitu Kang ya.
2: Karena pernah jatuh cinta.
0: Nah, itu dia. Aku juga pernah.
2: Nah, kan jadi teman hidupnya itu kan pernah jatuh cinta, Mbak.
0: Iya, betul. tapi kadang kalau kita juga terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar sampai lupa menikmati yang sebenarnya sudah ada, itu sering juga dialami ya, Bang. Ya, Kang ya.
2: Itu sifat termasuk manusiawi itu Mbak.
0: Iya.
2: Banyakan orang kayak gitu memang. Maksudnya tidak seperti ini bukan orang ya. Tidak seperti hewan itu kan hewan misalnya kerbau itu kan kerbau. Kalau makan itu untuk makan itu aja lah hari itu lah.
0: Iya betul.
2: Tidur,
0: besok cari lagi.
2: Apa-apa, besok pagi nyari lagi gitulah. Tapi kalau manusia enggak Mbak. Kerakusannya
0: luar biasa sekali.
2: Iya.
0: Tapi kalau versi aku sih Kang, kita tuh gak harus menunggu hidup kita sempurna untuk bilang aku bersyukur gitu ya. Nah tuh.
2: Ya,
0: kalau hari ini kecil, ya udah nikmati, jadi syukuri. Betul.
2: Ya, nanti kan ditambah.
0: Bisa ngobrol sama Kang Sule aja malam ini aku bersyukur banget.
2: Asik. Malam ini tutup malam Mbak Esti ini biasanya kan siang Mbak.
0: Enggak tahu. Enggak, tapi memang malam di September ini kita memang ada ya 5-6 kali lah untuk jadwal malamnya.
2: Pokoknya tadi saya sempat ada kesibukan tetap monitor masalah lah Mbak.
0: Oke, baik.
2: Saya mau tanya tadi di jam ini bisa enggak Mbak?
0: Hujan? Enggak. Kalau malam ini enggak. Kalau tadi enggak tahu.
2: Tadi sore.
0: Enggak tahu. Saya baru ke kotanya ini jam 7:30 malam.
2: Oh. Kalau di tempat saya ini tadi jam terlepas duhur.
0: Tapi saya dapat informasi katanya kalau di seputaran Muaro Jambi itu hujan. Di Tanjung Jabung Barat hujan juga. Deras hujannya, Kang.
2: Ini lumayan deras juga lah. Debu-debu sudah hilang lah.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Kalau air di anu belum ada penambahan yang signifikan lah, masih sedikit lah namanya.
0: Iya, betul.
2: Baru basah debu gitu aja lah.
0: Aduh, semoga semuanya ini segera berakhir ya, Kang ya, kemaraunya. Ya, ini kemarau terpanjang nih, Kang, kalau.
2: Emang iya. Tapi enggak tiap tahun kayak gini, Mbak. Memang sekian tahun nanti ketemu kemarau kayak gini.
0: Ketemu lagi.
2: Juga.
0: Iya, benar.
2: Tahun 91 lebih parah lagi itu, Mbak.
0: Iya, benar.
2: Kan enggak pernah.
0: Iya, 91 betul. 91 kita sampai semuanya tuh turun ke sungai buat nyuci baju, nyuci piring, mandi gitu ya.
2: Iya, betul. Zaman dulu kan belum ada peraturan yang kayak sekarang, larang membakar. Zaman dulu bakar masih bebas.
0: Aduh, kalau kita cerita zaman dulu mah bebas banget, Kang. Illegal logging okay, ya kan, perambahan hutan, lahan juga.
2: Tampaknya kita anak istrinya yang menikmati sekarang lah.
0: Okay lah, lagunya apa nih tadi? Sudah ya?
2: Kalau Pak D, bisa apa tadi?
0: Pak D, judul lagunya Aku Pun Bisa. Aku Pun Bisa Jatuh Cinta.
2: Lagunya apa ya?
0: Ini ada nih ya, cinta di kota tua, jangan pernah, tak akan ada cinta yang lain. Terus jatuh cinta dari Project Pop, semoga kau tahu bukan rahasia. Ya sudahlah, terpilih terkasih, kurindukan lagu untuk semua. Nah yang mana nih?
2: Semoga kau tahu aja.
0: Semoga kau tahu, oke, siap. Salam-salamnya buat siapa aja, Kang?
2: Salam yang pertama buat Mbak Esti, selamat menunaikan tugasnya, lancar.
0: Amin.
2: Jangan apa? Terkecoh sama ancaman tadi gerandong itu dari Pati.
0: Biasalah kata Kang
2: ya,
0: Kang Selik.
2: Yakin lah sama yang kuasa.
0: Betul.
2: Terus tadi yang berturun dari Bayung ya?
0: Bayung Lincir ada Bang Akbar. Aku pun baru kenal.
2: Akbar
0: di Bayung Lincir katanya.
2: Oh iya iya. Salam kenal aja ya. Buat Bang Cici, buat Bang Jalang Sudiro, Pak Rahman, Ustin, terus siapa lagi ya? Bah Yo ini lama ini gak ada suaranya nih. Terus Bang Rudi, Bang Amarkan, tadi ada terus mau ini lagi kebetulan sama bininya tadi ini.
0: Iya.
2: Ada Mbak Cinta, Mbak Bu Dayani, Mbak Vero, Mbak yang Mbak Ika. Untuk semuanya lah yang masih pantengin terus satu.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Esti. Terima kasih waktunya kita gitu, lagunya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, yang pasti pendengar, kalau Anda pernah mengalami tiba-tiba merasa bersyukur cuma karena hal kecil ya. Sering banget. Kadang justru hal kecil yang bikin hati kita terasa tenang ya. Misalnya apa, Mbak Asti? Ya tadi sudah banyak disebutkan oleh teman-teman pendengar pada malam hari ini di Ruang Rindu ya kan. Sehat katanya, bisa makan enak ya kan, bisa kumpul keluarga, bisa bangun pagi ya kan. Nah, tuh. Tapi yang pasti juga pendengar kadang kita terlalu sibuk juga mengejar sesuatu yang besar sampai lupa menikmati yang sebenarnya itu sudah ada ya. Betul, padahal punya seseorang yang bisa diajak cerita, bisa diajak tertawa karena hal receh-receh aja, atau punya tempat untuk pulang aja juga bukan sesuatu yang semua orang punya, ya kan? Iya, bagaimana dengan Anda? Silakan Anda yang ingin bergabung 0811-6707-8850. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Iya, Ruang Rindu Pro 1. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini? Di mana?
3: Ini sama Ciko, Mak.
0: Ciko?
3: Di Banyuasin.
0: Kayaknya suaranya bukan Ciko deh. Saya nggak kenal Ciko, tapi kalau dengar suaranya ini Beno ya?
3: Mak, mungkin sama suara aja mungkin, Mbak, itu.
0: Oh, gitu ya. Kedengarannya suaranya sama. Iyalah, Ciko Jericho. Kayak nama artis.
3: Ya, ya, bisa dibilang gitu, tapi saya bukan artis, Mak.
0: Manusia biasa.
3: Iya.
0: Oke lah, kalau begitu. Ya deh, Ciko sehat, Ciko. Salam kenal juga ya.
3: Alhamdulillah sehat. Gimana, Mak?
0: Alhamdulillah.
3: Baik, ini, kan?
0: Iya benar, sehat juga alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Di Bayung hujan ya sekarang ya?
3: Iya, Mbak Esti, tadi sempat. Saya di Banyuasin, Mbak Esti.
0: Oh, di Banyuasin, bukan di Bayung Lincir.
3: Bukan, di Banyuasin.
0: Oh, iya.
3: Kalau di sini tadi hujan dari jam 5:30, Mbak Esti. Lumayan deras waktu 5:30 sampai lebih kurang maghrib kan. Habis itu dilanjut gerimis sampai lebih kurang jam 8.
0: Oh, oke, okay. Baik.
3: Ini pun sempat gerimis lagi, Mbak Esti. Ini.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, bersyukur, Mbak.
0: Di sana apa namanya kekeringan air bersih juga atau gimana tuh?
3: Kalau untuk air bersih, sebenarnya untuk minum kesehatan masih bisa. Tapi kalau untuk semacam misalnya mandi, cuci baju kayak gitu, Mbak Esti, yang agak kurang kan. Ya ini aja sempat udah beberapa kali ini kita beli, Mbak Esti, airnya.
0: Oh, berarti memang hampir ini ya, semua teman-teman ini beli air karena sumurnya udah pada kering ya.
3: Iya, sebenarnya kalau kering total sih nggak masih
0: enggak.
3: Ada sedikit.
0: Dia gini, Bang.
3: Udah.
0: Kadang tuh kita hidupin berapa jam hidup ngalir, terus nanti kita matiin hidupin lagi nggak ada, terus naik lagi gitu ya.
3: Kayak gitu, Mas. Jadi kalau untuk mencukupi kesadaran setiap hari gitu agak kurang, Mas, ya.
0: Iya.
3: Jadi semacam kita harus ada tambahan ya gitu kan.
0: Bener. Iya udah. Soalnya
3: sempat diirit-irit, Mbak Esti. Ibaratnya kayak dari mandi itu sehari sekali, alhamdulillah kayak gitu kan.
0: Tapi mandi harus 3 kali ya, Bang. 2 kali.
3: Ya sebenarnya sih seharusnya
0: kalau
3: gitu,
0: ada,
3: Mbak Esti. Tapi kalau
0: ada airnya.
3: Iya. Berhubung ini kita bisa dibilang
0: hemat
3: agak
0: air.
3: Ngirit, Mbak Esti, ya. Hemat air,
0: benar.
3: Ya. Jadi mau gimana lagi, yang terpenting masih mandi, Mbak Esti, kan? Daripada nggak sama sekali, kan?
0: Iya. Pokoknya harus mandi sekali-sekali, udah deh, jadilah.
3: Iyalah. Tapi ya mudah-mudahan dengan hujan ini ya besok bisa normal lagi,
0: iya.
3: Kan? Air sumur ini bisa stabil lagi.
0: Benar-benar, karena juga banyak juga kan
3: di
0: wilayah-wilayah, daerah-daerah lain yang mana sudah melaksanakan sholat istisqo juga gitu ya, ikhtiarnya sebagai bentuk ikhtiar kita. Tapi Bang,
3: di sini juga sempat juga.
0: Bang Ciko. Bang Ciko, kalau boleh saya tanya nih, ada hal-hal kecil yang apa namanya itu patut disyukuri dari versi Bang Ciko nih. Pernah nggak tiba-tiba merasa bersyukur sekali cuma karena hal kecil gitu?
3: Kalau saya hal yang paling ini bersyukur ini, kita masih diberi nafas, masih diberi kehidupan, Mbak Esti.
0: Kesehatan ya.
3: Kesehatan. Sebab kadang kesehatan itu kayaknya kalau kita tanpa sadari, mm-hmm. itulah nikmat yang sebenarnya paling besar, Mas, ya.
0: Bener.
3: Daripada nikmat yang lain.
0: Uh-uh.
3: Ya, tapi selagi di waktu kita mungkin ada suatu nikmat yang lebih dari itu, kadang mm-hmm. kita malah lupa sama kesehatan, padahal
0: nah,
3: kesehatan itu nikmat yang paling besar, Mas. Ya.
0: Mm-hmm. Karena kalau pas kita lagi dikasih nikmat sama Allah, makan enak juga enggak semuanya harus dihabisin gitu ya. Ada juga faktor nanti berisiko terhadap penyakit kita yang A, B, C gitu ya.
3: Iya, semua itu padahal ya, nikmat yang lain-lain itu padahal akan baiknya di kesehatan kita sendiri kan,
0: iya,
3: gitu kan.
0: Iya, benar-benar sekali. Nah, tapi kalau saya tanya, kalau hari ini hal kecil apa yang paling Bang Ciko syukur ini hari ini?
3: Kalau hari ini mm-hmm. ya salah satunya mungkin diberi nikmat hujan ini sangat-sangat bersyukur banget, Mas.
0: Oke, baik, betul-betul. Sangat-sangat bersyukur sekali Bang Ciko ya.
3: Iya, soalnya hampir lebih kurang mungkin mm-hmm. bisa dibilang 2 bulanan kan.
0: Iya.
3: Enggak ada hujan sama sekali di tempat saya ini ya.
0: Benar-benar. Begitu halnya dengan di tempat yang lain juga ya.
3: Iya.
0: Mm-mm.
3: Ini pun sebenarnya banyak harapan dari semua orang kan mungkin kapan di sini hujan, kan ini hujan ini kadang belum sepenuhnya merata lah gitu.
0: Bener,
3: kan.
0: Kalaupun hujannya juga nggak deras, paling cuman gerimis gitu ya.
3: Iya, cuman gerimis. Yang kemarin itu di sini hanya sekedar gerimis, ibaratnya bisa dibilang hanya mengurangi polusi dari debu banyak gitu kan.
0: Mungkin karena memang debunya tuh memang luar biasa sekali ya, Bang ya.
3: Ya, sangat luar biasa, Mbak.
0: Iya, terlihat dari mungkin kendaraan-kendaraan nih kalau di parkiran gitu ya. Baru berapa menit tahu-taunya debunya udah nempel dan banyak tebal gitu ya.
3: Benar, benar.
0: Heeh.
3: Apalagi saya sempat waktu yang ya sempat dari teman saudara kayak gitu juga, Mbak ya. Pulang itu taruhlah di dalam mobil itu, wah debunya pokoknya nggak ini lagi, jarak dekat aja udah nggak kelihatan, harusnya jadi kayak menghidupi lampu karena debu tebal kayak gitu kan.
0: Iya, betul. Bang Ciko mau dengar lagu apa nih judulnya, Bang?
3: Ini lagunya disiapkan tadi atau milih sendiri nih?
0: Di save di sini ya, Bang, tinggal pilih nih mau yang mana dulu yang diputerin. Ada lagunya Bila Kau Tak Di Sampingku, Warnai Malam Ini, lagu untuk semua, Buka Matamu, Janji, Cinta Aku dan Dia, terus ada Dewi, Kesan di Matamu, Kurindukan, Terpilih Kasih, Ya Sudahlah.
3: Yes, Warnai Aku Malam Ini aja, Mbak Esti.
0: Oke, Warnai Malam Ini ya. Siap.
3: Sepertinya tema Warnai Malam Aku Malam Ini itu sangat cocok tema malam ini kan?
0: Iya. Oke,
3: baik. Ibaratnya itu pelangi kan, banyak-banyak nikmat kecil yang bisa kita rasakan di hari ini. Ya, gitu.
0: Banyak warna, seperti juga dengan kehidupan yang penuh dengan warna-warninya ya, Bang ya.
3: Iya, penuh warna-warni, penuh liku-liku kan. Kita nggak tahu ke depannya gitu.
0: Betul sekali. Baik, mau nyamperin siapa aja nih, Bang?
3: Ya, kita sapa untuk Bang Akbar tadi ya. Bang Juli, Bang Putra Banten juga. Ada Mbak Sisi, Pak Sobari, lagi monitor ya. Buat ini semua-semuanya aja lah, tanpa terkecuali, Mbak Esti.
0: Okay.
3: Ucapannya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya.
0: Amin ya Allah. Itu aja.
3: Ya, mungkin saya rasa itu aja, Mbak Esti ya.
0: Baik. Terima kasih, Bang.
3: Terima kasih. Selamat tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Baik, pendengar, saya terima satu penelpon lagi. Setelah itu kita dengerin lagu yang sudah di request ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam juga Kak Asti.
0: Alhamdulillah, baru ini ada wanita lagi yang masuk setelah tadi ada Mbak Ida dan sekarang Mbak Anita. Sehat, Mbak?
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat.
0: Sehat. Makan enak.
4: Sebaliknya gimana? Sebaliknya dulu Kak Asti, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah.
4: Yang terpenting kalau sehat makan enak walaupun pakai sambal calo.
0: Tapi kalau udah malam udah nggak selera makan Mbak Anita kalau aku.
4: Kenapa?
0: Karena memang ditutup seleranya.
4: Oh begono. Jadi
0: kalau ngikuti keinginan rasanya mau semua gitu ya.
4: Iya, betul.
0: Mau dinikmati sekali. Semua tapi balik lagi kita harus menjaga kesehatan karena ada beberapa hal yang perlu dan patut kita syukuri yang itu nikmat sehat ya kan. Kalau Mbak Anita, hal kecil yang sering Mbak Anita patut disyukuri itu apa selain kesehatan?
4: Kesehatannya itu nomor satu ya Kak Asti ya.
0: Iya, yeah, betul.
4: Udah sehat, walaupun gimana lah rasanya kalau badan sehat, semuanya pikiran tenang itu pokoknya nomor satu lah.
0: Betul.
4: Terus yang keduanya juga nikmat yang apa namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga kecil ya, berapapun. Berapapun rezekinya yang dikasih, ya itu yang kita nikmati. Apalagi kita sama keluarga kumpul bisa gitu ke Asti. Itu ya Allah, maksud Allah pokoknya. Gimana lagi tuh rasanya kan?
0: Iya.
4: Walaupun gimana gitu pokoknya kalau udah kumpul sama bareng keluarga rasanya senang lah pokoknya gitu ke Asti ya. Berapapun dikasih sama Allah rezekinya ya kita patut bersyukur gitu.
0: Betul,
4: aja untuk
0: betul
4: hari
0: sekali.
4: Ini.
0: Pokoknya
4: walaupun
0: jangan
4: kita banyak
0: khawatir
4: juga. Kalau banyak duit, kalau badan tidak sehat, pikiran tidak sehat itu percuma juga ya Kak Asti.
0: Iya. Banyak duit tapi pikiran nggak tenang juga nggak ini ya Mbak ya.
4: Iya betul, betul sekali itu. Terutama itulah. Okay. Pokoknya kesehatan juga tetap dijaga. Sama lah Kak Asti, Nita juga ini baru berapa tahun belakangan ini lah baru sehat. Karena apa ya, merasakan sakitnya itu luar biasa. Bukannya sakit gimana lagi. Kalau udah dibilang udah parah lah gitu kan. Dokter masuk rumah sakit.
0: Yeah.
4: Udah gini, udah gitu. Nah, alhamdulillah Tuhan tadi memberi nikmat masih bisa diberi kesehatan. Sampai sekarang masih umur panjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita wajib mensyukuri apa yang dikasih sama Tuhan kan gitu.
0: Benar sekali. Jadi memang ketika kita melihat orang yang tidak pandai bersyukur akan dicabut nikmatnya sama Allah ya.
4: Ya betul sekali Kak Asti. Berapapun kita harus syukuri kan gitu.
0: Betul betul. Oke deh.
4: Kalau kita punya ya walaupun apa namanya kita punya ada duit gitu kan, misalnya kepengen ini kata Pak Adi tadi, pengen itu ya jangan ditahan.
0: Betul.
4: Jangan ditahan gitu kan. Nah, kita apa namanya cari duit untuk anak, cari ini untuk anak kan gitu ke Asia. Pokoknya
0: betul.
4: Ya kalau lagi ada ya pokoknya ya bagaimanalah pokoknya kan jangan
0: kita
4: terlalu.
0: Kita sendiri
4: gitu
0: yang
4: kan
0: bisa mengaturnya ya Mbak Nita ya.
4: Iya betul.
0: Kita juga betul. Tapi tidak juga apa namanya selalu mengiyakan apa yang diinginkan anak-anak kita
4: iya,
0: gitu ya. Mungkin ada hal-hal
4: iya,
0: yang harus kita skip gitu.
4: Iya betul, situasi dan kondisi lah Kak Asti ya.
0: Betul sekali. Oke lah kalau begitu. Mbak Nita mau lagu apa nih judulnya nih? Bintang Jatuh. Bintang Jatuh Menjadi Bijak. Oh, Bintang Jatuh jadi udah diiniin belum ya? Jangan pernah jadi, tak akan ada cinta yang lain. Bukan.
4: Nah, itu aja Kak Asti.
0: Tak akan ada Titi cinta
4: DJ
0: yang lain. Iya benar, Titi DJ.
4: Ah, ya itu aja.
0: Iya.
4: Tak akan ada cinta yang lain, ya itu aja Kak.
0: Takkan ada cinta yang lain.
4: Enak dengar suara Kak Asti kalau nyanyi.
0: Ah, lebih enak. Lama.
4: Sekali-sekali malam minggu Kak Asti mau karaoke.
0: Aku tuh pernah Kak Anita, waktu itu minggu lalu harusnya aku Sabtu malam minggu tuh malam kan.
4: Iya,
0: tapi karena ini karena Bang Adi ada keperluan, ya udah diganti. Oke deh,
4: ya nantilah bilang. Siapa tahu kan nanti malam minggu keberapa gitu Kak Asti bawa karaoke. Nanti kita bisa duet gitu loh.
0: Iya, benar-benar. Iya deh kalau begitu mau samperin siapa aja.
4: Itu aja lagunya. Lagu salam-salamnya dulu buat Kak Asti dari dulu ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Sehat selalu,
0: amin.
4: Sekeluarga disehatkan semua ya.
0: Amin,
4: suksesnya
0: ya
4: pokoknya.
0: Allah.
4: Terus juga nanti hati-hati pulangnya di jalan Kak Asti.
0: Iya, siap. Semoga Allah selalu melindungi, benar. Ada Allah yang jaga aku, Mbak Anita.
4: Iya, betul.
0: Yakin.
4: Iya, Mbak Anita juga doain lah Kak Asti. Biar selamat sampai tujuan pokoknya.
0: Iya, amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Iya. Tadi siapa yang baru turun tadi Kak Asti?
0: Ada Bang Akbar, Bang Ciko. Terus siapa
4: lagi? Oh iyalah, salam kenal lah Bang Ciko tadi, Bang Ahmad tadi juga, terus ada Pak D tadi ya.
0: Pak D,
4: oh jolo Pak D jatuh, oh jatuh cinta terus.
0: Iya, ini Pak D nih emang gitu, jatuh cinta setiap iya, hari. Pasti.
4: Iya, jatuh cinta karo Bu Dewae lah. Iya lah, guyu-guyu tuh kasih. Iya lah, buahnya juga Bang Ramlan, buahnya juga Bang Bui, juga Bang Simon, juga buatnya Putra RTM juga, semoga okay. Saya selalu di sana. Buat Ida tadi juga ya.
0: Iya, Mbak Ida, spesial banget malam
4: Cinta.
0: Ini.
4: Iya, ada Bang Amar juga, Bang Andi Cakra, bersama Nona Dika juga, ada juga Bang Abdullah, ada Bang Bujang juga, terus ada Pero, Pina juga. Nah, semualah Kak Asti malam ini, semoga kita terkabar selalu sehat selalu.
0: Amin,
4: ya Kak Asti.
0: Amin ya Allah.
4: Amin. Iya deh buat Kak Asti. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih
4: pulang
0: kembali Mbak Anitaku.
4: Ya udah, makasih ya Kak Asti. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Untuk Anda di mana saja berada, pendengar semuanya. Hari ini mungkin tidak sempurna ya bagi kita, tetapi selalu ada satu hal kecil yang layak membuat kita berkata terima kasih ya Allah. Ini dia lagunya, selamat menikmati dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, kami ucapkan terima kasih Anda yang telah bersama kami di Ruang Rindu untuk edisi hari ini dan malam ini tepatnya ya. Dan tentunya pendengar menghadapi hari esok dengan optimis ya, dan nikmati hal-hal sederhana karena suatu hari nanti kita mungkin akan merindukan hari-hari yang dulu terasa biasa. Dan bersyukur bukan berarti hidup tanpa kekurangan pendengar, melainkan menyadari bahwa di tengah kekurangan pun masih ada sesuatu yang berharga ya. Saya Wulandari pamit undur diri di ruang dengar Anda di acara Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat beristirahat dan tentunya selamat juga menikmati hari-hari Anda esok hari lebih baik lagi pastinya ya. Baiklah benar, jangan kemana-mana, kami masih terus menemani Anda di lagu-lagu malam ini yang bisa memberikan inspirasi dan menemani waktu istirahat malam Anda ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya Hasti Wulandari pamit undur diri di ruang dengar Anda malam ini di program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini pendengar ya. Tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Mai, nanti malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
1: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
0: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
1: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
0: Maksud lo?
1: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
0: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
1: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.

0: Bro, kemarin aku dengar katanya HIV bisa nular dari salaman. Serem amat, bener gak sih?
1: Waduh, itu mah mitos level dewa cuy. HIV tuh gak nular dari salaman, pelukan, makan bareng, minjem sendok, batuk, bersin, atau gigitan nyamuk. Dan bukan juga cuman gara-gara kedekatan biasa sama seseorang. Jadi jangan parno dulu.
0: Lah, terus nularnya dari apa?
1: Yang perlu diwaspadai itu hal-hal yang nyangkut kontak langsung sama darah yang terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
0: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
1: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
2: Yuk, mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti.

0: Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Gak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Eh, Lia, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
1: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
0: Lia, denger ya, di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
1: Tapi, aku harus mulai dari mana?
0: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.
2: Kesehatan mental adalah hak semua orang. Yuk, saling jaga dan jangan ragu cari bantuan. Lindungi jiwa, karena peduli itu keren.

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

0: Ya, apa, Mak?
1: Cepet kesini, Soleh.
0: Apa sih, Mak?
1: Cepet, Galah.
0: Ya Allah, Mak. Mak, ngapain di dalam karung itu, Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung, Soleh. Ih, tolonglah, Soleh.
0: Mak kegemukan. Udah tahu gemuk juga, masuk karung aja.
1: Ah, kamu bisanya ngejek aja lah. Bantuin, Mak, ngapa? Coba dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu. Soleh balik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Hadis Riwayat Bukhari. Allah sebaik-baik pemberi rizki.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Akhirnya, saya yang bertugas, Sasti Wulandari harus undur diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Rabu 23 September 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Julio Valianza yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kami sudah tersambung bersama narasumber kita untuk edisi hari ini, pendengar, ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Jalil MPDI di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk kembali bersama dalam dialog Mutiara Pagi ini. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan adab kepada orang yang lebih tua, begitu ya Pak Ustadz?
3: Baik.
2: Baik. Dan pendengar, nantinya Anda bisa bersama kami berinteraktif di line telepon 0811-67-078-850 ya. Bisa menghubungi kami nantinya di 0811-67-078-850. Tapi pendengar, di awal kebersamaan mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Jalil MPDI, terkait adab kepada orang yang lebih tua. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar RRI Jambi, nibanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita, sehingga kita selalu dilindungi Allah, diberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita kembali mendengarkan pengajian. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia, tema kita pada kesempatan ini adalah adab. Adab kepada orang yang lebih tua daripada kita. Bicara masalah adab, tentu ini ada kaitannya dengan etika, moral, akhlak. Dimana kita saat ini banyak menyaksikan kalangan kaulah muda atau anak-anak kita yang akhir-akhir ini memang sudah terasa kurang memiliki akhlak, adab dan etikanya kepada orang-orang yang lebih tua. Terutama tentu kepada ibunda, kepada ayahanda. Nah, kita melihat sekarang ini banyak bermunculan ya kenakalan-kenakalan remaja yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar berita, kita saksikan di medsos banyaknya geng motor yang setiap hari kita lihat ada saja tawuran antar sekolah, saling bully, saling caci maki, bahkan tidak segan-segan murid memukul gurunya. Nauzubillah. Nah, di tengah dekadensi moral saat ini, maka kita perlu selalu terus mengingatkan kepada generasi muda kita untuk selalu beradab, beretika kepada orang tua. Nah, lalu apa saja adab kepada orang yang lebih tua dari kita? Pertama, ya kalau berbicara dengan lembut dan sopan, ya. Bagaimana itu lembut dan sopan? Ya, nada suara kita itu, nadanya itu gunakanlah intonasi suara yang rendah dan tenang. Ya, tidak perlu membentak-bentak. Berbicara ya dengan nada tinggi gitu kan. Ya kan? Menyiratkan kemarahan atau ketidaksabaran. Berarti kalau kita terhadap orang yang lebih tua, ayah, emak, kakak, adik, di mana saja, maupun kepada orang lain juga, ya, baik itu di kantor, di mana-mana, di jalanan, kepada orang yang lebih tua, janganlah bernada suara ngegas, ya. Nah, itu. Lalu yang kedua, dalam berbicara itu, ya, pilihlah kata. Jadi pilihan kata ini juga menentukan kesopan santunan orang. Gunakan bahasa yang santun, terutama jika menggunakan bahasa daerah, ya kan? Atau bahasa yang formal. Ya, kalau macam Jambi ini, ya, ada bahasa yang halus, ya, kepada orang yang lebih tua. Ya. Kemudian, tidak memotong pembicaraan. Dengarkan dengan seksama saat mereka yang lebih senior, lebih tua daripada kita itu berbicara. Selesaikan dia berbicara, baru kita menyela. Biarkan mereka menyelesaikan kalimat pembicaraannya, baru kita tanggapi. Seperti itu. Dan lalu berikutnya adab kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih senior dari kita, menjaga sikap tawaduk atau perilaku diri, ya. Kalau tadi perkataan, sekarang sikap. Ya, sikap kita harus merendah diri, tunjukkan sikap khidmat, ya. Tidak sombong di hadapan orang tua, terhadap senior. Jangan merasa diri lebih pintar atau lebih hebat. Kenapa? Karena adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Apa gunanya orang ilmu tinggi, tapi sikapnya sombong? Nah, orang yang sikap sombong itu perangai iblis. Iblis itu kurang apa? Alim dan warak serta abidnya. Nah, gara-gara sombong itulah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kurang sholat, bukan kurang ibadah itu iblis. Iblis itu taat rajin ibadahnya, tapi karena sombong, ya, sombong, maka dia dikeluarkan dari surga dan dilaknat oleh Allah. Jadi kita harus rendah hati, rendah diri. Ya, posisi duduk, perhatikan posisi duduk yang sopan, hindari meluruskan kaki ke arah orang yang lebih tua dari kita, dengan duduk seenaknya di atas kursi, orang tua di bawah, ini kan tidak ada lagi kesopanan. Kemudian mendahului dalam kebaikan, misalnya makan, lebih dulukan orang tua, ya. Apalagi orang tua, kiai, guru lagi. Ini di masyarakat acara pengantin ini sering tuh. Ya kan? Makan siang bersama didahului oleh pejabat anu, pejabat ini. Ini ada orang tua, senior, kiai, guru, ustaz. Tidak didahulukan. Padahal kita diajarkan dalam Islam mendahulukan orang yang lebih tua dan lebih alim. Nah, kalau tadi pembicaraan dan perilaku, nah yang ketiga, menerima nasihat dengan lapang dada. Biasanya manusia itu egois, mau menang sendiri atau tinggi hati. Ya, tidak mau mendengarkan nasihat dari yang tua-tua. Ya. Bagaimana itu menerima nasihat? Ya, tidak mendebat, ya. Jika mereka memberikan masukan, kritik, nasihat, dengarkan baik-baik. Hindari perdebatan-perdebatan yang nadanya menggurui. Meskipun kita merasa memiliki pandangan lain, sampaikan pendapat dengan cara yang sangat santun jika memang diperlukan. Kemudian menghargai pengalaman, tentu yang lebih tua, lebih senior, dia lebih pengalaman dari kita, udah duluan. Sadarilah bahwa usia yang lebih tua membawa banyak pengalaman hidup yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jadi dengarkan nasihat itu. jangan dibantah. Ya, boleh kita jalankan, boleh tidak, menurut pikiran kita, tetapi jangan mendebat, jangan membantah. Ya. Kemudian yang berikutnya, memuliakan dan mendoakan. Jadi kepada yang lebih senior, lebih tua dari kita, ya perhatikan. Perhatian khusus kita berikan prioritas kepada mereka dalam berbagai situasi. Misalnya mendahulukan mereka saat mengambil tempat duduk, antrian, atau masuk ke dalam ruangan. Nah ini adab. Kemudian terakhir, doakan kebaikan. Ya, doakan kebaikan kepada mereka. Sebab apa? Banyak sekali firman Allah dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa kalian. Juga disebutkan, ma akram syabun syaikhan lisunnat lisinnahi, ya, lisinnihi illa qayyadullahu lahu mayyukrimuhu inda kibri. Tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang lebih tua karena usianya, melainkan Allah akan memudahkan baginya, akan menghormat yang menghormatnya kelak di hari ketika dia sudah tua. Nah, baik, barangkali itu pengantar kita untuk berdialog, ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Suci, ya.
2: Iya, Pak Ustaz.
3: Iya.
2: Baik, iya. Pendengar kami, nantikan Anda di line telepon Pro 1 RRI Jambi, ya, untuk bersama dalam dialog interaktif mutiara pagi di kebersamaan edisi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Uci.
2: Iya, sehat, Pak Ujang.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Baik, silakan dengan Wari, Ustadz kita ini, Ustadz Dr. Ridwan Jalil.
1: Iya. Dikasih ikan, jadi kami, saya udah nyiram cabai.
2: Baik, iya. Silakan dengan Ustadz Ridwan Jalil ini, Pak Ujang. Iya, terkait dengan adab.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya tanya kan gini, ya, tentang adab tadi kan gini, kan Bapak bilang orang tua dihormati, tua dari kita lah gitu kan. Ketika sholat di masjid itu kan, coba apa staff gitu kan, kita udah tahu kita ya. Wah, gitu, ya udah, kita udah tua, kita muda, datang duluan. Orang tua duduk di belakang macam mana pun kan. Nah, kita kadang-kadang tuh di depan tuh kosong, orang tua aja mau maju. Gimana melewati dia itu kan, aduh kan, aja itu hadap itu orang tua itu kan tidak mau ke depan, duduk belakang itu kan.
2: Oh, memang dia nggak mau.
1: Iya, jadi sampai kan macam-macam, ada yang tua di, ada yang muda di depan Pak Ustaz kan, apalagi imam yang muda itu macam mana Pak Ustaz itu kan, terus jalannya cara kita sholat itu kan, aduh.
2: Baik.
1: Terima kasih Pak Ustaz.
2: Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam kayaknya ada persyaratan juga, enggak harus tua begitu ya Pak Ustaz ya. Ada penelpon kita kembali Pak Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pak Uci.
2: Pak T, sehat Pak T?
4: Alhamdulillah sehat. Masih ada asap lah Pak Uci.
2: Iya, masih ini. Silakan Pak T.
4: Oh iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh ya, kami senang sekali dengan paparan Bapak. Betul sekali. Ini tinggal di desa, Pak. Ini anak-anak kami ini nampaknya yang sudah sekolah tinggi, yang sekolah jauh, pesantren pondok segala macam. Ya kalau keluar dia enggak sopan santun lagi sama orang tuanya. Manggil orang tua sering bro-bro ya gitu. Jadi sering juga bahasanya kan. Ya biasanya kita abang ya, kita panggil gitu. Karena kita tua dari orang tuanya. Dia ngambil kita abang, itu mana tuh, Pak? Itu nggak ada lagi. Ya, alas opat antunan kita tuh.
2: Baik.
4: Kalau kami dulu diajar orang tua, bahasa lain kan. Kalau abang manggil apa, mau dari kita paman atau wak, gitu kan. Mohon perjalanan lagi, Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi soal di masjid. Nah, kali ini dalam pergaulan dari Pak T. Yusuf ini. Silakan Pak Ustaz.
3: Baik. Yang pertama, penjelasan dari fikih ya. Dari fikih, masalah sholat itu posisi orang yang lebih tua atau lebih berilmu berada di sepertama atau bagaimana. Nah, ini perlu kita lihat dalam pandangan fikih. Ya. Ada hadis Nabi, hendaklah yang mengikutiku di sepertama adalah orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa berakal, kepribadian yang matang atau berilmu. Summalladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang berada di tingkat berikutnya. Kemudian orang-orang yang berada di tingkat berikutnya. Artinya memang di sini sub-sub terdepan itu tentu orang-orang yang lebih senior gitu kan. Karena mereka lebih berpengalaman, lebih tua. Ini berdasarkan hadis Nabi, tapi tidak mutlak. Karena kita mungkin orang muda sudah lebih duluan di depan, ya silahkan saja, tidak masalah. Dan itu tidak mengurangi adab dan etika kita. Nah, kemudian tentu posisi anak-anak. Nah, posisi anak-anak di mana? Yang anak-anak yang belum baligh. Berdasarkan kebiasaan para sahabat Nabi, anak-anak atau belum atau remaja dianjurkan berada di sub di belakang orang dewasa. Ya kan? Jadi orang tua, orang dewasa, kemudian anak-anak, nanti di belakang baru ibu-ibu ya. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang lebih tua atau yang lebih senior, lebih berilmu, posisinya berada di depan, mendekati imam. Sedangkan anak-anak atau yang usianya jauh lebih muda berada di belakang mereka. Nah, itu kesimpulannya. Tapi kalau kita melangkahi orang tua, mungkin barangkali di dalam barisan, sementara sop di depan kosong, tidak mengapa ya. Barangkali itu ya.
2: Ya. Dari Pak T tadi, Pak Ustad, gimana manggil sapaan begitu di pergaulan kita? Panggil orang tua, padahal lebih panggil abang, panggil bro, kayak gitu, Pak Ustad, gimana tuh?
3: Ya, memang di dalam Islam itu diajarkan menyapa orang yang lebih tua dari kita dengan sapaan yang menjadi kebiasaan kita. Misalnya Jambi punya sapaan kakak, abang, adik itu ya dengan panggilan abang, paman, atau juga panggilan ya Bang T, Pak Ning ya. Itu panggilan sapaan bagi orang yang lebih tua dari kita. Itu sebagai bentuk adab dan etika kita. Jadi tidak memanggil nama, ya kan? Kalaupun memanggil nama, ya sebenarnya dalam pandangan Islam tidak apa-apa. Karena budaya saja kita memanggil kakak, abang, adik itu budaya kita, terutama di tanah pilih kota Jambi ini, ya. Terhadap orang yang lebih tua dengan panggilan abang, ya, kakak, paman. Nah, kalaupun memanggil nama, rasa-rasanya kurang etis. Ya. Nah, jadi pandangan etika dengan pandangan akhlak, nah ini memang kalau akhlak kan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran, tidak mengapa memanggil nama. Asal saja jangan memanggil dengan lakop plesetan-plesetan. Manggil plesetan itu ya, manggil mentang-mentang dia badannya besar, dipanggil kentung. Nah, itu kan plesetan, tidak boleh itu. Kalau manggil nama aslinya, boleh. Itu menurut akhlak. Karena akhlak bersumber dari Al-Quran. Yang menurut etika, ya mungkin menurut akhlak betul, tapi belum tak pas rasanya dengan etika. Etika itu apa? Etika itu berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat atau daerah setempat, ya kan? Daerah setempat itu punya adat kebiasaan. Nah, menurut etika adat kebiasaan Jambi, ya, memanggil Mbok Ti, Pak Ti, Paman itu kan, ya, Abang Ti, Pak Ning, Pak Mu, nah, gitu. Itu menurut adab budaya Jambi. Saya rasa juga demikian di provinsi yang lain, ya. Nah, itu barangkali itu.
2: Baik. Ya, benar masih kami nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 ya. Perbincangan kita ini terkait dengan topik terkait dengan adab kepada orang yang lebih tua. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Pak Sam.
5: Ya, Bu.
2: Iya.
5: Rahayu ya.
2: Iya, silakan Pak Sam ya, dengan Ustaz kita. Iya, ya, silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gini Pak Ustaz, saya mau tanya masalah kakak adik adab kepada tua daripada kita. Itu ada kadang-kadang tuh kakak yang paling tua ya, jadi ada dia sembati. Jadi kata-katanya agak kasar lah kan. Nah ini apa, macam mana tuh kita mengatasi masalah itu? Apa kita diam, apa kita bantah lagi dia itu?
2: Kakak yang lebih tua.
5: Dia itu agak.
2: Iya. Oh, kakak yang lebih tua itu kasar.
5: Iya. Terhadap adiknya
2: dan saudaranya ya.
5: Dia membantah. Omongan dari kakak yang tua tadi. Itu bagaimana itu perspektif pengatasnya?
2: Baik.
5: Saya terbanyakan untuk Pak Ustaz.
2: Baik.
5: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih muda dianjurkan untuk sopan begitu pada yang tua. Nah, bagaimana kalau yang tua malah nggak sopan pada ini gimana Pak Ustaz? Silakan. Kita gabung ya, ya Pak Ustaz. Ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Adi, sehat Adi?
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Iya. Adi di Pulau Kijang, silakan dengan Ustaz Ridwan Jalil, silakan.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang saya tanyakan begini, kita diharuskan beradab ya. Ya, pertama kepada orang tua. Terus kalau dengan oleh karena orang tua, belum bagaimanapun, walaupun seandainya pengalaman atau ilmunya tidak tinggi, kita tetap wajib apa menghormati orang tua, kita harus beradab Pak Ustaz ya. Terus dengan Pak Ustaz itu kita sedikit harus menghormati, jadi kita manggil itu harus beradab juga. Kalau dengan orang biasa, orang biasa anggap orang tani terus orang tersebut berkelakuannya kurang baik dibandingkan kita.
2: Padahal dia tua begitu.
6: Apakah kita juga harus hormat atau adab juga?
2: Baik.
6: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak pemilahan untuk menghormati orang Pak Ustaz? Kelas ini dihormati, kelas bawah tidak dihormati, kalau begitu mungkin ya Pak Ustaz ya. Kita terima penelpon terakhir ya. Assalamualaikum Waam.
7: Waalaikumsalam.
2: Iya. Waam silakan singkat saja Waam, pertanyaannya silakan.
7: Ya, ingin menanyakan pada Ustaz mengenai orang operasi jantung.
2: Operasi jantung?
7: Ya, jadi dia itu pasang ring atau pasang stent. Ya, jadi kalau dia meninggal nanti kalau dilepasi lagi apa tidak?
2: Oh iya baik. Baik, gimana itu ring di jantung ya habis operasi. Terima kasih Waam.
7: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waam di pulau di Penyengat Rendah ya Waamnya. Oh di Senaung. Baik, silakan Pak Ustaz, tiga penanya mungkin singkat karena terbatas juga oleh waktu. Silakan Pak Ustaz.
3: Baik. Tiga penanya. Yang pertama tadi
2: Pak Samsuri di penyengat rendah.
3: Yang pertama tadi.
2: Iya, Pak Samsuri.
3: Pertanyaannya mengenai apakah orang yang lebih yang tua itu
2: iya.
3: Mulutnya kasar gitu.
2: Bener, ya. Benar, gimana kita menyikapinya? Betul.
3: Yang pertama kita tetap tenang selaku yang junior, yang lebih muda ya. Mm-mm. Atau sebagai anak, jika ada orang tua atau kakak kita yang tua berkata kasar ya, mm-mm, perilakunya juga kasar, emosional. Nah, ya, tanggapan kita pertama, kita tetap tenang. Jangan membalas kekasaran dengan

0: Menurut pandangan saya begini. Nah, abang tuh yang kalau menurut saya abang keliru. Jadi diingatkan saja dengan nada yang ya yang rendah lah, tidak perlu keras ya. Misalnya abang kan tadi kata-katanya agak bikin sakit hati, ya kan? Masa menuduh saya berselingkuh dengan istri orang. Nah, gitu. Sementara saya tidak melakukan itu. Ya, jadi kita apa namanya
1: menyampaikan. Artinya tidak membalas sikap kasar dengan hal kasar juga. Betul. Begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, kemudian yang Adi tadi Pak Ustadz harus pilih pilah untuk menghormati orang yang lebih tua Pak Ustadz.
0: Sebenarnya tidak. Mm-mm. Tidak harus pilih pilah ya. Mm-mm. Pokoknya yang lebih senior dari kita, panggilan panggilan yang mm-mm. baik. Mm-mm. Ya kan, panggil kakak, abang atau yang apa. Mm-mm. Termasuk tadi itu sekalipun mungkin barangkali orang itu akhlaknya kurang baik, gitu kan?
1: Tetap kita hormati.
0: Kita memanggil panggilan abang, ayu, kakak, gitu. Tetaplah.
1: Tetaplah menghargai, menghormati. Pasang ring tadi, Pak.
0: Dia buruk, itu urusan dia.
1: Baik, Pak Ustadz. Lalu yang terakhir, Pak Sam, betul. Operasi jantung.
0: Ring jantung dipasang secara permanen di dalam pembuluh darah. Itu kondisinya mungkin saat meninggal ring jantung tidak akan dilepas. Ya, tidak perlu dilepas kalau memang sudah permanen dipasang ya. Kalau bisa dilepas tuh seperti yang di luar ya. Nah, yang di luar yang kira-kira mengganggu ya silakan saja, tapi kalau sudah di dalam jantung ya tidak bisa dilepas lagi.
1: Gigi palsu Pak Ustadz, gigi palsu gimana tuh?
0: Ya kalau memang sudah tidak bisa dilepas ya sudah.
1: Oh, tidak masalah ya Pak Ustadz ya?
0: Masalah.
1: Ya. Baik. Pak Ustadz mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Ya, di tengah krisis moral yang muda kepada yang tua atau sebaliknya yang tua kepada yang muda. Nah, ini kami mengajak, menghimbau, marilah kita selalu menguatkan akhlak kepribadian yang baik, baik itu kita dalam terhadap kepada orang yang lebih tua dan senior, dan maupun terhadap kepada makhluk yang Allah ciptakan di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Terima kasih juga pendengar Pak Ujang, Pak T, kemudian Pak Samsuri, Adi, juga Waam di Senaung ya. Terima kasih sudah bergabung. Pak Ustadz sekali lagi terima kasih untuk pencerahannya di kebersamaan Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam dialog Mutiara Pagi di edisi kali ini bersama Ustadz kita Dr. Haji Muhammad Ridwan Jalil MPDI terkait dengan adab kepada yang lebih tua. Akhirnya saya Suci Rayu bersama rekan Julia Valianza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini, Rabu 23 September 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan izin pembukaan akses lahan dan pengerahan alat berat ke kawasan Taman Nasional Sembilang, TNBS, guna menembus lokasi kebakaran hutan yang sulit dijangkau. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dorong hilirisasi kelapa dan kelapa sawit. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan izin pembukaan akses lahan dan pengerahan alat berat ke kawasan Taman Nasional Sembilang TNBS guna menembus lokasi kebakaran hutan yang sulit dijangkau. Berikut laporan Tia Puspa.
2: Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan izin pembukaan akses jalan dan pengerahan alat berat ke kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang guna menembus lokasi kebakaran hutan yang sulit dijangkau. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan permohonan khusus tersebut langsung kepada Menko Polkam dan Menteri Kehutanan saat rapat koordinasi penanganan bencana. Akses medan yang terjal dan vegetasi rapat menyulitkan tim gabungan untuk memadamkan titik api melalui jalur darat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan izin resmi dari kementerian terkait demi memasukkan alat berat ke area konservasi tersebut.
3: Dan yang terakhir adalah lokasi Taman Nasional Sembilang, ya, yang hari ini luar biasa sulit medannya dan tentu tim susah untuk masuk ke lokasi itu. Nah, tadi di rapat kami pertanyakan dengan Pak Menko dan Menteri Kehutanan agar kami bisa membuka akses ke lokasi itu untuk bawa alat berat ke lokasi itu.
2: Sementara waktu, helikopter Satgas memaksimalkan operasi pemadaman udara melalui metode waterbombing di titik api TNBS. Tugas gabungan Manggala Agni, BPBD, TNI Polri serta relawan masyarakat peduli api juga terus bersiaga menjaga perbatasan wilayah pemukiman. Selain di area TNBS, tim Satgas Karhutla memadamkan kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang rendah masih memicu kemunculan titik api baru di wilayah tersebut. Pemerintah pusat menyalurkan bantuan Presiden, Bampres, guna mendukung operasional tim pemadaman di lapangan. Pemerintah Provinsi Jambi memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan logistik, peralatan darurat, serta layanan kesehatan bagi para petugas. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmudara untuk Indonesia.
1: Berikut wawancara reporter Tia Puspa bersama Gubernur Jambi Al-Haris terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jambi.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Jambi Bapak Al-Haris. Seperti apa penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Taman Nasional Berbak Sembilan?
3: Tetapi karena memang kondisi kemarau yang masih cukup tinggi, curah hujannya belum juga banyak, sehingga memang kita akui semakin hari juga masih ada saja yang terbakar, ya. Dan tentu ini luas kita semua. Dan yang terakhir adalah lokasi Taman Nasional Sembilan, ya, yang hari ini luar biasa sulit medannya dan tentu tim susah untuk masuk ke lokasi itu. Nah, tadi di rapat kami pertanyakan dengan Pak Menko dan Menteri Kehutanan agar kami bisa membuka akses ke lokasi itu untuk bawa alat berat ke lokasi itu. Nah, kenapa? Karena memang ada aturan yang cukup ketat. Ketika di Taman Nasional ada aturan bahwa akses ke sana tidak bisa sembarangan, harus dengan seizin, dan karena ini bencana ini boleh.
2: Bagaimana dari Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan dalam menangani kebakaran yang terjadi di kawasan hutan konservasi Berbak 9?
3: Sementara kita pakai waterbombing, kemudian juga ya karena belum boleh akses ke sana, ya kita hanya itu yang bisa dilakukan. Ya, tapi hari ini sudah ada, tadi malam-malam sudah hadir. Nah, insya Allah mungkin hari ini sudah mulai tim akan bekerja dan menuju lokasi baru.
4: Nanti yang nanti di pemindahnya itu di wilayah mana aja, Pak, masih dilakukan pemadaman?
3: Ada di Kumbe satu, ya. Kemudian juga ada di Matahari satu, Kantor Asal Anjak Timur satu. Kemudian ditemu satu juga ya.
1: Demikian wawancara singkat saya bersama Gubernur Jambi Bapak Alharis.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Untuk mencegah terjadinya antrean BBM menghambat distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Jambi, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan mendapat prioritas dalam pengisian BBM. Berikut laporan Rizky Amalia.
5: Untuk menjaga kelancaran distribusi dan menekan kenaikan harga pangan, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan menjadi prioritas dalam pengisian BBM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa kepada RRI mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan guna mencegah antrian BBM menghambat kepada distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Provinsi Jambi. Namun kendaraan pengangkut pangan tetap perlu mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar proses distribusi berjalan dengan lancar.
6: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang menjadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu, agar mereka diutamakan, tidak mengikuti antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
5: Selain pasokan antrian BBM, Pemprov Jambi juga tengah mengidentifikasi perusahaan pemasok dan peternak mandiri yang terdampak tingginya biaya angkut. Johansa mengatakan apabila hasil identifikasi menunjukkan biaya transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga pangan, pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi, termasuk dukungan terhadap ongkos angkut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan pangan sekaligus menekan biaya distribusi yang berpotensi dibebankan ke harga jual di tingkat konsumen. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dorong hilirisasi kelapa dan kelapa sawit. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya.
7: Kanwil Ditjen Perbendaharaan DJPP Provinsi Jambi mendorong penguatan hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya kelapa dan kelapa sawit, untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPP Provinsi Jambi Adnan Wimbiarto saat kegiatan sosialisasi program Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP dan peluang pengembangan perkebunan komoditas kelapa dan kelapa sawit di Provinsi Jambi yang diselenggarakan Kanwil DJPP kemarin. Menurutnya, Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor perkebunan. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas, daya saing, teknologi, serta pengembangan produk bernilai tambah. Adnan Wimbiarto menambahkan, kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi.
8: Jadi pagi ini kita ada kegiatan sosialisasi ya dari BPDP, sahabat kerjasama dengan kita, Kantor DJPP Provinsi Jambi, dan dengan teman-teman di KPP juga tentunya ya. Hari ini kita mengundang teman-teman dari BPDP mensosialisasikan, ini ada dua, terkait dengan sawit dan kelapa. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan dari BPDP itu yang bisa dipakai di sini di Jambi sehingga meningkatkan takutum.
7: Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Jambi Agus Pirngadi dalam sambutannya mewakili Gubernur mengatakan, melalui program BPDP diharapkan ada supporting program kegiatan dan pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan.
9: Saya berharap pemerintah daerah dapat melihat berbagai program tersebut sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan potensi daerah. Kita juga perlu memastikan informasi mengenai program dan persyaratannya dapat dipahami dengan baik. Pemerintah daerah perlu mengetahui ruang dukungan yang tersedia, kelompok tani memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian serta inovasi.
7: Sementara itu, kegiatan sosialisasi program Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP diisi dengan penyampaian materi terkait potensi pertumbuhan ekonomi Jambi berbasis green economy, penyaluran dana program perkebunan sektor hulu komoditas kelapa, serta materi terkait penyaluran dana program perkebunan sektor hulu komoditas kelapa sawit. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci memicu terjadinya peningkatan kasus gangguan pernafasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 warga mengalami ISPA dalam periode Agustus hingga September 2026. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
10: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang bulan Agustus hingga September tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Harman Rizal mengatakan data tersebut berasal dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Kerinci. Menurut Herman Dizal, sebagian besar warga yang mengalami ISPA masih menjalani perawatan jalan di puskesmas.
11: 36 kasus ISPA kita dimiliki 36, 560 kasus yang tercatat. Nah ini yang tercatat yang memang ketika orang itu terkena ISPA, mereka berobat di fasilitas kesehatan, itu yang tercatat. Jadi di minggu ke-36 tercatat 560 kasus. Kemudian untuk tingkat pencemaran udaranya, ISPU-nya, alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci dari mulai kabut asap ini muncul tidak pernah di atas 200.
10: Harman Dizal menyebutkan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang kota Sungai Penuh keluhkan tak ada pasokan minyak kita selama 3 pekan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
12: Pasokan minyak kita di pasar tradisional Kota Sungai Penuh dikeluhkan pedagang karena tidak tersedia selama 3 pekan terakhir. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan memenuhi permintaan masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. Pedagang menyebut minyak kita banyak diminati masyarakat karena harganya lebih terjangkau dibanding minyak goreng kemasan lainnya. Salah seorang pedagang, Dewi Lona, mengatakan, dalam kondisi normal, pedagang biasa mendapat pasokan dari Ferum Bulog sekitar 20 hingga 30 dos setiap pekan. Setiap dus berisi 12 liter minyak kita, sementara penjualan dalam satu hari bisa mencapai sekitar 30 liter.
13: Ini sudah kosong ya, sejak 3 minggu terakhir ini minyak kita kosong dari buloknya langsung. Jadi kami tidak ada menjual minyak kita untuk saat ini.
14: Nah, untuk alternatifnya bagaimana, Bu?
13: Alternatifnya kami cuma menjual minyak kayak minyak Sanko, Sarimurni, dan minyak lainnya, kecuali minyak kita.
14: Kalau biasanya kalau untuk peminat minyak kita itu banyak?
13: Banyak sih, kalau masyarakat banyak. Banyak sekali, terutama yang masyarakat yang menengah ke bawah ya. Kebanyakan belinya di sini, karena di sini kan harganya lebih murah karena mengikuti harga dari bulog sendiri.
12: Dewi berharap pasokan dan distribusi minyak kita dapat segera kembali normal, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau dapat terpenuhi. Desi Hermila, Pro1 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan izin pembukaan akses jalan dan pengarahan alat berat ke kawasan Taman Nasional Sembilang TNBS guna menembus lokasi kebakaran hutan yang sulit dijangkau. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dorong hilirisasi kelapa dan kelapa sawit. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik Julio Valianza. Selamat pagi, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, Puna, terima kasih Anda yang bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk kebersamaan di Jambi Pagi, pendengar edisi Rabu 23 September 2026. Saya Suci Rahayu kembali hadir untuk temani Anda bersama dengan pengarah teknik Julio Valianza. Baik, pendengar, saat sekarang 38 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami kabarkan terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi yang sedang mengkaji rencana perpanjangan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor PKB yang dijadwalkan sebenarnya berakhir pada akhir bulan ini ya, 30 September 2026. Ya, karena pendengar realisasi penerimaan pajak begitu terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi akan berakhir 30 September. Pendengar, hingga Sabtu 19 September lalu realisasi penerimaan dari program pemutihan pajak kendaraan itu baru mencapai sekitar 27 miliar rupiah selama 5 pekan pelaksanaan. Ya, sebenarnya target keseluruhan ditargetkan hingga 30 September itu bisa menerima 54 miliar rupiah. Dan pendengar, tujuan dari program pemutihan PKB pajak kendaraan bermotor adalah untuk memperbarui pendataan kendaraan bermotor di Jambi, khususnya yang telah menunggak pajak selama 5 tahun atau lebih agar kembali terdaftar dan aktif. Dengan aktifnya data kendaraan, pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten kota ini dapat lebih mudah melakukan pemeliharaan serta pembagian kewenangan pengelolaan data kendaraan bermotor di daerah. Ya, salah satu faktor penyebab belum optimal partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mungkin karena kondisi perekonomian diakibatkan musim kemarau yang berdampak pada penurunan hasil sektor perkebunan dan sumber daya alam di wilayah Jambi. Ya, sehingga disampaikan oleh Kepala Bapeda Provinsi Jambi bahwa ada analisa yang dilakukan ini terkait dengan realisasi pemutihan pajak kendaraan bermotor jelang 30 September ya, apakah nanti akan diperpanjang atau seperti apa. Dan ini merupakan salah satu sumber juga ya PAD bagi daerah. Ya, dalam pengajuan disampaikan kepada gubernur, ini akan dikaji formula pembebasan pajak jika perpanjangan disetujui. Apakah akan tetap menggunakan mekanisme pembebasan atau pembebanan pajak 1 tahun atau kembali ke pola 2 tahun. Karena terkait dengan realisasi penerimaan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor itu baru mencapai 27 miliar rupiah per 19 September ya, dengan target 54 miliar rupiah hingga 30 September 2026. Anda bersama Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi pagi ini.

Mbak Evana tinggal sehari, kalau proyek baru saja hadir ke ruang dengar kita ya. Gimana kalau tinggal sehari begitu? Karena walau alam kita nggak pernah tahu tinggal berapa hari, tinggal berapa menit, tinggal berapa detik kita hidup di dunia ini. Yang jelas memang harus kita manfaatkan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mendengar kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PN Jambi. Ya, pendengar, perkara tersebut dilimpahkan ke PN Jambi untuk menjalani proses pembuktian di persidangan pada Kamis 24 September 2026 merupakan sidang perdana dari dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung. Ya, pendengar, ada dua tersangka dalam perkara tersebut yang telah dilimpahkan ke PN Jambi, yakni AS dan MD. Sebelumnya kedua tersangka ditetapkan oleh Kejati Jambi pada April 2026 dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023. Dan pendengar, dari hasil penghitungan auditor pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi, kedua terdakwa ini membuat negara rugi mencapai 11,9 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung yang insya Allah akan disidangkan pada Kamis besok ya, 24 September 2026.

pelaku sekaligus dalang penjarahan lahan milik pemerintah kabupaten yang dijadikan lokasi peti penambangan emas tanpa izin. Ya, secara maraton Polres Merangin ini telah menangkap pekerja penambangan emas tanpa izin di lahan milik pemerintah. Dua pekerja itu telah diamankan, inisial ZK dan SM. Ya, bahkan kabarnya Polres Merangin juga sudah menahan oknum yang diduga menjadi pemilik modal. Kasus dugaan penjarahan lahan milik pemerintah Kabupaten Merangin yang dijadikan lokasi peti ini semoga saja bisa diusut tuntas ya, sekaligus mendorong adanya efek jera bagi pelaku penambangan emas tanpa izin, tidak terkecuali juga yang dilakukan di lahan masyarakat. Ya, dua pekerja inisial ZK dan SM ini pendengar diamankan oleh tim Satreskrim Polres Merangin saat mereka sedang melakukan kegiatan ya dengan menggunakan mesin dompeng di lokasi lahan milik pemerintah kabupaten di kawasan Talangkawo, Kelurahan Dusun Bangko, pertengahan bulan Agustus 2026. Ya, tepatnya di belakang pondok pesantren Duafa dan luasannya adalah 8 hektar dan berkisar 1,5 hektar telah dijarah menjadi lokasi penambangan emas tanpa izin. Untuk kegiatan ilegal tersebut pendengar, kedua terduga ini disangkakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara Minerba. Ancaman hukuman penjaranya maksimal 5 tahun, denda 100 miliar rupiah.

Dan pendengar juga kami kabarkan ini masih dari Merangin bahwa masyarakat yang berada di Kecamatan Jangkat Timur, Jangkat, Lembama Surai, Muara Siau, dan Tiang Pumpung ya, Luhak 16 Kabupaten Merangin, pendengar ini akan memiliki rumah sakit sendiri ya, rumah sakit tipe D yang proses pembangunannya tengah dilakukan. Ya, sebelumnya ini adalah merupakan bangunan Puskesmas Masurai dan akan dijadikan rumah sakit tipe D dalam rangka untuk menjangkau layanan kesehatan di wilayah Jangkat Timur dan sekitarnya. Baik, pernah terima kasih untuk bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini, pendengar, masih ada informasi lain tentunya di sepanjang kebersamaan kita untuk 23 September 2026. Saya Suci Rayu dan rekan Julu yang temannya Anda semua. Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi dan selamat beraktivitas. Semangat pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL, selaku